0: lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir nih, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
14: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diwel dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
15: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
16: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
17: 14 tahun, Mas.
18: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
17: Saya berenam.
15: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
17: Senang sih, Mas, pastinya. Sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
18: Satu lagi, Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
17: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya, Mas. Semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan, Mas. Tertata rapi semuanya, tidak seperti itu.
15: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0, sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tepat pukul 8 hingga pukul 9 kita akan ikuti dialog Tuban Menyapa Berjaringan, skor Wilnus 10 Jawa Timur hari ini. Namun sebelum itu, pagi hari ini Anda bisa gabungan barengan sama Hasna juga berbagi informasi trafik ataupun juga cuaca di tempat Anda. Kalau pagi hari ini diprediksi oleh BMKG Tuban cerah berawan sepanjang hari, pendengar ya. Namun kita terus waspada dan juga berhati-hati. Barangkali nanti tiba-tiba siang menjelang sore mendung atau tiba-tiba turun hujan, kami juga belum tahu begitu. Namun kami selalu update informasinya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Tuban. Bagi Anda yang sedang bersiap untuk berangkat kerja atau bahkan sudah berada di tempat kerja, semangat jalani hari ini, hari Kamis manis ya. Menjelang menuju mencium bau-bau weekendnya udah kerasa. Bagi yang nanti weekend itu libur, tapi yang masih kerja pun juga tetap semangat dan saat temani via udara di Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama dialog Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, disiarkan langsung dari Pro 1 Sampang, Pro 1 Sumenep, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri, dan SP Tuban. Tepat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akan membahas tentang pengawasan hewan kurban diperketat Jelang Idul Adha 2026 bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang sekaligus owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Kemudian nanti Anda juga bisa mendengarkan secara langsungnya di YouTube RRI Sumenepnet. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Gavarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. Kanal informasi
1: dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama teman-teman di RRISP Sampang untuk mengikuti dialog pagi begitu ya, bersama dengan rekan saya Alvin Nuari. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
2: Dialog interaktif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur disiarkan langsung dari RRI SP Sampang berkaitan dengan tema pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026 bersama dengan rekan saya Alvin Nuari akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Insinyur Siono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, serta Bapak Irza Firmansyah, owner 3 Raja Farm Peternakan Sampang.

0: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kelayakan daging dan pemeriksaan organ dalam untuk memastikan bebas dari parasit dan penyakit lainnya. Harapan saya, lokasi-lokasi atau lapak penjualan yang sudah dipantau, diperiksa, ditempel stiker oleh dinas terkait agar masyarakat secara aman membeli daging dan hewan kurban.
1: Saya Sahawi di Sumenep. Pengawasan dan pemeriksaan pada hewan kurban, terutama di lapak-lapak penjualan, tujuannya menurut saya agar mendeteksi adanya indikasi penyakit menular, terutama penyakit mulut dan kuku.
2: Saya Muhammad Sahlan di Kandangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.

0: Inspirasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Tidak sia-sia.

0: Ya, selamat datang di Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur bersama saya Alvin Wari. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Dan saat ini sesuai jadwal kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Bapak Suyono, dan juga Irza Firmansa Borneo Putra, owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Barusan dikonfirmasi Bapak Suyono sendiri saat ini dalam perjalanan menuju ke studio. Dan sembari menunggu beliau, kita sudah tersambung dengan Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Peternakan Bangkalan. Mas Irza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Ya, apa kabar, Kak Irza?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke, Kak Irza, selaku peternak dan pedagang, tantangan apa saja jelang Idul Adha yang saat ini dihadapi oleh selaku peternak dan juga pedagang di Bangkalan?
1: Ya, baik. Tantangannya itu sebagai peternak, terutama mulai sebelum kurban itu ya, Mas ya, kita itu ternyata harga kambing ini rusak, Mas. Di pasaran itu memang rusak. Kambing dan domba ini harga pasarannya rusak. Harganya turun, yaitu ketika kami evaluasi ternyata memang stok di secara nasional itu membeludak. Akhirnya ketika supply-nya lebih banyak daripada demand, akhirnya harga itu turun. Itu prinsip dasar ekonomi ya, Mas. Jadi ketika banyakkan supply-nya, jadi harga itu turun drastis di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Bahkan sampai ada itu yang bobot per kilonya harganya 35.000 lah, kayak harga ayam, Mas. Per kilonya sampai 35.000, itu tantangan sendiri. Cuman ketika mulai memasuki hewan Idul Adha ini, alhamdulillah harga makin menaik sedikit demi sedikit. Kemudian juga tantangannya itu dari konsumen memang tidak begitu ramai ketika kita tidak membesarkan atau menggencarkan di bidang promosi atau marketing. Maka dari itu kita perlu untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama di kota-kota seperti di sini. Karena kebanyakan itu ketika kita mau menjangkau mereka, mereka ketika tidak tahu kita, tidak tahu tempatnya untuk mencari di mana kambing kurban yang berkualitas, bagaimana tipikal kambing yang berkualitas, jenis-jenisnya seperti apa. Itu kita sebagai peternak yang harus menjangkau mereka, yang harus mengedukasi bagaimana ternak yang sehat, bagaimana ternak yang sudah sesuai syarat, sesuai syariat. Yang contohnya itu terdapat di Permentan nomor 14, nomor 114 2014. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Nah, seperti umur, kemudian seperti tidak cacat dan lain sebagainya, dan juga dari segi surat kesehatan, keterangan sehat hewan itu sudah harus tertera. Dan itu juga yang kami edukasikan kepada masyarakat bahwasanya untuk memilih hewan kurban itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini syarat-syaratnya. Dan kami sebagai peternak yang juga memiliki keilmuan di bidang peternakan ini ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih hewan ternak yang baik dan juga memberikan secara administrasi juga sudah sesuai syarat. Akhirnya masyarakat lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan hewan, terhadap administrasi yang ada dari dinas peternakan sendiri ataupun secara Kementerian Pertanian, peraturan menteri. Akhirnya mereka lebih yakin dan percaya untuk melaksanakan hewan kurban. Dan juga faktor ekonomi juga menjadi faktor terpenting bagi masyarakat, karena di tengah ekonomi yang naik turun ya, Mas, apalagi sekarang dolar makin naik dan rupiah melemah, begitu. Jadi masyarakat juga ketika tahun lalu itu melaksanakan kurban di tempat kami, ketika kami coba untuk rangkul lagi, kami coba untuk raih lagi untuk kurban di tahun ini, beberapa dari mereka memberikan alasan faktor ekonomi itu. Karena ingin berkurban tapi ekonomi sedang bermasalah, begitu, sedang sulit. Nah, akhirnya ternyata dampak ekonomi ini cukup luas gitu-gitu ketika kami telusuri. Bahkan yang ingin berkurban kembali setiap tahunnya, tahun ini menahan diri dulu untuk berkurban. Namun itu yang ingin kita coba rangkul, di mana kita sebagai peternak ataupun sebagai pedagang ini mencoba memberikan solusi yang terbaik, karena kami kan juga ketika mereka faktor ekonomi tentunya kita perlu memberikan harga yang spesial begitu. Makanya kita buka dari harga ekonomisan. Ekonomisan mulai dari 2 juta sudah bisa berkurban begitu. Jadi kita berikan solusi-solusi tersebut kepada mereka yang mau berkurban, yang mempermudah keinginan mereka, bagaimana menjangkau konsumen sesuai dengan karakteristik dari konsumen tersebut. Dan yang memiliki keterbatasan ekonomi, kita berikan yang ekonomisan. Mulai dari 2 juta, 2,5 juta sudah bisa berkurban. Di samping itu ternyata banyak juga yang ingin kurban dengan kualitas yang terbaik. Kayak 3 juta, kemudian juga yang di kelas premium 4 juta ke atas juga ada begitu ternyata. Jadi masalah-masalah sementara itu. Kalau dari segi penyakit, alhamdulillah di tahun ini penyakit kayak sapi dan kambing tidak begitu marak, dan kita lebih mudah untuk mengatasi kesehatan hewan dalam perawatannya begitu.
0: Seperti LSD itu juga Kak Irza?
1: Ya, seperti LSD dan PMK juga alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah cukup aman dan bisa tertangani. Bahkan saya sempat sapi di tempat kami itu terkena LSD. Cuman kami rawat, kami berikan obat-obatan seminggu, alhamdulillah sudah sembuh dan pertumbuhannya sudah baik lagi.
0: Oke, Kak Irza, kita pindah dulu ke narasumber yang sudah hadir.
1: Siap.
0: Di studio pada hari ini, yaitu Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Beliau pada hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda Setempat, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Siono, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, kabar baik, Pak Gadis.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita, dan saat ini kita berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 Sumenep, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri, dan SP Tuban. Jadi topik kita soal pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Ini tampaknya tiap tahun Disperda sibuk ya Pak terhadap momen ini.
2: Iya.
0: Ya. Dan dari pengawasan Disperda sendiri saat ini bagaimana Pak soal lalu lintas hewan ternak di Sampang?
2: Terima kasih Mas Alvin ya. Mohon maaf tadi agak terlambat ya.
0: Ya.
2: Berkaitan dengan hari raya kurban 1447 Hijriah ini, kita ini kan kalau boleh dikatakan ini kan dari tahun ke tahun selalu kita laksanakan untuk pengawasan hewan kurban. Yang pertama tentunya kita akan merujuk kepada regulasi yang ada ya.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana kita harus mensikapi hewan-hewan yang dijadikan kurban nanti harus memenuhi persyaratan secara syariat Islam. Apakah harus sehat, kemudian umurnya dan lainnya ini. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan panduan juga kepada beberapa di kecamatan ini, tentunya Pak Camat ini kita buatkan juga panduan bagaimana nanti ketika kita itu akan melaksanakan penyembelian dan lain-lain. Dan yang ketiga, kami selaku penanggung jawab di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di sana ada bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kita juga menyiapkan tenaga.
0: Okay.
2: Jadi tenaga ini nanti untuk melaksanakan pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem. Sehingga nanti teman-teman yang ada kurang lebih 50-an,
3: 61.
2: 61 ya. Itu nanti akan kita sebar se kabupaten untuk memastikan bahwa hewan-hewan kurban yang akan disembelih itu yang pertama yang jelas sehat.
0: Okay.
2: Memenuhi kaidah syariat Islam, sehingga nanti di pelaksanaannya ini nanti tidak akan menimbulkan permasalahan. Tentunya juga kita ada, walaupun tidak banyak ya, kita juga menyiapkan ada juleha ya, juru sembelih halal. Ini enggak banyak sebenarnya, hanya 10 ya Pak ya?
3: 10.
2: Ya, 10-an. Nah, nanti mungkin secara detail, secara teknis nanti Pak Kapit bisa nyampaikan. Itu ya. Sementara, Mas Alvin.
0: Pak Siono, biasanya yang jadi ancaman utama soal momen itu adalah soal penyakit. Dan tahun kemarin itu biasanya LSD yang paling banyak. Saat ini datanya sendiri bagaimana Pak, untuk khususnya di Sampang Pak?
2: Alhamdulillah, jadi untuk penyakit utamanya ruminansia ya. Jadi kita sudah zero sebenarnya, Mas.
0: Zero sudah.
2: Jadi sejak
0: sudah
2: 20, nol ya, berarti. Sejak 2022, walaupun kemarin sempat muncul lagi. Namun demikian kita dengan sikap ya pemerintah provinsi ini sudah mengalokasikan lagi vaksin-vaksin sehingga ini kita sebarkan kepada masyarakat, kita lakukan vaksinasi. Sampai dengan hari ini kita masih melaksanakan vaksinasi itu. Jadi kita dengan menggerakkan seluruh ada 4 puskesuan. Petugas itulah yang kita gerakan untuk bisa melayani masyarakat dalam vaksinasi. Baik itu yang jelas PMK. Kalau LSD dan lainnya kayaknya sudah minim sekali ya Pak ya. Nah, nanti Pak Arief ditambahkan Pak Arief. Mungkin itu Mas Aldi. Okay. Ya.
0: Pak Arief, yes. Soal tadi juga disinggung soal Juleha. Nah itu nanti apa peran dari Juleha itu sendiri Pak Arief?
3: Sebenarnya kan kalau dari pengertiannya kan Juleha itu kan juru sembelih halal. Jadi sebenarnya kalau bicara halal itu pun yang jagal-jagal apa itu sebenarnya sudah halal. Cuma kan di prosesnya itu harus ada kompetensi. Nah, Juleha itu sebenarnya merupakan kompetensi dari juru penyembelih hewan kurban, hewan secara umum seperti itu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi, memang ada kita baru memulai mempunyai 10 Juleha yang tersebar di 5 titik RPH yang kita punya.
2: Oke. Okay. Sertifikat, Pak.
3: Sertifikat, C. Kan seperti itu.
0: Oke. Okay. Untuk petugas medik ini juga ada yang diterjunkan sepertinya.
3: Untuk kurban. Kurban. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, kami ada petugas 61 orang. Itu terdiri dari 30 dokter hewan dan 31 paramedik yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Nah, mungkin sebagai informasi bahwa kegiatan yang kami lakukan itu secara rutin kita lakukan setiap tahun dan mungkin pelaksana kurbannya terutama di masjid-masjid, musola ataupun dak pesantren yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan kami, mungkin tahun ini bisa menghubungi kembali petugas kami yang ada di lapangan melalui media ini juga. Mungkin bagi masyarakat atau calon yang akan melakukan kurban bisa menghubungi petugas kami yang ada di lapangan atau menghubungi puskesmas dan puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban. Karena okay, secara umum yang kita lakukan itu seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan itu, kami akan memberikan surat keterangan sehat bahwa ternak yang akan kita yang sudah kita periksa atau siap dikurbankan.
0: Oke. Okay. Ada 61 petugas gabungan ya, bisa dikatakan ya.
3: Itu dari petugas kami aja, dari ya, dinas saja.
0: Dari Disperta. Itu nanti yang mendapat jasa itu apakah dipastikan gratis, Pak Ari?
3: Gratis. Gratis ya. Karena merupakan tugas kami di lapangan.
0: Oke. Okay. Untuk tahun ini sendiri apa ya tantangan yang berbeda dibandingkan tahun lalu di momen ini, Pak Ari?
3: Sebenarnya tantangannya karena kita tetap harus waspada penyakit yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, kayak PMK, LSD, dan alhamdulillahnya memang belum ada laporan kasus baru sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan kurban tidak ada laporan penyakit yang serius.
0: Oke. Okay. Pak Arief, dengan adanya program ini, apa yang menjadi target dari Disperta pada saat ini?
3: Target kami sebenarnya dengan keterbatasan petugas yang kami miliki bisa mencakup atau menjangkau, kalau nggak bisa dibilang seluruh, yang minimal 70% atau 80% hewan kurban itu dapat kami periksa.
0: Oke. Okay. Dulu yang kami tahu pas kasus LSD itu masih marak, Disperta sendiri itu mengawasi ketat lalu lintas ternak. Saat ini diketahui kasusnya sudah zero atau nol. Mm-hmm. Apakah masih diperketat, terutama sapi yang dari luar Pulau Madura?
3: Sebenarnya kalau bicara kewenangan atau tupoksi, jadi di kami itu pengawasan di wilayah kami. Jadi kalau yang lalu lintas antar wilayah entah itu antar apa antar kabupaten atau antar provinsi terus ke antar pulau, itu kewenangannya karantina dan provinsi sebenarnya, checkpoint istilahnya.
0: Okay.
3: Jadi tapi kami tetap apa istilahnya tetap memonitoring atau mengawasi ternak-ternak baru. Biasanya kan kalau teman-teman yang di lapangan itu ada informasi aja nih, pokok itu ada hewan baru, jadi tetap di follow up atau di respon sama teman-teman.
0: Oke, kita masih akan membahas soal pengawasan hewan kurban yang diperketat pada jelang Idul Adha. Pastikan bersama kami di Sampang Menyapa.
4: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.

Sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi super banyak.
4: Ini dia menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: masih di Sampang Menyapa, berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Masih dengan saya Alvin Wari, dan ketiga narasumber pada hari ini ada Pak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dan juga Pak Arif selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga di via Zoom ada Kak Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Kita menuju ke Kak Irza lagi. Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap, Mas.
0: Kak Irza, selaku pedagang dan peternak, minta tanggapannya soal apa mudah dalam mengurus berbagai dokumen yang menjadi syarat dari pemerintah jelang momen Idul Adha ini.
1: Siap. Untuk hal itu kami sudah urus setiap tahun ya Mas ya. Ketika untuk kurban itu memang ada pengawasan dari Dinas Peternakan. Itu ketika mau kurban kita menghubungi Dinas Peternakan bahwasanya kita menyediakan hewan kurban yang mau diantarkan ke customer-customer atau konsumen. Akhirnya oleh mereka itu didatangi kandang kami, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Peternakan. Setelah diperiksa barulah diterbitkan yang namanya itu surat keterangan sehat oleh Dinas Peternakan, yang mana timnya itu terdiri dari staf Dinas Peternakan dan juga dokter hewan yang memeriksa langsung dokter hewan. Jadi kita sudah diperiksa dan dikelola oleh Dinas Peternakan. Akhirnya kami mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Itu biasanya dokumennya warna kuning itu. Kita dapat itu. Dan itu cukup mudah karena kita cuma cukup menghubungi Dinas Peternakan, datang ke kandang, akhirnya diperiksa dan kita dapat itu. Akhirnya dokumen tersebut kita tinggal sebar-sebarkan ke para konsumen kita bahwasannya sudah dilakukan pengecekan ke kandang dan sudah dibuktikan sendiri dengan pengawasan dan juga pemeriksaan oleh dokter hewan yang terafiliasi dengan Dinas Peternakan terkait. Akhirnya dari situ tercipta keamanan dan kenyamanan bagi para customer. Dan juga untuk keluar kota kita juga butuh dokumen resmi dari pemerintah, yaitu dari Dinas Peternakan bahwasanya hewan tersebut sudah layak dan bisa untuk dikeluarkan dari kota, misalkan dari Bangkalan mau ke Surabaya atau mau kita kirim ke Malang, misalkan itu sudah bisa, dan cara pengurusannya juga cukup mudah, dan itu pastinya dari Dinas Peternakan sudah memberikan pelayanan yang bagus lah Mas ya, karena juga selain di kecamatan Bangkalan atau Bangkalan kotanya, di kecamatan-kecamatan lain juga sudah ada puskeswannya dan juga sudah ada petugas-petugas yang diplot di bagian daerah masing-masing, sehingga bagi masyarakat pun yang mungkin jauh dari kota atau jauh dari pusat dinas-dinas kantor dinas itu mereka tetap bisa menghubungi dinas terkait dan nantinya akan dikirimkan petugas ke daerah tersebut begitu.
0: Intinya dipermudah ya oleh pemerintah setempat begitu ya.
1: Iya, betul Mas Alvin.
0: Oke, kita break dulu, ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Pak Juni Susanto, Yogyakarta.
0: Pak Juni, oke. Pak Juni Santoso. Silakan bertanya kepada Pak Juni.
2: Oke, selamat pagi Pak Suyono, Pak Arif, sama Mas Irsa ya. Salam sehat. Terkait hewan kurban ya, ini kalau dari perspektif spiritual agama ya, untuk memastikan hewan kurban kan benar-benar harus halal dan sah. Itu ada beberapa kriteria, jenis dan umur, kondisi kesehatan, cara penyembelihan, termasuk didapat dari mana hewan ini, dari mencuri atau apa. Nah bagaimana bapak-bapak ini artinya mengimplementasikan kriteria tersebut, apa bisa diimplementasikan dengan baik dan benar? Nah, ini penting banget. Kemudian dari sisi limbah ternak, karena setiap ada Idul Adha itu ya, mohon maaf, saya sering melihat carut marut ya, pembuangan limbah tidak karu-karuan, tidak terkelola dengan benar. Karena perlu diketahui, limbah peternakan itu sangat berdampak signifikan pada cuaca dan iklim. Ini melalui pelepasan gas rumah kaca yang sangat memicu pemanasan global yang kayak kita rasakan sekarang ini, udah garu-garu iklimnya. Karena gas dan partikel-partikel itu dari kotoran hewan yang tidak dikelola dengan benar akan berkontribusi besar terhadap perubahan kualitas udara, memicu hujan ekstrim. Nah, ini kan apakah juga sudah ada mitigasi terkait hal itu? Ini penting sekali, Pak. Karena bukan ribuan lagi hewan-hewan yang dipotong ini. Ratusan ribu ini, se-Nusantara, se-regional maupun nasional. Nah, ini apa sudah ada artinya skema ke sana, mitigasinya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Juni Santoso. Ada dua pertanyaan, Pak Kadis. Tadi soal menyinggung soal riwayat sapi itu sendiri, bagaimana tanggapan dari Jusperta? Misalnya katanya kalau dari curian. Ini biasanya koordinasi dengan Polres juga biasanya. Dan juga soal limbah ternak, ini bagus pertanyaannya Pak Kadis. Bagaimana pengawasan dari Disperta soal limbah ternak? Dan juga kita nanti akan minta tanggapan ke Kak Irza juga. Monggo Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih. Mungkin saya balik ya. Mohon izin Pak Joni ya.
0: Pak Juni Santoso.
3: Pak Juni Santoso. terkait dengan limbah. Jadi kami ini di Kabupaten Sampang memiliki 5 RPH. Sapi-sapi yang disembelih di RPH, alhamdulillah limbah ini masih bisa kita tangani, Bapak. Karena memang ada IPAL, ya, sebagian ada IPAL. Kemudian ketika mereka menyembelih di rumah, kemudian di tempat-tempat tertentu, kita tetap memberikan edukasi.

0: apa yang disampaikan Bapak itu benar, Pak. Kami sendiri kalau misalnya ya di tempat-tempat bekas penyembelian ini dibiarkan begitu saja, ini memang aroma danau luar biasa. Makanya kita ke petugas, kemudian tidak hanya petugas yang ada di lapangan, teman-teman dari kabupaten pun juga menyisir khususnya lokasi-lokasi tempat penyembelian ini. Barangkali masih ada hal-hal yang masih harus disempurnakan, karena memang baunya luar biasa. Belum lagi apa yang disampaikan Bapak terkait dengan efek rumah kaca tadi. Itu yang pertama, Pak. Jadi alhamdulillah kalau yang di RPH ini kita masih bisa tangani. Tapi yang di luar itu tadi yang kami sampaikan harus dipendam, paling dikubur, paling tidak minimal 1 meter, kemudian dilakukan desinfeksi dan lain-lain. Terkait dengan persyaratan, kami sejak awal ketika sudah menghadapi bulan untuk Hari Raya Kurban ini, kami selalu diundang untuk melakukan rakor bersama dengan MUI dan lain-lainnya terkait dengan persyaratan-persyaratan. Yang paling ngeri sebenarnya pada saat PMK, boleh enggak hewan yang kena PMK disembelih? Nah, itu wah, jadi perdebatan luar biasa. Akhirnya kita putuskan karena itu sakit sehingga tidak bisa. Nah, yang lain-lain saya kira di persyaratan-persyaratan tadi kalau disampaikan oleh teman yang dari mana, dari Pangkalan tadi, Permentan 2014 itu sudah jelas secara fisik sapi yang boleh dijadikan kurban itu dari segi umurnya, kemudian tampilan fisiknya itu sehat, dengan matanya yang mungkin bersinar, bulunya yang halus dan lainnya. Nah, itu, Pak. Kemudian bagaimana untuk memastikan itu bukan sapi colongan?
1: Bodong ya.
0: Bodong. Sebenarnya kalau di sini kan lebih banyak mereka memang beli di para peternak, Pak. Jadi peternak ini kan sudah diketahui mereka punya 3 atau 2 atau 4 dijual, sehingga mereka pembeli pun tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian di peternak biasanya memang peternak ini kami juga mendatangi, apa yang tadi disampaikan oleh teman dari Pangkalan. Peternak pun ketika mengambil dari luar daerah, tentunya surat-surat yang ada itu mesti lengkap. Jadi ketika nanti itu memang tidak dilengkapi dengan surat-surat itu, kita juga merasa patut diduga nanti, sehingga kita juga tidak akan melakukan pemeriksaan khusus sapi-sapi yang seperti itu. Mungkin Pak Arief bisa nambahkan, Pak Arief.
2: Ya, mungkin sedikit aja, Pak. Ya. Jadi kalau bicara sapi colongan atau tidak, sebenarnya bukan tupoksi kita atau ranah kami di dinas. Kami di Dinas Pertanian dan Lingkungan Kabupaten Sampang itu ya secara teknis saja, yeah, tentang kesehatan hewan itu, ada mortem postmortem tadi, kemudian yang terkait lalu lintas juga surat menyurat, vaksinasi, etek segala macam itu yang kami lakukan. Kalau di luar itu mohon maaf tadi, kemarin untuk sapi colongan tidak, kami juga tidak tahu kalau disuruhnya.
1: Pak Siono menanggapi secara normatif, katakan kebanyakan jelas ya, Pak. Jadinya di mana, di peternak gitu. Ya. Oke. Kak Irza. Halo Kak Irza.
3: Siap, Mas Alvin.
1: Mau menanggapi soal pertanyaan Pak Irvan tadi soal limbah ternak untuk di Bangkalan sendiri sejauh ini bagaimana pengelolaannya, Kak Irza?
3: Baik. Berkait dengan pengelolaan itu, saya juga sepakat dengan Pak Kadis yang mana tadi menyampaikan memang perlu untuk seperti pengelolaan limbah itu dikubur minimal 1 meter, dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan. Okay. Dan kami juga berafiliasi dengan Dinas Peternakan Pangkalan. Ketika kita berkunjung ke peternak-peternak daerah, peternak lokal yang lain, kita juga memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada mereka agar melakukan pengelolaan seperti itu. Dan juga kita perlu, selain dikubur dalam 1 meter itu, kita perlu memanfaatkan limbahnya supaya kita mengelola peternakan ini. Bagaimana caranya peternakan menjadi zero waste atau tidak ada yang tersisa. Jadi dari limbah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan itu di kandang kami-kami juga sudah dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi kita lakukan fermentasi atau kita jadikan dekomposer, kita berikan pupuk dolomit dan lain sebagainya agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian bisa jadi nanti pupuknya dimanfaatkan untuk

0: di lahan rumput gajah kami. Akhirnya dari situ menyuburkan rumput gajahnya dimakan ke ternak. Jadi berputar lagi. Rumput gajahnya dimakan kambing, kambingnya menghasilkan kotoran, kotorannya jadi pupuk. Terus begitu. Dan itu yang memang ingin kita kembangkan dan juga tularkan kepada peternak yang lain agar limbah-limbah ini bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian juga di limbah sapi itu kami juga Tiga Raja Farm ini bekerja sama dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Di Universitas Trunojoyo Madura itu memiliki program yang mana dapat biogas itu. Jadi biogasnya itu dikelola dengan kotoran sapi. Jadi mereka memelihara 5 sapi dan kotorannya dimanfaatkan sebagai biogas. Yang biogasnya ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kompor di suatu gedung, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk listriknya. Dan itu sudah berjalan dan itu kami yang dimintain tolong oleh UTM untuk mengelola peternakan yang ada di sana. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kita tingkatkan dan manfaatkan selain kita menganut dan juga menjaga ekosistem dengan cara penguburan 1 meter minimal, kita juga mengembangkan dengan pemanfaatan limbah tersebut menjadi pupuk dan juga biogas ataupun hal lain yang bisa kita manfaatkan agar peternakan menjadi zero waste tadi.
1: Oke, okay. Thank you Kak Iza. Dan tentunya bagi Anda yang punya pertanyaan bisa di via telepon ya di 323661 atau di 323554 atau juga di live chat di akun YouTube kami RRI Sumnet.net. Dan di live chat sendiri Pak Kadis, ini ada pertanyaan dari Selsa Febi. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi mungkin beliau baru bergabung. Pertanyaannya sepertinya tahun ini tidak ada PMK pada hewan ternak. Monggo, Pak Kadis.
2: Okay, terima kasih. Data terakhir memang belum ada laporan kasus PMK yang masuk ke kami. Kemudian satu sisi memang kita ini sampai dengan hari ini masih melaksanakan vaksinasi. Apakah itu vaksinasi pertama, kedua, ketiga, sampai booster. Yeah. Sehingga langkah-langkah inilah yang kita harapkan memang untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit tadi. Jadi intinya tidak ada laporan kasus baru, Mas. Okay. Jadi kita memang sudah zero, sebenarnya sudah 2022 ya Pak ya. Ya, itu November okay. 2022.
1: Pak Ziono, ini katanya info yang kita dapat ada ban press.
2: Oh, oke. Okay.
1: Bisa dijelaskan, Pak.
2: Oke, okay. Ban press ini alhamdulillah Sampang ini di Omben ya, Pak ya. Mungkin Pak Arif bisa nyampaikan karena memang Pak sapi-sapi banpres ini kan khusus, yeah. Jadi khusus baik itu dari bobotnya dan lainnya. Pak Arif barangkali yang bisa nyampaikan.
3: Silakan Pak Arif. Jadi program pemerintah ini sudah berjalan tahun kedua tahun okay. ini. Jadi tahun kemarin itu sudah dialokasikan ke pondoknya kayak Lawi Pak. Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai satu ton okay. atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban banpres itu yang kami dapatkan dari Ketapang. Jadi sapinya sekarang masih di Ketapang, kemungkinan nanti biasanya hamin satu meluncur ke lokasi pemotongan.
1: Oke, okay. Pak Arif, Pak Siono, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari disperta terkait dari pengawasan hewan sendiri, bagaimana
3: Sebenarnya prosedur cukup gampang, mungkin sudah sering kali ataupun sering dilakukan juga oleh peternak-peternak kami yang khususnya sudah yang apa ya sudah terjalin komunikasi cukup lama dengan petugas kami yang di lapangannya, cukup telepon saja sebenarnya. Cukup mudah, cukup lewat telepon atau SMS atau WA sudah bisa dilakukan hal-hal seperti itu, entah itu khususnya kalau sekarang hewan kurban terus terkait juga lalu lintas ternak ya. Sistemnya ya semua bisa dilakukan entah itu sekedar apa konsultasi entah itu pemanggilan untuk pelayanan itu bisa dilakukan. Sebagai informasi tambahan, mungkin ada kami di Dinas Pertanian dan Kabupaten Sampang itu ada 5 puskesuan, dan itu untuk kontak person yang bisa dihubungi itu kami bacakan atau kami sebutkan. Jadi di puskesuan Sampang itu bisa menghubungi Dr. Hewan Susietaning Diah P. Nomor telepon 0878-5241-4003. Saya ulangi, 0878-5241-4003. Kemudian yang kedua, Puskesuan Cirengi, DRH Friska Dianita, dengan nomor telepon 0878-533-3108. Saya ulangi, 0878-5333-1308. Kemudian Puskesuan Omben dengan Dr. Hewan Nur Laili Dewi Samsu dengan nomor telepon 0878-6675-3578. Saya ulangi, 0878-6675-3578. Kemudian yang terakhir Puskesuan Ketapang dengan Saleh Effendi SPT dengan nomor telepon 081-331-025202. Saya ulangi, 081-331-025202. Jadi buat peternak ataupun masyarakat yang memerlukan pelayanan bagi kami bisa menghubungi nomor tersebut di atas, okay, ataupun langsung ke petugas kami yang ada di lapangan.
1: Baik, kita juga sudah mendapat pertanyaan lagi dari Suciati untuk Kak Irza. Halo Kak Irza.
0: Siap, halo.
1: Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Suciati soal apa yang memotivasi Mas Irza yang kebetulan lulusan kedinasan tetapi mau terjun langsung di usaha ternak.
0: Baik, terima kasih. Sebenarnya hal ini sempat kami haturkan dan sampaikan ketika siaran RRI sebelumnya,
1: okay,
0: membahas tentang hal ini. Jadi kenapa saya akhirnya beternak langsung, terjun langsung, karena memang setelah kedinasan kami itu di bawah naungan Kementerian Pertanian, dan kebetulan saya di program studi agribisnis peternakan. Dari situlah berangkat, kita sudah 4 tahun bergelut di dunia agribisnis peternakan, bagaimana tentang ternak, dan juga itu yang membuat selama 4 tahun itu kan memang 70% praktek dan 30% teori, karena kan D4, sarjana terapan. Jadi memang dari situ kami tertarik, saya pribadi tertarik, dan juga melihat peluang besar dari terutama di Madura ini, yang mana kita kan punya kemampuan besar ketika kita magangnya kami kan di Jawa ya. Saya pribadi di Jawa, dan juga sapi-sapi, kambing-kambing itu kita magang di Ngawi, di Blitar, di Mojokerto, seperti itu. Dan kita lihat ternyata mereka juga memelihara sapi Madura. Nah, ketika di Jawa memelihara sapi Madura dan bisa membesarkan dan bisa bahkan ke luar-luar kota, kenapa tidak kita kembangkan potensi ini di Madura sendiri, begitu. Makanya saya tertarik untuk itu dan bisa mungkin mengembangkan lebih luas lagi dan menjadikan hewan ini potensi lokal, potensi benar-benar dari Madura, dan juga masyarakat Madura ini bisa mengembangkan itu. Makanya saya tertarik dan ingin mengembangkan sistem yang mana peternakan ini benar-benar ada tersistematis, terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Namun itu memang tujuannya dan visinya cukup butuh perjuangan dan butuh dipola betul-betul bagaimana peternak terjun langsung, bagaimana dari dinas-dinas terkait bisa berkolaborasi, sehingga nantinya diharapkan betul-betul kita di Madura ini bisa mengembangkan hal itu. Nah, itu dilihat dari situ, bermula dari potensi lokal, kemudian melihat peluangnya, bahkan karena peternakan dan pertanian ini sektor yang tidak akan pernah mati, begitu kira-kira, karena setiap orang butuh pangan. Bahkan ketika kita membaca literatur, para pengusaha-pengusaha dunia, bahkan pengusaha development, pengusaha AI, Elon Musk dan Mark Zuckerberg dan lain-lain, Bill Gates, sudah mulai merambah ke daerah peternakan dan pertanian. Jadi berarti memang ini sektor yang tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali ke depan. Akhirnya itu yang melatar belakangi oleh potensi lokal, kemudian juga faktor yang ke depan itu tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali, peluangnya besar sekali. Akhirnya kita mau terjun langsung, karena juga kita melihat peternak-peternak dan petani lokal ini, dan juga bahkan sarjana-sarjananya itu kebanyakan mereka tidak terjun langsung, padahal mereka punya ilmunya begitu. Jadi itu mulai dari keresahan juga. Kenapa para sarjana pertanian dan peternakan ini tidak mau terjun langsung? Padahal ilmu mereka yang dibutuhkan untuk mengubah, setidaknya memberikan inovasi-inovasi baru di dunia pertanian dan peternakan. Akhirnya dari situ kita ingin setidaknya mencoba untuk terjun langsung dan menjaring teman-teman sebaya yang mau memberikan inovasinya. Karena kalau tidak ada regenerasi itu siapa lagi, kan begitu. Karena ketika lihat data, kebanyakan peternak dan petani itu sudah usia 50 ke atas. Oleh karena itu kita butuh regenerasi begitu.
1: Ya. Kak Irza, ada closing statement terkait dari topik kita pada hari ini?
0: Baik, terkait dengan hewan kurban, closing statementnya yaitu bagi kita masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan kurban yang ada, karena sudah ada regulasi dan juga tentang bagaimana dinas dan juga peternak terkait memberikan keamanan terkait dengan kesehatan tersebut. Dan juga bagi peternak-peternak dan khususnya yang muda mau baru mulai peternakan, mungkin baru merintis usahanya, jangan pernah atau jangan pernah khawatir, karena kita tidak sendirian. Ketika kita kesulitan, kita punya dinas terkait yang mau menaungi dan juga bisa dikolaborasikan dengan peternak lain yang mungkin bisa lebih senior dan lebih punya pengalaman, ataupun para di dinas-dinas yang sudah pengalamannya lebih baik. Di situ kita memang perlu kolaborasi, dan alhamdulillah ketika saya setelah lulus langsung terjun di dunia peternakan, banyak sekali orang-orang yang sefrekuensi, yang mau merangkul, yang saling terhubung dari situ. Maka insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, mimpikan, bisa tercapai bersama-sama.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Irza. Pak Arief, Pak Siono, ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dari topik kita pada hari ini?
2: Oke. Terima kasih Mas Alvin. Ini berkaitan dengan para peternak ya. Momen Idul Adha ini merupakan sebenarnya panen besar bagi mereka-mereka yang menekuni bidang peternakan. Kalau tadi Mas Irza ya, kita sampaikan peternakan, pertanian ke depan ini nanti akan menjadi kunci ya. Kunci karena apa? Pangan kita tergantung dari dua itu, meskipun ada yang lain, tetapi sebagian besar itu. Nah, saya berharap kepada peternak, jadi peluang besar sebenarnya masa depan kita itu ada di desa, apakah itu pertanian, peternakan, dan kami akan selalu hadir ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Maka petugas kami akan selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peternak maupun petani kita yang ada di khususnya Kabupaten Sabang. Jangan ragu untuk melaksanakan atau memulai usaha di dua bidang tadi, apakah peternakan, pertanian, karena manfaatnya luar biasa. Dan ketika kita punya disiplin, komitmen tinggi untuk bisa berhasil, kami pun juga akan mendukung penuh usaha-usaha itu. Terima kasih, Mas. Ya.
1: Pak Arief ingin menambahkan soal pesan penutup?
3: Cukup, Mas.
1: Cukup ya. Oke. Okay. Itu dia Sabang Menyapa pada hari ini, berjaringan Core Wilderness 10 Jawa Timur, dan dengan tiga narasumber kita pada hari ini, Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, didampingi Pak Arief selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan di via Zoom tadi sudah ada Kak Irza Firmansyah Burdio Putra selaku owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Dan saya Alvin Ari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung dialog berjaringan bersama Korwil 10 Jatim begitu ya, untuk edisi kali ini dari RRI Sampang. Lepas dari itu, kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi di edisi kali ini. Sesaat lagi pendengar, untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini.

0: Beredar di media sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut mengunggah foto wakil presiden atau wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan cara pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Tentunya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita coba manfaatkan waktu sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Mengawali jumpa kita untuk edisi kali ini, kita akan mengupdate informasi dari rekan reporter. Kali ini, Familia siap mengabarkan bahwa guru dan siswa SMA N3 Sumenep mewakili Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar di Jepang. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, semangat pelestarian lingkungan mengantarkan siswa dan guru dari SMA Negeri 3 Sumenep untuk menjadi wakil Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar bertema lingkungan di Jepang. Kegiatan bertajuk Indonesia Japan Youth Green Exchange ini merupakan bagian dari program OISKA, sebuah organisasi non-pemerintah asal Jepang yang bergerak di bidang pelestarian alam dan kehutanan. Perwakilan guru SMA Negeri 3 Sumenep Agus Adi Fahrudin menjelaskan bahwa sekolahnya telah aktif dan konsisten mengikuti Children Forest Program atau CFP sejak tahun 2016. Dan selama 8 hari di Jepang, sebanyak 15 peserta dari Indonesia ini akan mempelajari pengelolaan sampah di kota Toyota hingga kawasan hutan wisata di Prefektur Nagano. Menurut Agus Adi Fahrudin, sepulang dari Jepang nanti para peserta ini diwajibkan menyusun dan menjalankan rencana aksi di sekolah masing-masing. Dan SMA Negeri 3 Sumenep berkomitmen memperkuat gerakan penghijauan di kawasan Gersang, serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle atau 3R yang selaras dengan gerakan Zero Plastik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Sumenep, Hari Utami Dewi ini mengaku sangat bangga atas pencapaian ini, dan keberangkatan ini merupakan buah dari konsistensi sekolah dalam menjaga pelestarian alam secara berkesinambungan. Ia juga memaparkan bahwa SMA Negeri 3 Sumenep saat ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 60% dari total bangunan sekolah yang dilengkapi dengan hutan mini tanaman jati. Pihaknya juga terus menggencarkan program SIKAP atau Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan yang mencakup sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dan menurut Hari Utami Dewi, pihaknya ini juga mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan lingkungan di Jepang karena sejak awal aktif menjalankan program CFP melalui pengalaman di Jepang. Para siswa nantinya diharapkan tidak hanya membawa pengetahuan baru, akan tetapi juga semangat untuk membangun budaya peduli lingkungan di sekolah maupun masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi selanjutnya, kita akan update lagi kabar dari William Nathan. Dihantam geopolitik global, Pemkab Malang siasati pembangunan jalan agar tetap mantap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga komoditas global mulai membayangi proyek infrastruktur di daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga menegaskan komitmennya agar pembangunan jalan tetap berjalan sesuai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Chairul Isnaidi Kusuma atau yang akrab disapa Oong, menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global terutama kenaikan harga solar industri serta aspal yang mayoritas masih mengandalkan impor memang menjadi tantangan berat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah. Menurut Oong, semua bidang sedang mengalami kesulitan akibat kondisi geopolitik saat ini. Tetapi Pemkab tidak pesimistis. Pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan dengan baik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran akibat pembengkakan biaya material, DPUBM Kabupaten menyiapkan strategi taktis. Fokus utama Pemkab Malang saat ini adalah mempertahankan target indeks jalan mantap yang parameternya diukur dari kondisi jalan berstatus baik dan sedang. Jika dalam kondisi normal, peningkatan kualitas jalan menggunakan hamparan aspal panas atau hot mix dikategorikan sebagai kondisi baik, maka di tengah situasi sulit ini, Pemkab Malang bakal menggeser strategi ke kondisi sedang. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memaksimalkan dua skema pemeliharaan, yaitu peceng atau penambalan dan rutin kontraktual. Melalui siasat pengalian metode ini, Pemkab Malang yakin pemenuhan hak masyarakat terhadap akses jalan yang layak tidak akan terhenti, sekaligus memastikan realisasi APBD 2026 tetap berjalan efektif dan efisien di tengah krisis global. William Nathan melaporkan.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati.
2: Indonesia is me.
0: Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kita pagi ini di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari teman-teman reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang menginformasikan bahwa pemerintah Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026 di Hotel Aston Inn Kota Batu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto dan diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda di Kota Batu. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di tengah perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin pesat. 4 bidang kompetensi diberikan kepada peserta dalam pelatihan kali ini, di antaranya digital marketing berbasis AI, commercial makeup atau MUA, barista, dan operator keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal penting untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri. Heli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan. Ia menilai sertifikasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga diminta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha agar informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat tersalurkan dengan lebih baik. Melalui program ini, pemerintah Kota Batu berharap generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, angka pengangguran di Kota Batu diharapkan dapat ditekan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap dalam bersaing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Satu lagu dari Siloam Seven, Perhatikan Rani. Saya juga putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di hari Kamis kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, masih ada beberapa yang harus kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kali ini, Carol Uma mengabarkan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang terpantau masih relatif stabil. Namun, kenaikan harga mulai terjadi pada komoditas cabai rawit, yang kini harganya menembus Rp70.000 per kilogram. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang Madura terpantau masih stabil. Mayoritas komoditas pangan bahkan masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta harga acuan penjualan atau HAP. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit atau lombok kecil dijual kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Kabupaten Sampang, Imam Supriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sementara itu, harga bawang merah masih relatif aman dan berada di bawah HAP. Begitu pula harga telur ayam yang masih bertahan di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Diskopindag Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan pangan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasar serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Carol Umam, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Heri Susanto mengabarkan ratusan peserta ikuti seleksi terakhir masuk sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Heri Susanto, silakan.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sekolah gratis milik Pemkab Kediri yaitu SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini telah menyelesaikan tahapan dari SPMP atau penerimaan murid baru di tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini sebanyak 180 peserta telah mengikuti kegiatan bootcamp selama 3 hari dengan menginap di asrama. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan terakhir ya di akhir seleksi calon siswa yang nantinya akan diterima di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Namun di tahun ini karena banyaknya peserta, dari 180 nantinya akan diambil sebanyak 100 siswa yang berhak mengikuti sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Dan sekolah gratis ini selama 3 tahun ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 3, dan fasilitas diberikan oleh Pemkab Kediri. Dan disampaikan oleh Ahmad Rizik Mubarak selaku Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini sangat tinggi, sehingga seleksi semakin ketat dilakukan, termasuk sebelumnya yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada home visit ke rumah calon siswa, ini juga dilakukan oleh pihak sekolah. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga telah ada sebelum adanya program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Dan kuota 100 ini juga merupakan kuota yang sama yang ada, yang sama dengan ada kuota di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kediri. Ahmad Rizik Mubarak juga mengatakan bahwa di tahun 2026 ini SMA Dharma Wanita 1 Pare meluluskan sebanyak 126 siswa dan telah dikembalikan kepada orang tua karena sesuai secara akademik ya untuk pembelajaran kelas 12 atau kelas 3 SMA ini telah berakhir, sehingga sebanyak 126 siswa ini juga sudah dikembalikan ke orang tua dan masih menunggu acara kelulusan nantinya ke sekolah. Kemudian dari 126 siswa yang ikut atau lulusan pertama di SMA Dharma Wanita 1 Pare ini, mereka juga dibantu ya untuk masuk ke perguruan negeri tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Timur maupun sesuai dengan pilihan dari masing-masing siswa. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga tujuan utama pendiriannya adalah memutus mata rantai kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan reporter kali ini. Ermina Jin mengabarkan kuota SMP capai 42.000 kursi. Pemerintah Kota Surabaya pastikan seluruh siswa tertampung. Ermina, silakan.
1: Iya, pendengar, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027. Dan kepastian tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menampung seluruh lulusan SD di Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan bahwa daya tampung yang disiapkan Dinas Pendidikan ini dinilai mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar negeri maupun swasta tahun ini. Di mana berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42.000 kursi. Dan total daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi ini menunjukkan tidak ada alasan bagi anak usia sekolah di Surabaya untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
2: SMP kemarin, yang lainnya sama. Lulusan sekolah dasar itu yang masuk di SMP, insyaallah secara jumlah kursi negeri dan swasta kami itu sudah tertampung. Makanya memang harusnya tidak ada anak Surabaya di lulusan sekarang yang tidak menolak. Kita juga menjelanya ya untuk mencari di lapang sana yang ternyata yo sekolahnya belum dino mulai sebut seminggu 10 dino mulai ya kayak gitu masih ada warna itu yang harus kita tetap sama-sama
1: kalau ya. Sementara itu Febrina juga menambahkan dengan komposisi tersebut di mana sekitar 40% siswa diperkirakan tertampung di sekolah negeri, sedangkan siswanya ini bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dan selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh anak usia sekolah di Surabaya dipastikan tetap memiliki akses pendidikan. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi selanjutnya pendengar untuk pagi hari ini ada Ninda Alivia. KAI 27 Madiun tutup perlintasan liar di Talun Blitar. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, PT KAI 27 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang yang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan.

0: dari resiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki resiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas. KAI Daop 7 Madiun juga meminta warga untuk biasa melintas di lokasi itu, yang biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif lain, tepatnya melalui JPL 168A yang telah dilengkapi dengan palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman dilalui. Dalam kegiatan ini, KAI juga melibatkan sejumlah unsur internal dan eksternal. Dari internal hadir jajaran pengamanan KAI, tim JR, kemudian manajer Humas Daop 7 Madiun. Sementara dari eksternal ini hadir dari Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, perangkat desa, kelurahan, Babinkamtibmas sampai dengan tokoh masyarakat setempat. Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Sementara itu informasi dari berita Sekda Alivia, RRI Terus Mengudara di Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sebelum kita mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini, saya juga mau hadirkan satu informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan periksa hewan kurban di lapak-lapak penjualan. Emil.
1: Hari ini kawan-kawan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak-lapak yang menjual hewan kurban baik sapi maupun kambing. Kebetulan ada dua titik yang menjadi target sasaran untuk pemeriksaan. Semuanya di wilayah kecamatan Pejentrek dan baru saja selesai dilaksanakan dan rata-rata memang semuanya layak untuk dijual untuk nantinya bisa dijadikan hewan kurban. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saevi selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Emil.
1: Pak, yang diperiksa apa saja?
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Itu tadi Mas. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Ini setiap hari ya Pak, sampai menjelang hari hari raya kurban.
2: Ya, jadi ini kita sudah bentuk tim pengawas hewan kurban, satu kabupaten itu ada 100 orang, kita sebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu pun nanti akan dilakukan sampai H+3 Mas. Jadi kita melakukan AMPM namanya, antemortem postmortem. Jadi sebelum pemotongan kita keliling seperti ini, teman-teman semuanya juga keliling. Nanti saat pemotongan pun kita akan turun juga sampai H+3. Itu untuk menjaga dan memastikan bahwa produk peternakan yang diterima oleh masyarakat ya, atau penerima hewan kurban itu yang kalau istilahnya dari Kementan itu asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah itu yang kita pastikan untuk masyarakat Pasuruan.
1: Ya, ini juga diberi vitamin ya Pak?
2: Ya, jadi kita juga ada beberapa pemberian vitamin ke lapak-lapak ataupun peternak yang hewannya untuk kurban, di mana itu fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak tersebut sampai menjelang atau sampai pemotongan. Ya. Dan itu gratis semuanya.
1: Ya, terima kasih Pak Saevi. Bu, namanya siapa Bu?
3: Budini.
1: Budini. Bu, ini jual berapa banyak kambing di sini?
3: Kemarin naruh 30.
1: Tidak laku berapa?
3: Kalau lakunya banyak Mas.
1: Banyak ya?
3: Iya. Ada yang belum diambil, ada yang sudah diambil.
1: Rata-rata apa namanya, mulai harga berapa sampai berapa?
3: Paling kecil 2.750.
1: Terus?
3: Sampai 7 juta yang besar sendiri.
1: Ini kambing apa saja yang dijual?
3: Kambing kacang.
1: Semuanya?
3: Ini tok yang pesanan ini, domba.
1: Oh, kibas?
3: Iya.
1: Tapi apa harganya ini? Terus naik nggak, Bu?
3: Enggak, mentok itu segitu. 7 itu apa, bisa nego Mas Ian. Itu 6.750.
1: Benaknya ya?
3: Iya.
1: Tapi ini punya ibu sendiri atau kulakan istilahnya?
3: Punya sendiri, terus di kandang itu masih banyak.
1: Total punya berapa banyak?
3: Kalau yang sana tinggal 30 di kandang.
1: Ya, terima kasih Bu Dian.
3: Iya.
1: Itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait dengan pemeriksaan hewan kurban dan juga penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang di wilayah Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi lainnya tentunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian, Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, asal menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini. Berbagai informasi akan saya hadirkan untuk Anda, sekaligus juga dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Bisa juga request lagu pop Indonesia barengan sama Hasna di siang hari ini. Pendengar, gabungan aja di 0356 883 4756, atau bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di Tuban siang ini. Asa kembali hadirkan lagu-lagu pop Indonesia pendengar yang akan menemani aktivitas Anda siang hari ini. Ada lagu dari The Bagindas dengan judul Aku Pasti Tahu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami update informasi untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Dari Disnakerin Kabupaten Tuban telah tingkatkan keahlian daftar pelatihan. Ini bisa Anda ikuti pelatihan di PPSDM Migas Cepu dengan persyaratan KTP Tuban asli dengan usia 18 hingga 35 tahun, tidak sedang bekerja atau kuliah, pendidikan minimal SMA, SMK sederajat, memiliki kartu BPJS atau KIS yang aktif ya, tidak pernah mengikuti pelatihan dari Dinsakerin di tahun 2023, 2024, ataupun 2025. Pelaksanaannya mulai tanggal 8 hingga 19 Juni, kemudian juga operasional angkat beban unit rigger dan unit forklift, ini beda tanggal ya pelaksanaannya, 8 hingga 21 Juni. Kemudian untuk mekanik, teknisi 26 hingga 26 Juni. Informasi lengkap Anda bisa langsung update di Instagram Pemerintah Kabupaten Tuban atau di Instastory Instagramnya RRI Tuban. Kami sudah update informasi selengkapnya untuk Anda. Jadi yang merasa lulus dari SMA SMK sederajat di Kabupaten Tuban dengan usia 18 tahun minimal dan maksimal 35 tahun ingin ikut pelatihan di PPSDM Migas Cepu, jadi langsung aja mengikuti pelatihannya, siapkan skill, tingkatkan kompetensi, dan buka peluang baru dunia industri migas dan juga konstruksi bersama Pemerintah Kabupaten Tuban.

penja hata ada di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat ada di mana-mana. Penjahat ada di mana-mana. Penjahat ada di mana-mana. Ternyata kamu salah.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Chilimer!
2: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
4: I'm very happy for the team, for
2: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Oh, that's good.
1: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di Club de Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan hari ini pendengar, di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya, hari ini depani oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya di hari ini ya. Dan kita akan kembali mengudara tentunya ya di program-program Tuban siang ini sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Pendengar bisa mengirimkan notasi melalui WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Ya pendengar, kita akan melanjutkan program di Tuban siang ini ya, yaitu Sekar Sari, nanti di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, kami akan menghadirkan lagu campur sari dan juga keroncong untuk menemani pendengar di siang hari ini. Jadi tetap di ruang dengar kami tentunya ya, di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berikut kami sampaikan terlebih dahulu lintas informasi pada pukul 12:02 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Pondok pesantren didorong harus mampu mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada pihak luar. Kemandirian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan lingkungan pesantren. Pembentukan koperasi pesantren yang dimaksud agar seluruh kebutuhan santri dapat dipenuhi secara mandiri dari lingkungan pondok. Konsep tersebut dinilai menjadi langkah penting memperkuat ekonomi umat berbasis pesantren. Manarul mengatakan potensi ekonomi pesantren sangat besar karena memiliki jaringan santri dan wali murid yang luas. Menurutnya, seluruh unsur tersebut dapat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan koperasi pesantren. Penguatan ekonomi pesantren, kata dia, harus berjalan seiring dengan program pemerintah dalam memperluas koperasi nasional. Karena itu, Inkopontren disebut siap mendukung program koperasi Merah Putih yang sedang dikembangkan pemerintah.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Sekarsari Pendengar ya, edisi tanggal 21 Mei 2026 sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami akan menyajikan lagu keroncong dan juga campur sari ya untuk menemani siang yang cukup cerah ya di wilayah RRI Tuban ya, dan studio RRI Tuban dan juga mungkin di wilayah Kabupaten Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

Sileh kulon hojo dianggep sepeh

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Ya beringar, karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Hari ini WWE harus pamit undur diri di program Sekarsari. Edisi tanggal 21 Mei 2026, pendengar. Selain ini kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban. Nanti di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 21 Mei 2026 bersama saya, Wahyu Pria.

0: hafalan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa Muslim, tetapi juga oleh siswa Kristiani melalui hafalan Alkitab. Kepala SMPN 1 Lamongan, Safiuddin, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk persembahan dan bukti nyata dari anak kepada orang tua.
1: Di sekolah kita, toleransi beragama sangat kita tonjolkan. Jadi tidak ada diskriminasi karena ras, suku maupun agama. Jadi kegiatan persembahan ini juga tidak hanya Al-Quran, juga Alkitab. Harapannya setelah nanti SMA, mudah-mudahan tetap dibawa hafalan itu, baik itu Al-Quran maupun Alkitab, dan bisa membawa perilaku mereka supaya mereka semakin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Arya salah seorang siswa beragama Kristen kelas 9 yang mengikuti persembahan hafalan Alkitab mempersembahkan surat Al-Mazmur 23 ayat 1-6 kepada orang tuanya setelah melakukan persiapan intensif selama 1 minggu.
2: Persiapan saya seminggu aja. Baca setiap hari lah, sekali, dua kali. Surat Mazmur ayat 23:1-6 orang tua kita kepada
0: saya. Sementara itu Rini, orang tua Arya, menyampaikan rasa bangganya atas perkembangan sang anak. Menurutnya program sekolah ini sangat sejalan dengan kebiasaan di rumah yang rutin berdoa bersama.
3: Bangga ya, karena sejauh ini anak saya boleh bertumbuh, dididik di sini, baik secara akademis maupun religius. Yang terpenting adalah anak saya boleh mengaplikasikan apa yang bukan hanya menghafal saja ya untuk Alkitab ini, tetapi dia boleh melakukan dalam kehidupan saat ini.
0: Melalui tradisi ini, SMPN 1 Lamongan berharap para lulusannya siap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal iman dan kualitas spiritual yang mumpuni. Farin Reki melaporkan.
4: Kabar selanjutnya, residivis asal Gresik dibekuk Polres Lamongan usai lakukan aksi pencurian mesin diesel di puluhan lokasi. Kembali Farin Regi melaporkan.

0: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel yang meresahkan warga di sejumlah kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan TKP. Kapolres Lamongan AKBP Arief Fazurrahman mengatakan pelaku berinisial RM, warga Kabupaten Gresik, diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember hingga Mei 2026. Hasil curian dijual secara online, kemudian COD di wilayah Gresik dan Romo Kalisari, Surabaya dengan cara dijual per kilo.
1: Setelah diambil mesin dieselnya, melakukan penjualan secara online di COD wilayah Gresik. Dari beberapa keterangan ini kami masih lakukan pengejaran, ya, ataupun pengidentifikasian terhadap para pelaku ataupun para penadah mesin diesel. Karena tentunya kalau ada barang curian dijual harga murah, pasti ada pembelinya.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Reki melaporkan.
2: Ya, pendengar, dua berita tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 21 Mei 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini dipandu oleh Wahyu Pria pendengar ya, di Seruling Gendang edisi tanggal 21 Mei 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya Wahyu akan menemani pendengar dengan komposisi lagu-lagu dangdut Indonesia yang akan menemani pendengar di siang yang cukup cerah menuju ke sore hari nanti.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, sudah saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Kemudian setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya. Maka rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan

0: Iya, rumah kamu pertama.
1: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
0: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
1: Kalau kekurangannya?
0: Kekurangannya akses jalan, oh. Ya betul.
1: Ini ya
0: akses jalannya rusak.
2: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Hairan mengaku optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung kerangka ekonomi dan makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pidato Presiden Prabowo menurutnya menegaskan APBN bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi negara. Di satu sisi, ia menilai target ekonomi yang dipatok pemerintah untuk 2027 memang menantang, namun tetap realistis jika dibarengi strategi agresif dan konsisten. Diketahui pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5-8 hingga 6,5% pada tahun 2020.

0: Kemudian ia juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5 sampai 3,5% sebagai indikator stabilitas harga barang dan jasa. Dalam pidatonya, Presiden juga memaparkan target pendapatan negara pada APBN 2027. Pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto. Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% terhadap PDB. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada rentang 16.800 hingga 17.500. Inflasi nasional juga ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5%.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Samsat Ronggolawe kini membuka layanan setiap hari Selasa di halaman Pemkab Tuban untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Samsat Ronggolawe juga hadir di kegiatan Car Free Day, CFD, Tuban, jadi Anda bisa bayar pajak sambil berolahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh ya.

0: Baharu Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA untuk panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa? Boleh diceritakan, Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang
2: apa ya,
1: ekonomi
2: tambahan
1: ya, ya
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Ibar,
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

0: efektif dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTMH Mbakwau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya rider ringulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
2: Biaya karambu nambah wapamali rungunda iari kabandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Brenda, hasta cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kafina, semua kita
2: dimasak. Ini kan ini dua kali ini baru
1: briket dengan batu briket.
2: Lama, selesai loh itu berkali itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta untuk LRT yang diputuskan adalah extension dari Manggarai sampai dengan Duku Atas untuk menuntaskan satu jalur mulai dari Velodrome sampai dengan Duku Atas.
3: Tujuannya, tapi nggak hanya yang di rumah sebenarnya aja, untuk di sekitaran masyarakat sini juga, di luar Rusunawa juga bisa.
1: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Rute LRT Velodrome Manggarai hingga Duku Atas akan diperpanjang. Warga Rusunawa Marga Luyu hadirkan pasar pangan murah untuk membantu warga. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana memperpanjang rute LRT Velodrome Manggarai hingga Duku Atas. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
2: Saya sudah memutuskan dalam rapat setelah mendapatkan masukan saran.
4: Dilakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesia tentang tembakau dan kesehatan di UNER Surabaya. Itulah info prima selengkapnya edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ruli Suprayuko. Pendengar, kita akan buka dengan kabar pertama. Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Berikut laporan dari Ninda Olivia.
5: Aktivitas flushing atau pladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Lingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak
6: mengisi yang ada di batas tangan aja. Karena kan kalau dengan sudah dibangun pemerintah dan

0: sewaktu-waktu hingga alihia RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan ASN Kota Malang memasuki masa pensiun pada tahun ini. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus untuk mereka. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
2: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post-power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak, mulai rumah sakit, Taspen, hingga Bank Jatim.
3: Ini kan pembekalan, jadi mulai Juni sampai dengan Desember 2026 kan pensiun. Bukan berarti kalau nanti salah dikasih ini masuk pensiun, tapi kan ada yang juga pensiunnya bulan Desember. Betulan, tapi sebenarnya juga bulan Desember pensiun. Ini pembekalan agar tidak pas power sipil. Jadi kita ada kesiapan bahwa setelah pensiun ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan.
2: Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN ini akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Menurut Wahyu, mekanisme itu diterapkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif sesuai kemampuan ASN, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama dengan Mada Ristu. Mada, silakan.
4: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan di pasar hewan sebagai upaya meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati selengkapnya.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pemeriksaan hewan secara langsung, salah satunya di Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Paryoto, menyampaikan pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD.
6: Kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan ini meliputi penyakit hewan menular antara lain juga bisa PMK, kemudian juga LSD dan hal-hal lain. Kami ingin konsumen nanti merasa aman, nyaman terhadap ternak yang dibeli dalam rangka untuk korban tersebut.
5: Paryoto mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik guna memantau kesehatan ternak menjelang hari raya kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan. Paryoto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Berikutnya kita ke reporter Eka Wulan yang mengabarkan menyoal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo

0: menggelar pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-550. Berikut informasi selengkapnya.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Ponorogo, Dewi Kartika, mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
2: Iya, pameran foto.
1: Gimana perasaannya?
2: Senang.
3: Ya, dapat apa aja? Tadi informasi.
2: Iya, pengetahuan baru tentang Ponorogo dan sekitar.
1: PLT Kepala Disperpusi Ponorogo Nur, masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusi ingin mengembalikan roh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
4: Isi pameran yaitu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan budaya dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Yeah. Dari situs-situs yang ada itu ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada dinas kearsipan ini untuk dikelola di sini. Baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh dibawa ke sini.
1: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusi Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Holili. Silakan di sana, Nur.
5: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas terhadap di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah menjelang meningkatnya kebutuhan hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ternak yang dikirim dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat administrasi. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispertakab Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi surat rekomendasi tujuan, surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Pemeriksaan dilakukan di kantor maupun puskesuan sebelum ternak diizinkan dikirim. Dalam satu bulan terakhir, pengiriman ternak asal Sampang tercatat menuju sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap pengawasan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah menjaga kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat
7: Baik, terima kasih Nur Kholili. Universitas Jember UNED kaji peran keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kita ikuti laporan Gia Debora berikut ini.
8: Wakil Rektor 4 Universitas Jember, Profesor Dr. Andes Bambang Kuswandi, MSc PhD, menyatakan Universitas Jember atau UNEJ masih mengkaji kemungkinan keterlibatan kampus dalam program MBG yang digagas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi untuk mendukung program nasional, namun tetap mengedepankan kajian akademik yang matang. Menurutnya, Universitas Jember saat ini tengah mendalami potensi pembentukan SPPG. Jika program tersebut dijalankan, kampus perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menaungi program tersebut.
9: Kita istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa kita menerima dan mengkaji ya. Dalam arti kita mengkaji dulu peran-peran yang nanti bisa kita mainkan lah, terutama karena tugas utama kita adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Di samping itu saat ini kan kampus termasuk UNED juga diminta untuk bisa istilahnya Kementerian Dikti itu kampus berdampak. Nah, ini yang kita juga coba mainkan, dalam arti seberapa jauh UNED bisa berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah. Sampai saat ini masih belum ada ya, termasuk juga belum ada surat resmi ya, itu kan baru himbauan dari BGN. Sampai saat ini kami, Pak Rektor belum menerima, termasuk saya. Biasanya kalau Pak Rektor menerima, biasanya didisposisi ke saya untuk ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang masih belum gitu.
8: Meski demikian, Bambang menegaskan hingga saat ini belum ada kewajiban ataupun instruksi resmi yang mengharuskan kampus menjalankan program tersebut. Menurutnya, informasi yang diterima sejauh ini masih sebatas imbauan dari BGN. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
7: Dari Jember kita beralih. Pendengar dari Jember, kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Dini Wardani. Dini, silakan.
10: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesian Conference on Tobacco or Health atau ICTOH di Universitas Erlangga, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
11: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus menyoroti tingginya angka perokok usia remaja. Hal tersebut disampaikan Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker dalam Indonesian Conference on Tobacco or Health di kampus Universitas Erlangga UNER Surabaya. Menurut Benjamin Paulus Octavianus, Kamis siang, pengendalian tembakau harus diperkuat karena dampak merokok menjadi beban besar bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan kelompok usia 14 sampai 19 tahun menjadi kelompok dengan angka perokok tertinggi. Bahkan sebagian anak mulai mengenal rokok sebelum usia 14 tahun. Benjamin menilai masa SMP dan SMA menjadi periode awal paling banyak seseorang mulai merokok. Karena itu, edukasi bahaya rokok perlu diberikan sejak sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan 6 SD.
12: Jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak? Dengar pemaparan ya. Tadi. Dia ambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat, orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14 sampai 19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu, ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA. SMP ke SMA. Nah itulah awal mereka mulai merokok. Jadi kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengertian tentang kesehatan di usia SD. Khususnya kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak. Di SMP juga, jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekian puluh tahun kemudian. Kan?
11: Menurut Womenkes, kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi dan membuat elastisitas pembuluh darah semakin kaku. Kondisi tersebut meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Selain edukasi, Benjamin menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian rokok, salah satunya dengan mempersempit ruang dan area merokok di fasilitas publik. Oni Arianto melaporkan.
10: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali salurkan program KIP Putri Jawara bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
13: Program KIP Putri Jawara kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi perempuan tangguh di kota Surabaya. Tahun ini sebanyak 300 perempuan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi inklusif untuk mendukung usaha dan kesejahteraan keluarga. Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Jawa Timur, Wiwi Wuryani mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat.
14: Bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Mulai pertama dari modal perut, Ibu ya. Bagaimana suami, anak-anak terpelihara dengan baik gizinya, bekerja sambil memasak, mencuci, kemudian ada doa Ibu mengalir di situ, semuanya ya. Semuanya pilar rumah keluarga ini itu dimulai dari bagaimana ibu-ibu ini, perempuan tangguh ini, bagaimana berkiprah di dalam keluarga.
13: Salah satu penerima bantuan, Rumiatun, mengaku bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha aksesoris rambut miliknya. Ia mengaku penghasilan suaminya sebagai sopir angkot belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga dengan 4 anak.
15: Ya, membantu perekonomian keluarga. Karena dengan kerja sopir angkot sangat tidak mendukung kalau kita sebagai perempuan harus itu menopang kehidupan keluarga.
13: Program KIP Putri Jawara sendiri merupakan program kewirausahaan inklusif, produktif, perempuan tangguh mandiri Jawa Timur Sejahtera. Program ini telah berjalan sejak awal 2025 dan mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
10: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biksu untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Berikut informasi selengkapnya.
16: Setelah 2 malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyua, perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
17: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
16: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FIMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
18: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
16: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
10: Bergeser ke Tuban, penutupan TMMD di Tuban diwarnai dengan momen nikah dan hitan masal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
19: Kodim 0811 Tuban secara resmi menutup serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 dengan cara yang unik dan menyentuh langsung aspek sosial masyarakat. Penutupan program lintas sektoral ini dikemas melalui aksi kemanusiaan berupa pelaksanaan nikah dan hitan masal yang dipusatkan dan di Pendopo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 16 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah massal dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 65 tahun. Sementara 12 anak telah mendaftarkan diri sebagai peserta khitan massal. Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata TNI dalam membantu masyarakat khususnya bagi pasangan yang selama ini belum terdaftar secara sah sebagai suami istri di mata hukum. Selain itu juga untuk meringankan beban finansial masyarakat terkait biaya pernikahan yang kerap menjadi kendala.
20: Mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan hal tersebut mungkin tidak ada biaya. Kemudian nanti kan kalau kita tarik jangka panjang ke belakang kan, kalau nggak punya surat nikah dan sebagainya kan, untuk pengurusan akte, kemudian administrasi untuk anaknya apa sekolah itu susah. Jadi ya alhamdulillah seperti itu.
19: Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memuji kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimca yang telah memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam urusan pernikahan masyarakat.
21: Yang jelas, kegiatan ini sudah dua kali ya dilaksanakan di Pendopo Kecamatan walaupun dengan momen yang berbeda. Tetapi bagi Kementerian Agama sangat mengapresiasi karena kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama, yaitu menekan ya angka perceraian juga angka pernikahan usia dini.
19: Umi juga memaparkan bahwa Kecamatan Semanding merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang tinggi. Kehadiran program nikah massal ini harapannya dapat menjadi momen edukasi yang baik serta mampu menjadi solusi untuk menekan angka tersebut. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
10: Mendengar reporter Anne Kusuma membawa kabar, latar KPI 2026 Unhasi Jombang menjadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Berikut informasi selengkapnya.
22: Kegiatan latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A Unhasi pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menjelaskan latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
23: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
22: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi The Guardian of Nusantara yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
24: Jadi The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama The Guardian of Nature dari alam, terus The Guardian of Culture dari budaya, The Guardian of Future dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya, terus The Guardian of Fight, dan selanjutnya The Guardian of Memory.
22: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI Unhasi Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
25: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
22: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anu Kusuma, melapor.
10: Pendengar, residivis asal Gresik berhasil dibekuk Polres Lamongan usai lakukan aksi pencurian mesin diesel di puluhan lokasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
0: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel yang meresahkan warga di sejumlah kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan TKP. Kapolres Lamongan AKBP Arief Fazurrahman mengatakan pelaku berinisial RM, warga Kabupaten Gresik, diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember hingga Mei 2026. Hasil curian dijual secara online, kemudian COD di wilayah Gresik dan Romo Kalisari, Surabaya dengan cara dijual per kilo.
1: Setelah diambil mesin dieselnya, melakukan penjualan secara online di COD di wilayah Gresik. Dari beberapa keterangan ini kami masih lakukan pengejaran, ya, ataupun pengidentifikasian terhadap para pelaku ataupun para penadah mesin diesel. Karena tentunya kalau ada barang curian dijual harga murah, pasti ada pembelinya.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Reki melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
2: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kami akhiri info prima untuk edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Roni bin Zainul umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal dahulu di Rusun Penjaringan Sari 4, nomor 107, RT 6, RW 10, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1113 / PDT.G / 2026 / PA.SBY antara Janasti Rohana binti Mahrukan sebagai penggugat dan Muhammad Rani bin Zainul sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Gandhi Eka Saputra bin Indra Kurniawan umur 30 tahun agama Islam pekerjaan karyawan bertempat tinggal dahulu di Jalan Putrajaya 6A nomor 3 RT 7 RW 3 Kelurahan Putrajaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai terduga supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1150 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Titi Zani Pandini bin Ahmad Hanafi sebagai penggugat dan saudara Gandhi Eka Saputra bin Indra Kurniawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: waktunya kentongan.
1: Mendengar saat ini 16:43 waktu Indonesia Barat, Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini ditemani Dini Wardani dan juga desa editor Nita Sylvia. Kita buka dulu informasi pertama dari kawan reporter Yanuar Fahmi. Pendengar, banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa. Berikut informasi selengkapnya begitu ya, disampaikan oleh kawan Yanuar Fahmi.

0: Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, di sore hari ini begitu ya. Untuk informasi selanjutnya, kita beralih ke kawan reporter Karyantoni. Hama wereng ancam hasil panen petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman Jember. Di tanaman padi di kawasan Jember maksud kami. Dari Jember ada rekan Karyantoni melaporkan.
1: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama, sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
2: Produk Corteva itu tidak cuma hanya sawan topat yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya pakai, Pak, termasuk yang paling murah dewe itu Brutus, Pak. Dengan kalau tahu obat rumput yang empuk, ya, oke, Pak.
1: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
3: Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Polusi udara dapat membahayakan bagi kesehatan dan mengganggu kenyamanan makhluk hidup. Ada beberapa penyebab pencemaran udara yang disebabkan oleh alam, diantaranya letusan gunung berapi. Gunung yang meletus memberikan dampak yang serius terhadap stabilitas udara. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan kejadian alam yang dapat berdampak fatal. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan karena kemarau yang panjang. Limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menghasilkan gas amonia yang terkandung dalam pupuk keluar berlebihan yang dapat mengakibatkan dampak

0: Pendengar UNESCO soroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum Universitas Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
1: Isu krisis air global tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut persoalan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan utama UNESCO dalam rangkaian World Water Week 2026 yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Dr. Enjin Koncakul, perwakilan UNESCO Regional Office Jakarta, mengatakan, perempuan masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor pengelolaan sumber daya air, terutama pada level pengambilan keputusan. Padahal, perempuan justru menjadi kelompok yang paling dekat dengan pengelolaan air dalam kehidupan sehari-hari. Separuh populasi dunia adalah perempuan, tetapi dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pada tingkat pengambilan keputusan, ketimpangan gender masih sangatlah besar. Berdasarkan data UNESCO, saat ini hanya sekitar 25% tenaga kerja di sektor pengelolaan air yang berasal dari perempuan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa suara perempuan masih belum cukup terwakili dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya air global. Dr. Enjin menegaskan, tanpa adanya kesetaraan gender dalam partisipasi, pengelolaan hingga investasi di sektor air, target pembangunan berkelanjutan dunia akan sulit tercapai.
2: But unfortunately, when it comes to management of freshwater resources, decision making at the higher level, we see that there is huge gender disparity. When we look at the statistics, barely 25% of the workforce in water sector are women. This clearly shows that women, although they are responsible for fetching water.
3: Setengah populasi dunia adalah perempuan, tapi mereka itu tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat tinggi terkait dengan air. Jadi perempuan itu biasanya mereka hanya bertugas misalnya mengambil air atau kemudian mengelola keseharian di rumah tangga. Tapi proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat atas, institusional, itu biasanya perempuan tidak terlibat. Nah, karenanya di WWDR ini, peran gender itu akan di-highlight, karena menurut bapaknya, jika tidak ada kesetaraan gender, maka sustainable development, pembangunan berkelanjutan, itu tidak akan tercapai.
1: Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih inklusif, karena mulai melibatkan perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.
5: Bedidding merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidding. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.

Sore hari ini mendengar Anda masih ditemani Dini Wardani dan nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Cek Fakta hari ini bersama dengan Atit Sasono dari Studio Pro Satu RRI Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan nanti kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca sore hari ini ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar di media sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut mengunggah foto wakil presiden atau wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan cara pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Lagu dari Gary Gani ya, judulnya Rusuk, dihadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi saat ini menit ke-6 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita coba update dulu untuk informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Memang Surabaya tadi siang sih ya, tadi pagi ya, di kawasan Waru dan sekitarnya, kemudian kawasan Surabaya itu hujannya tuh deres banget ya. Dari mulai jam berapa ya, jam 7:30 pagi ya, itu deres banget sampai jam 8 pagi ya. Kemudian tadi juga sempat gerimis-gerimis manja gitu ya, dari sore dikit ya, tapi cuma sebentar doang gitu. Jadi gerimisnya cuma mampir aja gitu buat membasahi demo di siang hari tadi ya, di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Saat ini Surabaya ini diprediksi akan berawan aja pendengar sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat ya. Semoga aja gak hujan, semoga aja tetap jangan hujan lah ya sampai dini pulang. Sampai dini pulang jam 8 malam nanti. Tapi di kawasan Wonokromo dan sekitarnya ini diprediksi akan hujan ringan sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian lepas dari itu, ini Surabaya diprediksi akan udara kabur sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cukup udara aja yang kabur ya, kamu jangan ya. Nanti susah carinya, mau cari kemana gitu ya. Oke, saat ini di kawasan Surabaya dan sekitarnya, seperti biasanya kalau udah jam-jam pulang kantor, ini sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah ke kawasan Jalan Raya Darmo, kemudian mengarah kawasan Wonokromo, dan juga mengarah kawasan Jalan Ahmad Yani sampai ke flyover Waru sampai Gedangan ya, sore hari ini padat merambat. Kemudian hal yang sama juga terlihat kawasan Maijen Sungkono, Maijen Hair Muhammad ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Mastrip Gunung Sari ini masih ramai lancar aja, traffic light aja yang buat macet ya, lepas dari itu masih ramai lancar. Kemudian di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran ya, dan juga Universitas Erlangga kampus C ya, di sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Manyar Kertoarjo sampai merapat ke kawasan Jalan Raya Kertajaya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan Kertajaya depan lapangan KONI Surabaya. Hal yang sama juga terlihat kawasan Banyurip ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sampai mengarah kawasan Girilaya. Kemudian sampai mengarah kawasan Simo juga ada kepadatan arus lalu lintas khususnya di bawah flyover Banyurip. Jadi bagi Anda yang melintasi kawasan tersebut, ini kayaknya harus ekstra sabar karena memang di kawasan tersebut ini kalau udah jam-jam pulang kantor itu emang harus sabarnya gak bisa setipis tisu ya. Jadi cukup padat merambat di kawasan tersebut. Kemudian kawasan Demak, Dupa ini masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Basuki Rahmat, Tunjungan Plaza juga masih ramai lancar aja. Kawasan Jalan Pemuda masih ramai lancar aja setelah tadi siang ada demo ya, di siang hari tadi. Kemudian ada informasi yang dibawakan oleh Pak Setiawan Mujari dari Tuban ya, sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menginformasikan, sore hari ini Tuban redup tertutup mendung tipis tadi. Oh, baik. Oke, terima kasih Mas Setiawan ya, untuk informasinya di sore hari ini. Semoga hujannya gak turun deres-deres banget lah, biar gak banjir ya. Karena kabarnya nih di Sidoarjo banjirop ya. Tapi seperti apa update-nya nanti kita akan kontak begitu ya, kawan reporter, ada rekan Yanuar Fahmi yang nanti akan melaporkan tentang Sidoarjo.

Ini tadi kabarnya begitu ya, ada banjirop. Nah ini kapan? Nah ini gak ngerti nih, nanti kita akan update begitu ya. Sore hari ini bersama dengan kawan reporter Yanuar Fahmi pendengar. Kemudian untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya memang saat ini juga cukup mendung begitu ya. Tapi masih insya Allah belum hujan lah ya. Tapi gak tahu nih kalau hujan di kawasan Anda mungkin saat ini berada, boleh diinformasikan 0315345474 dan juga di 0813314992. Kalau udah hujan itu berarti tandanya Dini tuh harus bener-bener jaga kesehatan banget, karena kalau udah kena hujan tuh sedih banget rasanya, itu kayak ya karena ada beberapa yang suka hujan begitu ya. Suka sih sama hujan, iya suka, tapi nggak kepingin kehujanan. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. Yeah.

Saat ini 17 menit waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 bersama dengan Haji Afnani Hawari dengan tema Catatan Amal Perbuatan Manusia. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kutulis pesan ini untukmu di malam pergantian buku untuk catatan amalmu. Telah banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan bekerja keras hanya untuk memperoleh tepuk tangan dan decak kagum manusia. Tetapi sesudah masa bertukar dan zaman berganti, mereka tak lagi dikenali. Dan sesudah itu, sebagian di antara mereka terpuruk oleh kesedihannya sendiri. Dan sebagian lain tersadar sehingga segera berlari kepada Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah engkau memalingkan wajahmu dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Menciptakan hanya demi meraih kecintaan dari manusia. Sesungguhnya selain Allah adalah fana. Maka berjalanlah di muka bumi dan lihat kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kamu menapaki jalan hidup di dunia ini penuh pinta. Kesenangan adalah impian yang kau simpan untuk kau minta pada Allah Rabbul Izzati ketika tubuh ini sudah menjadi tulang belulang. Tak ada yang abadi dari permainan dunia, sebagaimana hidup ini juga tidak abadi. Banyak sudah manusia yang mati, dan kita hanya menunggu kematian dipergilirkan. Maka oleh sebab itu, arahkan pandangan mata hatimu kepada hidup sesudah mati. Dan bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanyalah untuk bersiap-siap saja. Semoga kita senantiasa mendapatkan cahaya Allah, nurun ala nur yahdillahu linuruhi mayyasha. Sinar di atas segala sinar, Allah memberikan sinarnya, petunjuknya kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar saat ini 17:21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: hadis hari ini.
1: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.

ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan rohani.

Pendengar sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita coba update kembali begitu ya untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi sore hari ini. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk formasi krisis center untuk mengawal upaya pembebasan aktivis kemanusiaan termasuk 9 warga negara Indonesia atau WNI yang diculik Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Dan Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua MUI Bidang Ukhuwah, mengatakan bahwa MUI telah menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo dan juga membentuk krisis center untuk menampung masukan seperti dari keluarga korban dan lain sebagainya. Langkah ini, pendengar, rencananya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri, dan jika proses pembebasan belum selesai dengan cepat, maka pihaknya juga akan berupaya untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyerukan agar seluruh umat bersuara untuk mendukung pembebasan para aktivis kemanusiaan tersebut. Upaya ini juga disampaikan oleh Erik Yusuf, Wakil Sekretaris Jenderal MUI. Ia juga mengaku telah menyiapkan surat resmi kepada lembaga nasional maupun internasional guna memperkuat langkah diplomasi dan advokasi kemanusiaan. Menurutnya, pendengar, fokus utama saat ini adalah pembebasan para aktivis kemanusiaan serta memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar bagi Anda yang suka berfoto begitu ya, hati-hati kalau pose dua jari begitu ya. Karena pose foto dua jari ini mendengar, ini ternyata ini bisa dijadikan sidik jari begitu ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang berujung ke penipuan, bahkan bisa mendeteksi sidik jari begitu ya. Dan yang pasti pendengar, memfoto sidik jari ini juga hati-hati karena saat ini beberapa keamanan begitu ya, ini juga sering untuk bisa dibilang berhati-hati karena beberapa keamanan yang ada di media sosial atau mungkin akun-akun kita atau mungkin di device kita atau di handphone kita ini menggunakan pose foto dua jari. Nah, bisa dideteksi nih sidik jarinya. Kalau sudah sidik jarinya dideteksi, otomatis bisa membobol beberapa keamanan yang menggunakan sidik jari. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, berpose dengan gaya dua jari ini saat mengambil foto selfie begitu ya, memang ini udah menjadi kebiasaan umum terutama di wilayah Asia. Namun ternyata pendengar, siapa sangka kebiasaan sepele ini justru menjadi celah keamanan yang membahayakan privasi kita. Karena seiring dengan resolusi kamera smartphone yang saat ini semakin tinggi dan juga tajam, maka para pakar keamanan memperingatkan bahwa mencuri data sidik jari sebuah foto biasa saat ini juga semakin mungkin dilakukan. Nanti kita akan bahas jam 18 ya waktu Indonesia Barat, seberapa bahayanya kah foto sidik jari ketika kita menggunakan smartphone begitu ya, dan juga ketika kita berfoto bersama dengan orang-orang terkasih. Nanti kita akan bahas ya. Dan kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813311992.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, seorang jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji di kota Madinah, Arab Saudi. Jamaah tersebut diketahui bernama Rohmat Ridwan, 64 tahun, warga Kecamatan Sugih Waras. Kabar duka itu dibenarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bojonegoro, Muhammad Abdullah Hafid. Menurutnya, almarhum wafat pada hari Selasa lalu setelah menjalani perawatan intensif akibat sakit. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kecelakaan maut dilaporkan kembali terjadi di jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Seorang pejalan kaki dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tubuhnya terhantam oleh kereta api yang tengah melintas dengan kecepatan tinggi. Aparat kepolisian dari Polsek Purwodadi yang menerima laporan warga langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara tersebut guna melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Petugas di lapangan juga segera meminta keterangan dari sejumlah saksi mata yang berada di sekitar lokasi perlintasan ketika insiden tragis tersebut berlangsung. Dan korban bernama Sugianto, warga desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi. Kasih Humas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno, mengatakan berdasarkan keterangan dari warga sekitar, korban diduga tidak menyadari kedatangan sarana transportasi massal tersebut saat sedang berjalan menyusuri area rel. Kereta api komuter yang melintas dari arah Malang menuju Surabaya tersebut sebenarnya sudah berupaya meminimalisir dampak kecelakaan dengan memberikan peringatan suara. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami

yang mencintai sepak bola karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI

0: sekali di udara, tetap di udara. Jadi informasi tentang Piala Dunia itu akan selalu kita dapatkan setiap saat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi ke-23 dari Turnamen Sepak Bola Internasional 4 tahunan. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk menyambut Piala Dunia 2026, RRI juga akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan selama Piala Dunia. Sekjen Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Bali, Dewo Made Tegas Wirawan, menyambut baik RRI juga sebagai pemegang hak siaran radio untuk Piala Dunia. Dirinya menanti siaran berkualitas yang disiarkan RRI dalam Pesta Bola Dunia tahun ini.
0: Satu hal yang sangat positif bagi kami di PSSI Provinsi dan pecinta bola, bahwa RRI itu mendapatkan kepercayaan dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Jadi informasi tentang Piala Dunia itu akan selalu kita dapatkan setiap saat.
1: Dewo Made Tegas Wirawan juga berharap melalui Piala Dunia 2026 dapat meredam konflik global yang terjadi di Timur Tengah. Sepak bola merupakan olahraga pemersatu bangsa, sehingga berbagai kepentingan dan konflik harus diredam melalui Piala Dunia.
0: Ya, sepak bola itu unity, ya, jadi universal sifatnya. Di situ kepentingan konflik, kepentingan politis segala macam itu sudah lewat, sudah tidak ada. Iya, jadi 90 menit ya, 11 lawan 11 gitu hasilnya, nanti siapa yang terbaik ya itulah.
1: Pecinta bola yang juga wasit sepak bola PSSI Kota Denpasar, Samsul Bahri Saleh, juga memiliki harapan sama. Keberadaan RRI sebagai pemegang hak siar audio radio Piala Dunia diminta menghadirkan komentator handal dan para wasit untuk memberikan siaran yang berkualitas.
2: Untuk RRI bisa menghadirkan bukan hanya penggemar bola, begitu juga kepada komentator yang handal maupun pelatih, tentu juga bisa menghadirkan para pengandil. Jadi informasinya itu tentu lebih alot dan lebih bervariatif.
1: Dalam Piala Dunia 2026, format baru akan diterapkan dengan melibatkan 48 tim nasional, meningkat dari format sebelumnya yang hanya 32 tim. Pertandingan final akan digelar di Stadion New York, New Jersey, MetLife Stadium pada hari Minggu 19 Juli 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Sore-sore gini kita jalan-jalan ke Yogyakarta barengan sama Club Project di sore jelang malam kayak gini ya, karena saat ini Surabaya udah mulai gelap ya. Dan tentu saja kalau bicara tentang Yogyakarta itu kayak gak ada habisnya. Dan yang pasti kalau bicara tentang Jogja itu ya banyak hal yang tersimpan di sana begitu ya. Gak cuma kenangannya aja, tapi juga setiap sudut kotanya itu juga menyimpan hal-hal yang pengen balik lagi ke sana lagi-lagi dan lagi gitu gak sih? Oke, kalau gitu mendengar kita coba update ya informasi yang tadi Dini udah janjikan ya di menit ke 56 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi sore pendengar. Nah, kalau tadi kita bahas seputar foto dua jari begitu ya pendengar, kalau foto dua jari ini adalah hal yang hati-hati, harus hati-hati ya, karena kalau Anda memposting foto dua jari ini memang hal yang lumrah atau hal yang udah biasa begitu di masyarakat, tapi ternyata dengan resolusi handphone yang semakin tinggi dan juga tajam begitu ya, resolusi kamera smartphone yang saat ini semakin tinggi dan juga tajam ini membuat sidik jari kita ini mudah terdeteksi pendengar. Para pakar keamanan memperingatkan bahwa mencuri data sidik jari hanya dari sebuah foto biasa saat ini makin mungkin dilakukan. Nah, kekhawatiran ini kembali viral dan juga menjadi perbincangan hangat di jejaring sosial, khususnya di Weibo gitu ya, Cina, pada pekan ini. Para ahli mengklaim bahwa foto selfie yang memperlihatkan bagian ujung jari secara langsung ke arah kamera dengan jarak 1,5 meter atau sebanyak 5 kaki begitu ya, ini sudah cukup untuk merekam detail garis-garis sidik jari. Nah, hati-hati ya. Nah, pakar keuangan Li Chang ini juga memperingatkan dengan mengandalkan perangkat lunak edit foto dan juga kecerdasan buatan atau AI, peretas atau hacker ini bisa mempertajam struktur sidik jari yang tersembunyi di balik foto selfie tersebut. Dan hal ini pendengar, ini juga dikatakan oleh profesor di University of Chinese Academy of Science, Profesor Jing Jiwu begitu ya. Meski faktor pencahayaan seperti efek blur karena gerakan, kemudian ada titik fokus yang bisa menyulitkan proses ekstraksi, namun kehadiran foto beresolusi tinggi, nah, yang juga tajam ini bisa secara signifikan mempermudah pencurian data biometrik tersebut pendengar. Dan secara teori, jika hacker atau peretas ya ini berhasil mengekstrak gambar sidik jari tersebut, maka mereka bisa menggunakannya untuk mengelabuhi pemindahan biometrik pada ponsel, laptop, sistem pembayaran, atau bahkan akun online milik korban. Konsep pembobolan semacam ini sebenarnya juga bukan hal yang baru yang terjadi di dunia keamanan cyber. Karena pada tahun 2014 silam, peneliti biometrik terkemuka, Jan Chrysler, ini juga sukses merekonstruksi sidik jari milik Menteri Pertahanan Jerman hanya dengan bermodalkan foto-foto tangan sang menteri yang beredar luas di ruang publik. Nah, di masa lalu, proses cloning sidik jari ini juga dianggap kurang praktis karena membutuhkan kondisi terkontrol. Dan juga teknik pemrosesan khusus begitu ya. Dan sayangnya kamera ponsel modern yang saat ini dibekali fitur komputasi fotografi canggih ini justru makin menurunkan syarat peretasan tersebut pendengar. Jadi pada tahun 2021 para peneliti di Security Labs ya ini juga telah mendemonstrasikan sebuah mode pembobolan pemindai sidik jari. Mereka ini bahkan dilaporkan hanya membutuhkan sebuah foto sidik jari serta aplikasi Photoshop, printer laser, dan juga lem kayu untuk membuat sidik jari palsu yang berfungsi dengan sempurna. Hati-hati begitu ya. Dan meski memiliki keterbatasan keamanan yang sudah diketahui secara luas, autentifikasi ya sidik jari hingga saat ini juga masih menjadi primadona untuk membuka kunci perangkat dan juga aplikasi. Berbagai device seperti laptop, tablet, dan juga jutaan smartphone hingga saat ini masih bergantung pada teknologi
sidik jari. Alasannya sangat sederhana, yakni alasan kenyamanan. Teknologi biometrik secara drastis juga memangkas kerumitan pengguna jika dibandingkan dengan keharusan mengetik kata atau sandi atau password yang panjang. Dan di sisi lain, sistem ini juga masih dinilai cukup tangguh begitu ya, untuk memberikan perlindungan terhadap pencurian biasa atau akses tidak sah dari orang-orang di sekitar pengguna. Nah, ini sekarang saat ini kalau kita mau foto begitu ya, ini hati-hati jangan sampai menunjukkan jari. Mungkin gak cuman foto angka 2 aja gitu ya, atau peace ya, atau damai begitu ya, tapi juga foto jempol ini juga berbahaya ketika menampakkan sidik jari. Dan pose sidik jari ini juga bisa dikloning begitu ya, hanya dengan aplikasi Photoshop. Ini ada hacker yang sudah bisa membuat sidik jari palsu, khususnya untuk membobol ya, untuk membobol data-data keamanan, apalagi yang ketika device kita ini keamanannya menggunakan sidik jari. Jadi hati-hati, jangan sampai ini malah menjadi alat baru ya, pintu masuk dalam tanda kutip bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, untuk menyalahgunakan data-data pribadi kita, khususnya yang berhubungan dengan keuangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saat ini 18:34 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ucapan yang menyenangkan senantiasa memberikan harapan kepada yang diajak bicara, membawa solusi, memberikan alternatif terbaik, dan tidak mengecewakan, serta membangkitkan optimis. Ucapan yang bersolusi, jauh dari kata-kata provokatif, dan jauh dari kata-kata yang membingungkan. Menjadi orang yang mampu memberikan solusi akan lebih bermakna dan bermartabat.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99.

Hari bersamanya dari Silon 7 Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dini mau menyapa ada Mbak Rika Herlin di siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani, menginformasikan kawasan Panteria Kenjeran ini baru aja hujan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Rika Herlin. Baru tahu nih Mbak Dini Wardani kalau ternyata pose jempol dan juga jari dua ini berbahaya karena bisa melihatkan sidik jari. Baik, terima kasih banyak Mbak Rika Herlin untuk atensinya di sore hari ini. Kemudian Dini juga mau menyapa sore hari ini ada Mas Ilham. Halo Mbak Dini Wardani, padahal aku sering banget nih pose pakai dua jari ataupun jempol karena itu adalah pose andalan. Baik, terima kasih untuk Mas Ilham ya untuk informasinya di siang hari ini. Bapak-bapak banget pokoknya ya kalau dia gaya dua jari dan juga gaya jempol ya, karena memang itu gaya klasik yang hingga saat ini masih gak lekang oleh waktu ya kan. Oke, kemudian pokoknya hati-hati aja sih apapun gaya itu. Emang saat ini kita nih hidup di era teknologi gitu ya, apapun bisa menjadi AI, apapun bisa diedit, apapun bisa di rekayasa gitu ya, apalagi sidik jari. Jadi hati-hati, gak cuma sidik jari aja loh ya, mata atau kornea ini juga hati-hati karena ada beberapa hal yang dulu sempat viral ya, yang mau diambil fotonya nanti dikasih uang 800.000. Nah padahal ketika kita mau ikut di apa yang bisa dibilang momen itu ya, ini bisa dicuri nih data-data kita, utamanya data-data yang ada di mata. Agak horor, agak serem gitu ya. Jadi harus berhati-hati karena saat ini kita ini hidup di era teknologi. Siapa lagi kalau enggak mengamankan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau enggak mengamankan diri kita sendiri, tentu aja ini data kita udah rawan dicuri ya. Apapun itu, kita kalau mau pergi kemana-mana pakai KTP, otomatis KTP-nya ini juga udah tersebar kemana-mana ya kan. Data-datanya udah tersebar kemana-mana. Mau buka rekening bank pakai KTP, mau naik kereta pakai KTP, apapun pakai KTP. Jadi hati-hati ketika ada orang yang mengetahui identitas kita dan mereka juga mengaku-ngaku begitu ya dari instansi terkait dan meminta sejumlah uang ya. Hati-hati karena itu adalah penipuan. Oke, Dini juga mau menyapa ada Pak Setiawan. Halo Mbak Dini Wardani, Pak Setiawan di Tuban hadir. Baik, terima kasih banyak Pak Setiawan. Semoga sehat selalu. Apakah hujan di Tuban atau masih mendung-mendung aja? Boleh diinformasikan Pak Setiawan di sore hari ini. Dini juga mau menyapa ada Kak Jessica ya. Halo Kak Dini Wardani, selamat sore ditemani lagu-lagu dari Prosata RRI Surabaya sore hari ini sembari menyusuri macetnya jalan di Surabaya. Rasanya adem banget. Terima kasih Kak Jessica. Sehat selalu ya Kak Jessica. Oke, pendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya. Oke, terima kasih Pak Setiawan di kawasan Tuban, redup-redup aja, terima kasih ya. Dan tepat pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti 20 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFA untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFA selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFA karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFA. Menurut Fani, kebijakan WFA selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFA ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, pelayanan kualitas pelayanan masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Terjadi pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut.

0: coaching kan akan itu benar kerja benar effort itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang dua itu punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya kasih langsung di penjualan mereka yang murni.
1: Banyak untuk penjualan.
0: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya double untuk yang listed di bursa yang dilaporkannya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan di bursa.
2: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
3: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
4: Optimis akan bisa
2: itu. Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
6: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
6: Tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
7: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
8: Karena kenaikan harga bahan baku minyak juga terjadi penutupan pada Strait Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai, komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita detailin satu-satu, bidang ini banyak yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
7: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
5: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
9: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari masyarakat.

0: asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
0: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sri Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner. Kedua, diwajibkan melalui lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sari mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
0: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli. Sebagai dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sandra Tudarin melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Jadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
6: Kita mungkin saja. lagi dengan itu pengen ya.
5: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
7: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah melakukan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rasyid Lutfiana mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dan menghadapi puncak ibadah haji. Ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
8: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
7: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
9: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Ajar Simanjuntak.
10: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikasi, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi seluruh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
9: dan pendengar Dahil menambahkan, berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Rabdul Itululi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sudah jadi.

Tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema Puja Trisatnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Anugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Angga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirga Hayu Dirga Yusa Nirvigna Sukrita Hum Ring Anugraha Archanina Maswaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba semua kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup kami selalu bermanfaat bagi orang banyak. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma. Maksud dan tujuan kita menghaturkan puja Trisandya. Umat Sedharma yang berbahagia, semuanya pasti sudah hafal dengan puja Trisandya, mantra daripada puja Trisandya. Trisandya itu asal katanya adalah tri, yaitu tiga, sandhya artinya pergantian waktu. Tiga kali kita melakukan puja persembahyangan setiap hari. Sebelum matahari terbit, kita melaksanakan puja Trisandya yang disebut dengan Brahma Muhurta. Sebelum matahari terbit, kurang lebih pukul 4.15 atau 4.30 kita melakukan puja Gayatri Mantra terlebih dahulu. Setelah itu kita memuji dengan memakai genitri, ya, memuja Tuhan sesuai dengan keinginan kita, memuja Tuhan sesuai dengan puja mantra yang kita ucapkan. Baik itu nama Siwaranam, baik itu Tuhan dalam prabawa lain yang kita ucapkan secara tulus ikhlas. Suci nirmala, pikiran yang tulus, pikiran yang suci, pikiran yang bersih. Niat suci kita yang disebut dengan wahya adiatmika. Wahyu itu wahyu, adiatmika itu adalah dari hati kita yang tulus, kita ucapkan puja dan puji mantra itu. Setelah itu umat Sedharma melakukan puja Trisandya, setelah puja Gayatri Mantra, setelah itu kita melaksanakan mengucapkan nama Siwaranam, mengucapkan kata-kata Pranawa Omkara sesuai dengan jumlah hitungan genitri, ya. Setelah itu kita mengaturkan puja Trisandya. Setelah itu kita mengaturkan puja Kramaning Sembah. Setelah itu kita melakukan perenungan suci yang disebut dengan meditasi. Meditasi ini merupakan sebuah introspeksi diri, evaluasi diri, niat suci kita, mohon maaf kepada Yang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan kita dalam berpikir, atas kesalahan kita di dalam berkata-kata, dan atas kesalahan kita di dalam berbuat. Ketika kita mengucapkan puja Gayatri Mantra, puja Trisandya di pagi hari, maksud dan tujuannya itu bagaimana kita menumbuh kembangkan sikap satwika, perilaku satwika, ya, di dalam diri kita. Perilaku satwika,
di dalam diri kita. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kenapa disebut dengan puja? Ya, kenapa disebut dengan puja? Kita menghaturkan puja mantra ke hadapan Yang Widi. Puja itu berarti ya, ucapan suci dari ketulusan hati kita yang berdasarkan kitab suci Weda dan Wedangga. Jadi perpaduan antara kitab suci Weda dengan Wedangga. Nah, seperti apa yang tercantum di dalam puja Trisanya yang sering kita ucapkan sehari-hari.

Ken yam bargo dewasyadi mahi dio yona prachodayat. Itu mantra yang selalu kita ucapkan di dalam bait pertama umat Sedharma. Di dalam bait pertama. Om bur buah swah. Kata-kata bur itu berarti alam materi. Alam materi. Kalau di dalam tubuh kita, ya, alam materi ini adalah yang berupa hasil-hasil bumi yang kita makan, sehingga kita mengerti tentang sari-sari makanan yang ada di dalam diri kita, yang setelah kita makan akan menghasilkan yang disebut dengan prana, yang setelah kita makan menghasilkan prana yang disebut dengan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, begitu kalau kita kaitkan dengan jagat ageng makrokosmos, itu tadi saya berbicara ketika jagat alit di dalam diri kita. Bur itu alam alam materi, kalau dikaitkan dengan alam semesta itu adalah bumi ini menghasilkan makanan, itu yang kita makan di dalam diri kita akan menghasilkan energi. Bur ini adalah sebuah alam materi, alam jasmani, raga, yang harus kita sadari, harus kita mengerti hakikatnya tentang memaknai hal ini. Ya. Jadi ini adalah bait pertama. Setelah itu bur buah. Buah itu adalah bagaimana unsur kesadaran kita langsung meningkat ke kesadaran energi. Kesadaran energi. Ya. Kesadaran perputaran energi. Manakala kita mengaturkan puja trisanya, sebelum kita melakukan puja trisanya itu barangkali ada kesalahan kita, baik dari pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita, maka di sini terjadi pertukaran energi dari energi yang mungkin kurang suci menjadi energi yang lebih suci atas anugerah Tuhan. Nah itu. Ini sudah sampai ke alam energi. Di dalam makrokosmos adalah sudah merupakan kekuatan energi yang tidak bisa kita lihat di dalam ketika kita memakai kasat mata. Kita tidak bisa lihat. Nah, energi yang ada di dalam tubuh kita tentu juga kita tidak bisa lihat. Ini alam buah. Alam buah ini adalah alamnya Tuhan. Jadi alam rohani. Alam rohani. Jasmani, setelah itu rohani. Tadi adalah materi, setelah itu sekarang adalah rohani. Bur, buah, suah. Bur itu alam materi, setelah itu alam energi, alam rohani, setelah itu adalah suah. Suah itu adalah alam keabadian. Alam abadi. Nah, seluruhnya ini adalah milik Tuhan itu sendiri. Ketika kita hidup ini adalah mendapat percikan kecil daripada Tuhan, sinar sucinya Tuhan yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa hidup, yang disebut dengan atma, yang disebut dengan roh suci, ya, roh suci, ruh. Tuhanlah yang menghidupkan diri kita, yang disebut dengan sinar suci Tuhan yang paling kecil yang ada di dalam diri kita, yaitu atman, roh suci. Bur buah suah, alam materi, alam rohani,
alam keabadian, alam kelanggengan, jagat langgeng, jagat langgeng. Buah suah ini adalah pemiliknya adalah Tuhan, subjeknya adalah Tuhan itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, bait pertama ini adalah Puja Gayatri. Puja Gayatri ini diambil dari Kitab Suci Wahyu, Kitab Suci Weda yang disebut dengan Ragweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Ya, ada tiga yang diambil, Ragweda, ya, Yajurweda, dan Atharwaweda. Jadi Puja Gayatri Mantram ini terdiri dari, diambil dari tiga kitab suci wahyu ini. Umat sedharma yang berbahagia, mantram yang kedua, Om Narayana Vedam Sarvam Yad Bhutam Yascha Bhavyam Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudha Devaiko Narayana, dan seterusnya. Itu mantram ini diambil dari, ya, mantram yang kedua ini diambil dari Narayana Upanishad. Diambil dari Narayana Upanishad. Bait kedua ini. Nah, sedangkan mantram yang ketiga dan keempat, Om Tuam Siwa Tuam Maha Dewa, dan seterusnya, sampai bait keempat, itu diambil daripada Weda Parikrama. Umat sedharma, itu diambil dari Weda Parikrama. Ini Weda Parikrama ini sudah masuk ke dalam bagian daripada Wedangga. Wedangga, aplikasi daripada kitab suci Weda, Wedangga, yang merupakan tafsir. Nah, bahasa yang gampang kita cerna ini tafsir. Nah, setelah itu, ya, bait kelima dan keenam yang terakhir daripada Puja Trisanya ini diambil dari Lontar Siwa Tatwa Purana. Ya, Lontar Siwa Tatwa Purana, bait kelima dan keenam ini. Nah, lengkaplah sudah bahwa Puja Trisanya yang kita ucapkan tiga kali sehari adalah merupakan diambil dari kitab Weda Sruti. Yang kedua diambil dari Narayana Upanishad. Yang ketiga, bait ketiga dan keempat, Bapak ulangi, diambil dari Weda Parikrama. Yang bait kelima dan keenam diambil dari Lontar Siwa Tatwa Purana yang ada di dalam kitab Siwa Tatwa, yang ada di dalam kitab Siwa Sasana yang merupakan ajaran Siwa Tatwa. Umat sedharma, tujuan daripada disusunnya Puja Trisanya ini agar masyarakat Hindu semuanya dimanapun juga berada di Indonesia untuk meningkatkan serada dan baktinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Umat sedharma yang berbahagia, menurut Swami Satya Narayana yang merupakan guru kerohanian Weda di India, Trisanya itu adalah persembahyangan yang kita aturkan sebanyak tiga kali, ya. Yang pagi hari di saat matahari sebelum terbit itu disebut dengan Brahma Murta yang sudah tadi Bapak sampaikan.
itu adalah untuk menguatkan guna satwam. Jadi triguna yang ada di dalam diri kita ini, guna satwam, guna rajas, dan guna tamas. Jadi untuk menguatkan guna satwam yang ada di dalam diri kita untuk menempuh kehidupan dari pagi hingga siang hari. Jadi guna satwam inilah yang dominan, diharapkan dominan di dalam diri kita sebelum tengah hari, sehingga kita mampu berbuat baik sesuai dengan tuntunan Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa, berdasarkan kitab suci yang disebut dengan Sastra Dresde. Ya. Umat Sedharma yang berbahagia, di siang hari sebelum jam 12 atau tepat jam 12, ya, ketika matahari surya itu tegak, ya, di setengah hari, kita lagi mengucapkan, menghaturkan puja Trisanya untuk menguatkan guna rajas, agar tidak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Umat Sedharma, sore hari sebelum matahari tenggelam, kita melakukan puja persembayangan lagi, melakukan puja Trisanya lagi, untuk menguatkan, mengendalikan diri, menguatkan guna satwam tadi, untuk mengendalikan diri guna tamas yang berupa identik dengan males, aras-arasan, moh, embuh, dan lain sebagainya, kata-kata seperti itu. Kita mengaturkan puja Trisanya, ya, setelah matahari tenggelam. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, ya, puja Trisanya ini kalau kita oncei ada kata-kata pranawa suci, yaitu Om, Au Em. A itu ketika mulut kita mengucapkan A itu terbuka, itu berarti Tuhan menciptakan jagat semesta alam. Setelah itu U, ya, bibir kita bulat, Tuhan memelihara kita semua. Em, ya, kembali ke asalnya, di mana kita mengenal pralaya, maha pralaya itu adalah dunia siang harinya Tuhan ini berubah menjadi malam harinya Tuhan. Siang harinya Brahman berubah menjadi malam harinya Brahman. Disinilah akan terjadi maha pralaya, kiamat. Setelah itu, di dalam Tuhan memutar roda kehidupan ini, kita terpelihara, maka juga ada kiamat kecil, kiamat sedang. Kiamat kecil, orang yang sudah sepuh, sudah tua, fungsi organnya sudah menurun, dia meninggal, ya, satu-satu meninggal, ada kelahiran lagi, ada umat manusia yang meninggal, ada jabang bayi yang lahir, kelahiran dan kematian, itu kiamat kecil, kiamat minor namanya, kecil. Setelah itu ada pralaya madya, ketika terjadi gunung meletus, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa bumi, ada banyak yang meninggal umat manusia, ini namanya pralaya madya. Om, pranawa om ini adalah aksara suci om yang mempunyai kekuatan sebagai simbol aksara Tuhan. Nah, sekarang begini, kalau seandainya Tuhan sekarang disimbolkan dengan aksara, ya, disimbolkan dengan, apakah Tuhan boleh disimbolkan? Boleh. Karena kita tidak mengerti, tidak tahu, ya, wajah Tuhan kita tidak tahu, rupa Tuhan juga kita tidak tahu, ya, karena akal daripada manusia itu kecil sekali. Pikiran manusia itu sangat kecil sekali, sehingga ketidaktahuan itulah kita
menyebut yang disebut dengan pranawa. Jadi niasa simbol-simbol kesucian yang disebut dengan pranawa om. Umat sedharma yang berbahagia, pranawa mantra, puja mantra ini adalah merupakan ucapan yang tulus dari diri kita sehingga kita mendapatkan anugerah dari Hyang Widi. Umat sedharma yang berbahagia, hendaklah selalu kita mengingat Tuhan Hyang Widiwasa dengan melakukan puja Trisandya. Tiga kali kita melaksanakan puja persembahyangan selama satu hari. Demikian umat sedharma yang bisa saya sampaikan wacana dharma pada kesempatan ini. Seandainya saya salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan maha damai selalu.

Sahabat apapun cinta dari Cakrakan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 19:57 waktu Indonesia Barat. Mendengar saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini ya. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adio Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti berapa 24 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat mendengar kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Padang begitu ya dengan tema Ikatan Saudara. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan semoga malam ini bisa menjadi malam yang menyenangkan khususnya bagi Anda saat ini tengah beristirahat begitu ya. Selamat istirahat dan juga yang pasti semoga esok bisa menjadi hari untuk semangat kembali untuk memulai hari ya. Dan yang pasti semoga malam ini bisa mendapatkan hal-hal baik begitu ya. Terima kasih Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya.
1: Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Dim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
2: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
1: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
2: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
1: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
2: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
1: Bimo, Bimo.

0: Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai ya, bersama dengan komunitas Indonesia Pickleball Federation Surabaya. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, nanti kita akan undang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-1-4x992. Dan juga untuk Anda yang mau update juga informasi-informasi terbaru seputar bagaimana kondisi situasi lalu lintas di sekitar Anda, Anda boleh juga mengirimkan informasinya kepada kami melalui WhatsApp Pro 1 di 081-33-1-4x992. Langsung saja saya akan ajak Anda untuk berkenalan dengan teman-teman dari Indonesia Pickleball Federation Surabaya. Ini ada siapa saja ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, ada Ibu Ari, ada Bapak Adi dan Bapak Haryadi ya. Boleh didekatkan mikrofonnya biar lebih kenceng lagi suaranya. Iya, kabar baik nih semuanya, sehat.
2: Sehat.
0: Boleh dipakai juga, boleh nggak apa-apa.
1: Iya. Jelas ini kayak ini.
0: Jelas ya, ini sudah pakai headset jadi semuanya jelas suaranya ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Bu Ari, Pak Adi dan Pak Haryadi dari Pickleball gitu ya, dari Indonesian Pickleball Federation Surabaya. Mungkin banyak orang yang masih asing ya, termasuk saya ya, tentang pickleball ini sepertinya seperti apa nih, olahraga seperti apa pickleball ini, boleh dijelaskan?
3: Oke.
0: Pak ini ya, Pak Haryadi ya. Monggo Pak Haryadi.
3: Terima kasih. Mas Jo. Saya panggil apa? Mas Jo gitu aja ya atau Pak Jo.
0: Siap.
3: Ya, Jo saya mau memperkenalkan diri, saya Haryadi, saya selaku ketua umum IPF Pickleball Surabaya. Saya didampingi sama Ibu Ari, Ibu Ari selaku bendahara IPF Surabaya, sama Pak Adi selaku humas di IPF Surabaya. Pickleball adalah secara garis besar olahraga yang baru di Indonesia. Baru masuk itu di 2020. Perkembangannya untuk di Indonesia sampai hari ini sudah cukup signifikan. Pickleball adalah perpaduan dari olahraga di bidang tenis, perpaduan tenis, bulu tangkis sama tenis meja. Kalau mungkin istilahnya sekarang itu orang kadang kalau nggak tahu pickleball itu kayak paddle. Cuma pickleball itu kan bednya itu agak kecil.
0: Bed itu kayak apa, raket?
3: Kayak ya, kayak raketnya itu agak kecil. Jadi alhamdulillah pickleball di Indonesia perkembangannya cukup signifikan. Jadi kita sudah Surabaya ya, Majo itu. Kita sudah mulai tahun 2025 ya Bu Arya, kita memenangi kejuaraan Porprov. Jadi Surabaya juara satu untuk ini double, sama juara tiga untuk double. Juara satu itu double wanita, yang juara tiga itu pria.
0: Oke, baik, kita ke pickleball. Sebutannya pickleball.
1: Iya, gitu ya. Pickleball.
0: Pickleball. Nah, sejenis olahraga perpaduan antara tenis dan juga bulu tangkis, begitu ya. Dengan perbedaannya pada bednya atau raket yang digunakan atau alatnya.
1: Iya,
0: gitu. Mungkin spesifik bentuknya sama atau lebih besar atau lebih kecil daripada padel atau gimana?
1: Untuk saya bantu untuk lapangannya, kita biasanya sama lapangannya, ukurannya hampir sama bulu tangkis. Nah, Kalau yang bednya yang tadi dijelaskan itu memang kita terbuat dari papan. Nah, itu biasanya kalau ibu-ibu di rumah punya trenan. Nah, itu bisa dipakai itu.
0: Mudah.
1: Nah, itu kayak papan, terus habis itu bolanya. Bolanya juga dari bukan dari tennis. Tennis kan berat tuh. Kita dari plastik. Ada hole-nya 40. Nah, jadi ada lubang-lubangnya itu. Dia ringan dari plastik. Seperti itu. Jadi lapangannya kita pakai persis sama kayak bulu tangkis. Netnya itu netnya kalau bulu tangkis kan di atas. Kita di bawah nih, kayak tenis lapangan. Sedangkan tenis lapangan itu kan lapangannya agak besar nih. Kalau kita agak kecil, jadi mininya. Terus untuk raketnya itu kita pakai raketnya dari kayu.
0: Terus
1: dari,
0: untuk perhitungan poinnya ketika bertanding
1: sama seperti bulu tangkis. Bulu tangkis kita rally seperti itu
0: ada satu
1: cuman
0: set
1: kan memang itu. Jadi kita poinnya kayak kemarin Power Prof itu kita pakai yang 11 poinnya. Terus kalau di permainannya juga kita setengah kompetisi kemarin itu. Jadi di grup-grup seperti itu.
0: Baik. Nah, sekarang ada saya membaca di beberapa sosial media, olahraga ini kayaknya semakin banyak dibicarakan gitu sekarang akhir-akhir ini, betul begitu ya?
1: Iya, betul. Kebetulan ini kan lagi marak padel kan. Nah, kalau padel itu kan olahraganya mahal. Nah, ini mininya yang lebih hemat seperti itu. Jadi pickleball ini lebih hemat dan juga memasyarakat.
0: Serunya di mana, Bu Ari?
1: Serunya ini kalau kita ya mainnya kan hampir orang kan lihat padel nih. Seru. Kalau kita lapangannya hampir sama kan. Serunya itu mainnya kan kita lebih easy and fun seperti tekniknya dari IPF. Easy and fun. Betul.
0: Nah, di Surabaya sendiri sejak kapan olahraga ini udah mulai dikenal atau diperkenalkan?
1: Kebetulan kita ini baru di tahun kedua untuk IPF Surabaya sendiri ya. Karena kebetulan kami itu berkembangnya dari UNESA. Jadi dari Bapak Sabto itu dari IPF Jatim.
0: Tahun
1: ya, Pak
0: berapa itu?
1: Dari tahun 2004 itu sudah mulai di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah, namun kita belum ada induk dari IPF Surabaya. Nah, sedangkan di pickleball Jatim sendiri itu sudah ada 11 ini pengkot dari IPF Surabaya dari IPF Jatim. Ya, ada dari Mojokerto, ada dari
0: kota kabupatennya.
1: Nah, Surabaya ini termasuk yang terakhir berdiri. Kemarin Power Prof itu kan kita langsung mengikuti di tahun 2025. Nah, alhamdulillah meskipun kita berkembangnya baru tahun pertama, namun kita karena ada basic ya di olahraganya, kebetulan ini berkembangnya kita itu di sekolah-sekolah, Bapak. Nah, sekolah-sekolah ini kan lebih gampang berkembangnya. Jadi kita di olahraga, kebetulan saya sendiri juga guru olahraga. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan ke anak-anak. Dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya dari sekolah-sekolah itu ada sudah yang mengembangkan olahraga itu. Karena itu memang baru. Dan itu lebih easy lah menurut saya memang karena dia lapangannya dari sekolah-sekolah itu kan banyak yang punya lapangan bulu tangkis. Nah, terus untuk alatnya juga mudah. Hemat juga. Nah, itu permainannya juga enggak jauh berbeda dengan tenis sama bulu tangkis.
0: Sebetulnya olahraga pickleball ini olahraga yang berasal dari mana sih, Bu Ari?
1: Gimana?
0: Olahraga yang berasal dari negara mana?
1: Dari
3: pickleball itu olahraga berasal
1: Amerika.
3: Amerika. Terus perkembangan di Asia itu di Cina. Itu yang pertama kali itu pickleball dari Amerika. Itu dia lintas ininya. Lah sekarang untuk induk organisasi, nah secara internasional itu di isinya kalau Indonesia itu namanya IAG. Indonesia American Games. Itu untuk induk organisasi dari Indonesia yang kita menginduk ya, selain menginduk di di internasionalnya. Itu namanya Indonesian American Games. Ya, kemarin itu baru mengadakan di Jakarta, Pak. Kebetulan turnamen di Jakarta, kebetulan kita mengikuti dari Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya, Mojokerto, Jombang itu mengikuti. Ya alhamdulillah kita dapat istilahnya menang. Untuk double untuk Surabaya itu juara tiga untuk double pria. Terus juara satu itu double putri, woman okay. putri. Ya ini atletnya ini. Ini yang juara, Yaki. Namanya Nuki. Kebetulan ini putra saya juga.
0: Baik. Nah, apa namanya? Untuk range usia rata-rata yang memainkan ini usia-usia berapa? Pickleball ini.
3: Kalau usia itu kita di usia produktif 12. Jadi 12 tahun. Karena untuk agenda kita kan ada pickleball ini kan sudah masuk PON, sudah resmi masuk PON. Jadi untuk pengembangan untuk atlet kita mulai dari usia 12 tahun, Pak. 12 tahun sampai 18 untuk usia pembibitan porprov ya. Nah setelah porprov, karena ini nanti 2027 itu kan Jawa Timur punya gawe besar selaku tuan rumah untuk porprov Jatim, terutama Surabaya. Surabaya yang menjadi tuan rumah. Jadi usia pembibitan itu 12 tahun sampai 18. Nanti lebih dari itu kita arahnya ke PON. PON itu kan insya Allah di 2028.
0: Itu usia 18 tahun berarti 17 Angkara sampai?
3: PON itu sampai 30.
0: Sampai 30 ya. Sampai 30. Baik, kalau begitu nanti kita akan coba undang untuk Anda yang mau bergabung, pendengar yang mau tanya-tanya soal olahraga pickleball ini, ya keseruannya seperti apa, kemudian manfaatnya apa, ya kalau prestasi tadi sudah disebutkan ada beberapa prestasi yang sudah dicetak begitu yang luar biasa sekali, dan ini sudah ada induk organisasinya, ada. Artinya sudah ada induk organisasinya, olahraga ini sudah resmi dan punya jalur prestasi yang jelas gitu ya untuk para atlet-atletnya begitu ya.
3: Iya, betul, Pak.
0: Baik. Ada mau ditambahkan mungkin Pak Adi? Pak Adi.
2: Jadi begini. Karena pickleball ini sudah terdaftar di KONI dan sudah ada organisasi induknya. Harapannya supaya pickleball ini berkembang di luas di Indonesia, khususnya di Surabaya juga atau Jawa Timur. Mari teman-teman yang punya potensi ya, potensi yang hampir mirip-mirip dengan pickleball ini sebetulnya, seperti yang jago main tenis, jago main pingpong, badminton, ingin mendirikan klub, boleh, karena kita butuh penyeimbang. Begitu banyak klub, kita akan banyak mudah mendapatkan bibit-bibit muda. Karena pickleball ini di usia 8 tahun, 6 tahun sudah bisa sebetulnya dimulai. Walaupun nanti pada saat turnamennya itu di usia 12 tahun. Untuk batas atasnya memang itu kewenangan dari apa namanya organisasi, bisa 18, bisa 20. Jadi harapan kita adalah mari berbondong-bondong menghadiri IPF untuk membuat klub di Surabaya supaya lebih ramai pickleball di Surabaya
0: itu. Kalau dari dari catatan. Ini ada telepon dulu nih sebelum saya mencatat ini ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
4: Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
0: Waalaikumsalam, selamat, Mama.
4: Selamat malam narasumber. Siapa? Saya belum begitu hafal tadi, Pak siapa dan Mbak siapa tadi, Bang Jo?
0: Ada Ibu Ari, Pak Adi dan Bapak Haryadi, Haryadi.
4: Dan Pak Haryadi dan salam olahraga ya.
1: Jaya.
4: Salam olahraga. 75 tahun. Tadi dikatakan ini apa, pickleball ini ya, perpaduan dari cabang olahraga tenis lapangan, bulu tangkis, dan tenis meja. Nah, yang dua itu memang saya tekuni ya, tenis lapangan dan tenis meja.
0: Bagus.
4: Dari saya suruh mengutin bola di tenis ban, dulu namanya kan tenis ban ya. Akhirnya saya ikuti itu. Iya, terus yang ingin saya tanyakan, ini menarik sekali ya. Yang ingin saya tanyakan, apa namanya, jenis karakteristiknya permainannya itu bagaimana? Lalu apa formatnya tuh ada enggak secara tunggal maupun ganda? Nah, terus apalagi ya, gaya bermainnya itu mengandalkan apa sih gitu? Dan ada strategisnya enggak? Permain pasti ada ya. Terus sarana dan peralatannya ini bagaimana sih? Bolanya tuh terbuat dari apa? Plastik apa seperti bola tenis gitu ya? Lalu apa namanya, netnya juga seperti apa sih, mohon dijelaskan. Lalu zona untuk apa kitchennya itu, area ukuran lapangannya tuh apa bagaimana. Bukannya ini saya kepengen tahu, setiap yang baru itu saya pengen tahu, oh gini, lalu sejarahnya dong tolong dijelaskan. Pickleball ini diambil dari nama apa sih aslinya itu? Terus oh iya, satu lagi, apakah ada aturan service dan raketnya atau skornya itu? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.
0: Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rombongan pertanyaannya ya, kayak mau berangkat wisata rombongan ya. Tapi secara garis besar, Om Ayanti ingin tahu tentang ciri dan karakteristik dari olahraga ini, mulai dari lapangan, cara permainan, bola, kemudian strategi-strateginya hingga apa tadi itu sejarah gitu. Tadi sudah sempat saya stentil gitu ya, ini dari Amerika. Mungkin ada yang tahu ini sejarahnya dari mana atau bagaimana begitu. Silakan, ada Bu Ari, Pak Adi atau Pak Hari-Hari yang mau bantu jawab mungkin.
1: Baik, Masya Allah Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang diberondong pertanyaan ini ya. Ini jawabnya dari mana ini? Oke, memang betul untuk pickleball ini tadi kebetulan Ibu paling suka tadi sudah menekuni di bulu tenis sama
0: bulu iya tangkis.
1: Itu kalau sudah ada basic itu Bapak, jadi itu sangat mudah untuk bermain di pickleball, karena permainan pickleball itu ada service, ada ding. Nah itu sama persis yang dilakukan di tenis, maupun pukulannya forehand, backhand dari tenis meja. Nah, itu. Namun ini kalau di tenis meja itu kan lapangannya mejanya kan kecil
0: kan.
1: Nah, ini kita bisa mejanya lebih besar. Cuman kan untuk forehand backhandnya sama persis sama yang cuman raketnya agak besar. Kan kalau yang di tenis meja kan raketnya kecil tuh. Yeah. Ini kita agak besaran dikit,
0: karena
1: tapi
0: di lapangan.
1: Iya, tapi tidak sebesar tenis lapangan. Nah, makanya ini sangat ini untuk pickleball sendiri ini sangat bagus karena apa ya? Dia unik. Uniknya di sini, karakteristiknya kan unik. Dia itu tidak sebesar tenis lapangan. Dia lebih kecil nih. Terus dia juga tidak seperti di tenis meja, karena hampir sama forehand backhandnya juga yang dipakai untuk bermain itu, tapi kita lebih besar, tapi kan tidak melebihi dari tenis lapangan.
0: Itu, nah, itu untuk lapangannya ya,
1: karena ukuran lapangan kita kan sama ya, 6 meter
0: tangkis, ya.
1: Ya 6 meter sama 13,41 dari lapangan ini bulu tangkis. Persis lah. Kalau di rumah misalkan Ibu kan tadi sudah ini nih ke lapangan tenis meja atau enggak ke lapangan bulu tangkis nih. Di situ ada lapangan ya Ibu, lapangan bulu tangkis bisa dipakai. Caranya tetap sama, cuman raketnya diturunin Ibu kalau mau bermain di
0: netnya atau raketnya?
1: Ya, netnya. Netnya diturunin. Karena ini mudahnya, alatnya juga murah. Kalau di Shopee itu saya spill harganya, kemarin saya beli yang murah-murah aja ya Pak ya, untuk anak-anak SD kan nggak terlalu paling bisa untuk pukulan ding volley gitu. Karena pukulan itu yang diajarkan yang pertama memang volley ding. Volley itu pukulan ibu, pukulan yang tanpa memantul. Kalau ding bolanya itu memantul ke lantai. Jadi kayak tenis lapangan persis lah seperti itu.
0: Namanya jadi, volley juga ya.
1: Iya. Ibu, jadi ibu kalau yang di rumah itu kan yang tadi ini bisa nih menggunakan lapangan bulu tangkis. Netnya diturunin, alatnya pakai raket, tapi raketnya yang karena ini raket kita dari karbon papan, tapi dia karbon. Jadi bisa dilihat di Shopee sekarang hemat, saya spill cuman 250 sudah dapat satu pasang satu set, satu set itu dua raket, terus habis itu tiga bola. Bolanya yang plastik itu. Mainnya sama persis. Servis awal dia harus memantul di arah ke silang. Jadi kalau mainnya kalau ganda di silang. Jadi ke kanan harus ke kiri. Persis permainannya sama. Jadi di servis main mantul, dia harus ding mantul dulu, terus baru bisa di volley orang ketiga. Itu
0: jadi pertama garis itu besar. Diding dulu ya ke arah berlawanan. Satu, dua, tiga baru di volley.
1: Ada juga yang gini. Biasanya anak-anak itu yang sudah punya basic bulu tangkis, mereka nyemes. Lah smash itu juga boleh, cuman smashnya kita itu nggak seperti
0: bulu tangkis
1: atau di tenis lapangan, karena kita smashnya bisa agak easy, lebih mudah. Jadi kalau terlalu menggebu, biasanya malah bolanya itu keluar mental, karena kita kan ringan, bolanya ringan.
0: Nah, Bapak, boleh jelasin juga ini tentang bolanya tadi, struktur bolanya seperti apa? Memang bolanya, ada bola khusus untuk olahraga ini berarti?
1: Betul, bolanya itu plastik. Dia plastik, terus habis itu dia punya lubang 40, ada yang ini lebih kecil, ada yang lebih besar bolanya. Jadi dia memang enteng, mudah pecah memang Bapak. Jadi bolanya itu kalau kebetulan ini nggak boleh menyebut merek ya. Jadi banyaklah yang banyak, kebetulan kita yang ada disponsorin dari apa sponsor.
0: Dan bola itu tidak memantul ya.
1: Bola itu mantul kan kita mantul. Plastik.
0: Bola
1: mantul, dia plastik. Jadi hampir sama dengan apa ya, bolanya bola plastik yang kalau sekarang ini ada floorball, bola plastik yang berlubang gitu.
0: Oke, tahan dulu sebentar, ini ada pertanyaan berikutnya dari pendengar kita ya. Tambah penasaran ini ya.
1: Iya.
0: Oke, halo, selamat malam, Ngobras.
5: Halo, selamat malam, Mas Jo.
0: Iya, dengan Ibu Selvi.
5: Marketing pemasaran ini.
0: Bukan, ini atlet ini guru olahraga ini.
5: Iya. Guru olahraga.
0: Kok bisa jadi marketing pemasaran gimana?
5: Enggak, maksud saya biar produknya laris di lapangan.
0: Bukan, ini lagi ngejelasin tentang karena kan olahraga pickleball itu kan pickleball itu kan jarang orang bisa tahu.
5: Oh iya, ya,
0: kan?
5: Ya memang jarang ya. Yang saya tahu ini di luar negeri sudah ada beberapa negara, tapi di Indonesia kok masih langka ya. Kenapa? Itu satu. Terus yang kedua, ini bolanya ini berarti enteng, mirip bola pingpong dong. Terus yang kedua. Terus yang ketiga, yang berolahraga ini di usia berapa ya minimal? Karena kalau sudah 80 tahun, 90 tahun, masa iya boleh pegang racketnya? Apa enggak patah-patah tuh pinggang? Dan ini olahraga ini bolehkah dari Amerika kah? Made in America untuk Indonesia? Saya kira gitu saja.
0: Iya, nggak ada hubungannya. Ini apa, ini olahraga mereka boleh di Indonesia itu gimana? Boleh lah olahraga bebas dari mana aja. Nggak ada boleh nggak boleh, halal.
5: Iya. Masalahnya met ini loh. Kan lagi bersekutu dalam.
0: Tidak ada olahraga tidak mengenal.
5: Ya tolong ya dijawab ya.
0: Terima kasih Ibu Selvi.
2: Terima kasih Ibu Selvi.
0: Iya, dari Sidoarjo.
3: dari Sidoarjo.
0: Oh, tadi Om Mayanti itu dari Jawa Barat. Ya, lagi di Jawa Barat ini sekarang. Oke, okay. Tadi masih menyambung ke jawaban Bu Ari tadi ya, soal apa namanya, ciri khas atau tipikal dari lapangan bola, kemudian cara penghitungan poinnya tadi itu seperti apa, satu set itu apa 11 poin tadi ya, disebutkan juga 11 poin. Nah, terus ada permainan ganda dan single.
1: Iya. Single. Untuk permainannya di ini kebetulan kita mau ada wali kota ya. Untuk wali kota pemainnya Cup, tadi ya. Ibu mungkin nanti berkenan ikut. Kemarin itu kita juga ada dari usia kecil sampai dewasa sampai tua ini bahkan
0: usia
1: kemarin
0: kecil
1: itu
0: usia berapa
1: ya, Bapak ya. Usia kecil itu kemarin ada 8 tahun, 7 tahun yang sudah ikut
0: kejuaraan turnamen.
1: Ya. Okay. Nah, kebetulan udah 7 tahun, 8 tahun sudah ada yang ikut. Nah, kita juga membuka usia 19 plus sama 35 plus itu untuk open.
0: Apa?
1: Iya. Nah, kebetulan kemarin itu ada yang juara dari Mojokerto.
0: Dari Mojokerto.
1: Itu 75 tahun.
0: Oh, tuh.
1: Ganda mix.
0: Ganda mix.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Sama. Jadi itu beliaunya kebetulan ini.
0: Tapi,
1: Bapak.
0: Tapi lawannya selevel ya, maksudnya iya sama-sama dong. 75 tahun.
1: Levelnya malah 35 kan, itu 35 plus Bapak. Plus
0: ya, jadi ketemu nama usia berapa pun enggak masalah.
1: Iya, karena,
0: ya,
1: ini,
0: masalah.
1: Karena ini memang ya, olahraganya memang ini ya mudah dipelajari.
0: Oh, oke, okay, iya. Baik. Pertanyaan ketiga, boleh kita terima telepon dulu. Ini ramai sekali hari ini. Selamat malam, Ngobras.
6: Ngobras, maaf menyambung Bang
0: Yogi. Ya.
6: Untuk diketahui saya Oma Yanti Queen sudah usia 75 tahun.
0: Tadi sudah dijelasin 75 tahun. Iya, tadi sudah.
6: Saya hobi olahraga.
0: Iya, sudah.
6: Kalau untuk yang ini kan makanya saya tanya-tanya. Selama itu untuk kesehatan.
0: Iya. Okay. Itu lagi dijawab. Ditunggu jawabannya ya. Tadi udah disampaikan Om Yanti 75 tahun. Iya, sudah saya catat sedih sudah ya. Oke, jadi bisa ya 75 tahun bisa ya.
1: Bisa. Asalkan kan sebelumnya udah latihan nih. Karena kan
0: tapi ini, termasuk ini olahraga, ini termasuk olahraga berat loh ini ya. Karena dia kan berlari kan?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga berlari.
1: Kita kan memang olahraganya gimana ya? Kalau bisa dikatakan yang namanya olahraga itu kan enggak mungkin kan orang dengan porsi misalkan 75 nih enggak pernah olahraga terus mau ikut turnamen atau mau ikut olahraga pickleball tanpa latihan. Nah, untuk misalkan usia 75 kalau mau ikut Oma seperti Oma itu atau enggak seperti yang saya contohkan yang sudah ikut
0: yang
1: turnamen itu
0: Mojokerto
1: itu beliau setiap hari mengantar anaknya atau cucunya untuk latihan. Nah, beliaunya akhirnya daripada duduk-duduk ikut akhirnya latihan. Tertarik kan ikut latihan. Nah, latihannya pertama voli-voli aja nih, pukul-pukul antar pasangan, pukul bola dari A ke B gitu kan. Terus habis itu main ding, pantul-pantul nih. Terus akhirnya bermainnya yang biasa aja. Dia kan enggak lari-lari yang
0: iya, maksudnya enggak lari ekstrim.
1: Kan memang,
0: iya. Betul, cuma kan dia mengejar bola.
1: Betul,
0: kan.
1: Artinya kan ke kanan dan ke kiri nih.
0: Betul.
1: Memang kalau melihat usia, itu kan memang kalau di olahraga sendiri itu kan usia juga mempengaruhi karena bagaimanapun
0: fisik ya.
1: Fisiknya itu juga. Tapi dengan ini saya berkata kalau yang 75 yang sudah memang terbiasa olahraga, itu olahraga apapun memang disarankan tidak terlalu keras.
0: Yeah.
1: Kecuali kalau di dunia olahraga itu kalau 75 itu memang olahraganya yang mengurangi apa ini? Renang atau ya lebih menghindari cedera.
0: Meminimalisir cedera
1: iya.
0: Pada tubuh.
1: Kalau memang ya. Kalau melihat dari usia 75 nih boleh enggak main pickleball? Boleh aja asalkan ibu sudah terbiasa dengan latihan itu.
0: Yeah.
1: Kan semangat latihan.
0: Betul. Dan
1: ini, kalau memang mau usia tua baru pengen ikut olahraga terus ikut pickleball ya mungkin terlalu berat seperti itu.
0: Karena memang ini sekali lagi bukan olahraga rekreasi. Kayak yoga gitu bukan ya yang duduk sambil ambil nafas keluarin enggak ini tetap ada stamina atau fisik yang
1: betul
0: harus
1: tetap sekali
0: dikejar gitu ya.
1: Iya. Jadi memang harus latihan ya. Yeah. Jadi latihan-latihan karena memang kalau dibilang tadi boleh nggak usia tua itu masih ikut pickleball. Kita banyak malah kita
0: boleh.
1: Itu karena memang ada kan yang ikut olahraga bulu tangkis, olahraga tenis kalau semakin usia kan memang berat gitu.
0: Betul.
1: Semua olahraga kalau memang sudah usia itu memang ada
0: batasan
1: di apa ini di
0: tubuh,
1: fisik ya.
0: Fisik ya. Jadi enggak boleh tapi dengan catatan.
1: Iya betul.
0: Nah, itu dia jawabannya Oma ya. Semoga terjawab gitu. Kalau mau coba boleh tapi dengan catatan. Harus kondisi tubuhnya harus benar-benar fit ya. Harus
1: sudah terbiasa lah,
0: terbiasa
1: berolahraga.
0: Betul. Jangan yang masih nyubi-nyubi aduh
1: iya,
0: jangan
1: betul.
0: Itu bisa berbahaya. Cedera
1: iya.
0: Lutut nanti.
2: Cedera lutut
0: bisa berbahaya ya. Terus tadi bola enteng, seenteng apa? Seenteng bola tenis aja?
1: Ya, bola tenis itu kan kecil.
0: Okay.
1: Dia tidak berlubang. Itu agak besar di
2: kayak sejenis bola tenis itu.
0: Sejenis bola tenis tapi tidak berbulu.
1: Tidak. Dia hanya dari plastik.
0: Ada
1: plastik.
0: Oh iya.
2: Bahan dari plastik.
0: Oke, okay, dari plastik ya. Ini coba ada telepon lagi nih. Halo, selamat malam, Ngobras.
7: Ngobras, selamat malam Bang Jo.
0: Malam ini Mas Andi dari Batam.
7: Iya, betul.
0: Ya, silakan Mas Andi.
7: Iya, temanya apa Mas?
0: Temanya kita makan nasi goreng bareng habis ini. Seru gitu.
7: Oh,
0: kalau di sana aku ya? Di sini. Iya. Gimana Batam malam hari ini, cuaca di Batam gimana? Cerah kah atau hujan?
7: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah
7: banyak
0: alhamdulillah.
7: Yang di alun-alun pada jogging kan?
0: Oh, malam-malam gini pada jogging di alun-alun
7: iya.
0: Ya. Oh, kirain.
7: Jogging.
0: Enggak ikutan.
7: Enggak, kalau Mas Andi bukan jogging, jagong.
0: Apa? Oh, jagong. Iya. Ada ya. Oke, Mas Andi ini sama teman-teman dari IPF ya, Indonesian Pickleball Federation Surabaya. Udah pernah coba olahraga ini sebelumnya mungkin? Olahraga pickleball di Batam?
7: Pickleball.
0: Bukan tekebol ya, pickleball. Kalau tekebol itu ambil bola.
7: Dia sejenis itu ya, futsal ya, bukan?
0: Bukan,
2: Bapak, bukan.
0: Ini sejenis kayak olahraga tenis digabungin ya. Sama badminton gitu.
7: Oh, keren. Biasanya di gor itu.
0: Betul.
7: Di dalam indoor ya, bukan outdoor ya?
0: Iya.
2: Bisa indoor, bisa outdoor.
0: Outdoor juga ada outdoor.
7: Oh, iya ya. Jadi memang apa ya, itu termasuk ketangkasan juga kali ya.
0: Betul.
7: Karena kan dia harus gesit kan.
0: Nah itu dia, harus gesit. Betul.
7: Jadi ya nanti bisalah nanti touring ke Batam kan, dipromosikan.
0: Mantap, siap.
7: Iya. Jadi yang mau ditanyakan ada batasan umur nggak?
0: Oke, nanti kita jawab itu ya, batasan umur.
7: Iya. Terus yang kedua, apakah udah ada turnamennya gitu?
0: Oke, nasional ya, turnamen secara regional dan nasional. Oke, turnamen.
7: Iya, mungkin itu aja Bang Jo.
0: Siap Mas Andi.
7: Terima kasih semuanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Batam, Sidoarjo, Lembang, tadi dari Jawa Barat juga sudah bergabung sama Yanti Queen. Sekarang kita mau jawab dulu nih, ini menyambung pertanyaan dari Ibu Selfie tadi dari Sidoarjo ya, tentang usia. Nah, usia ideal untuk permainan ini memang ada yang 8 tahun, tapi untuk ideal itu kan pasti ada batasan ya, Rins. Tadi sudah dijawab sih sebetulnya sama Pak Haryadi tadi ya, usianya 12-18 tahun, betul ya Pak ya?
2: Iya, 12-18
0: tahun, itu untuk kejuaraan untuk porprov.
2: Untuk porprov.
0: Untuk pon itu 18 tahun ke atas.
2: 18 ke atas.
0: Sampai umur 30.
2: Sampai 30 untuk
0: pon. Itu untuk kejuaraannya.
2: Untuk yang kejuaraan.
0: Turnamennya.
2: Tapi kalau open itu biasanya bisa sampai 35 atas. 35 okay. Plus.
0: Bawahnya? Sampai berapa?
2: Kalau bawah itu kira-kira rata-rata untuk pickle itu usia-usia 12 itu.
0: Oke, okay, 12 sampai 35.
2: Kita mengadakan turnamen itu kemarin Surabaya kan juga bulan apa itu April kita ngadakan turnamen itu kita buka di usia 12 sampai 18 habis itu 35 plus.
0: Sampai 35
2: kategori
0: plus.
2: Ya kategori.
0: Okay. Itu. Jadi itu ya.
2: Itu kategori yang untuk standarisasi kita ngomong untuk agenda turnamen
0: yeah.
2: Dari Samporprov
3: untuk PON sampai nanti ke level yang internasional.
0: Sampai level internasional. Yeah. Jadi itu ya Mas Andi, jadi usianya memang bisa dibikin 8 tahun juga boleh. Karena ini memang olahraganya tidak seberat tenis lapangan yang lapangan besar gitu ya. Orang harus berlari mengejar bola kesana kemari atau ya lebarnya mungkin seperti lapangan bulu tangkis ya. Cuman bolanya bunder. Bukan bolanya bunder apa ya, bolanya bunder plastik tapi ya bukan seperti bola tenis yang cukup berat gitu dan gede ya.
3: Jadi gini, apa itu Bang Jo, itu sekarang itu orang kadang saya mempromosikan pickleball itu orang itu kan kadang pickleball itu apa saya bilang kalau saya bilang jawabnya sederhana kayak pedal saya
0: kayak
3: bilang
0: pedal.
3: Gitu, cuma saya nanti lebih spesifiknya saya jelaskan. Kalau pickle kita pakai bed yang agak kecil. Nah, mereka langsung nyambung, pedal lah gitu. Jadi sekarang yang mungkin lagi booming kan pedal. Nah, sekarang trennya, yang tren yang lagi di Indonesia itu yang lagi tren naik itu pickle. Karena pickle ini turnamen-turnamen di seluruh Indonesia sudah mulai jalan. Mulai di PB Pickle IPF di Jakarta sudah jalan,
0: sudah ramai. Ya.
3: Terus Jawa Timur ya ini diawali dari mulai bulan kemarin. Agenda wali kota sampai nanti di bulan September itu ada Road to Porprov miniaturnya Porprov 2027 sama nanti ada Piala Koni.
0: Oke, jadi artinya untuk yang masuk ke Indonesia itu yang duluan adalah sebetulnya pickleball dulu ya dibandingkan paddle ya.
3: Kalau yang masuk duluan itu pickle, Pak.
0: Iya, pickleball dulu berarti pickle, ya.
3: Benar.
0: Ya, sebelum paddle berarti kan.
3: Sebelum paddle.
0: Nah, berarti yang masuk duluan itu pickleball dulu gitu. Jadi
3: karena mungkin promosinya ya yang di Indonesia yang kurang begitu apa? Rame ya.
0: Tapi ini kejuaraan nasionalnya sudah ada loh ini.
3: Sudah
0: ada kan dari Bakoni ini ya. Halo, selamat malam Kobras.
8: Halo, selamat malam.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
8: Saya Ibu Selvi menanya lagi.
0: Boleh.
8: Pendaftarannya kemana? Pendaftarannya juga. Nominalnya berapa? Di mana? Dan Ibu, nominalnya berapa?
3: Ibu Selvi.
8: Ya.
3: Mohon maaf. Ini Surabaya ini lagi ada nanti agenda Piala Wali Kota, Ibu.
0: Tanggal berapa itu? Jelas-jelas aja.
3: Tanggal 6 dan 7 Juni.
0: Oh.
3: Tanggal 6 dan 7 Juni ada Piala Wali Kota di Surabaya.
8: Daftarnya.
0: Iya, tunggu. Terus gimana?
3: Nanti di situ Ibu itu kan ada yang kategori 35 plus. Daftarnya kita bisa daftar by ini. Ada istilah linknya ada.
0: Ada.
8: Umur 53 boleh enggak?
0: Boleh.
3: Boleh, Bu.
8: Karena saya begini.
3: Boleh.
8: Kalau saya ahlinya bersepeda.
0: Iya.
8: 20 kilo, 30 kilo.
0: Mantap.
8: PP.
3: Wah, itu.
8: Itu lebih, satu.
3: Lebih.
8: Dan beberapa kali ulang tahun Kodam 5 Brawijaya, saya berapa kali meramaikan jalan santai.
3: Iya.
8: Minimal 11 kilo. Bersepeda sama jalan santai. Itu keahlian saya.
0: Siap. Berarti udah ada modal.
8: Bisa kalau mau latihan.
3: Iya.
0: Ya bisa dong, kan 35 plus. Jadi 35 plus itu plusnya bisa sampai usia berapapun boleh, asalkan punya fisik yang kuat. Tadi sudah dijelasin. Fisiknya harus kuat.
8: Fisik yang kuat. Oh, saya beberapa kali ngikuti belum lama ini meramaikan Kodam 5 Brawijaya dan bersepeda. Dari Kenjeran sampai Lingkar Timur.
0: Cakep.
8: Wow.
3: Lebih ini, Bu. Ini lebih sebenarnya pickle ini lebih ringan, Bu, daripada Ibu sepeda 20 kilo itu.
0: Oh, tuh.
8: Wah,
0: enak. Coba dari Kenjeran.
3: Kalau Ibu dari Kenjeran ke Lingkar Timur itu jauh.
8: Bukan pantun itu, Bajo. Sumpah.
3: Ibu Silvi tinggal di mana, Ibu Silvi?
8: Tinggal. Saya dekat. Ya, saya ini Kecamatan Buduran.
3: Oh, Buduran.
8: Kelurahan Duku Tengah.
3: Iya.
0: Dekat Frontage bukan? Dekat Frontage bukan? Belum ya?
3: Ibu, kalau kepingin lihat nanti, itu turnamen itu kan nanti Ibu bisa lihat tanggal 6 dan 7 Juni.
8: Oh, ya, 6 dan 7 di mana?
3: Monggo Ibu. Ibu, tempatnya di Hotel Fairwood. Itu ada namanya lapangan Uno Pickleball.
8: Oh.
0: Fairwood itu di mana?
9: Fairwood itu di ini Bu, alamatnya di Dukuhkupang. Jalan Raya Dukuhkupang. Jadi Ibu turun tol ini, tol apa itu? Majen Sonono. Itu lurus langsung belok kanan. Itu kelihatan itu Hotel Fairwood ada.
8: Iya, tahu.
9: Itu. Lokasinya di situ. Monggo, kalau Ibu ada
8: Patistirto masih naik dikit.
9: Oh iya.
8: Tapi pendaftarannya ini kuat enggak saya? Nominalnya berapa?
0: Kirain kalau kuat bayar gitu maksudnya.
1: Pendaftaran boleh ya kita ini apa skill untuk pendaftarannya?
0: Boleh.
8: Nah, ini
1: tadi
8: ya.
1: Iya, tadi itu saya kan dikatakan marketing nih. Kebetulan aja. Kalau tadi dikatakan marketing nih, sekarang aku jadi marketingnya. Kebetulan ini IPS.
0: Oke. Tutup dulu ya.
1: Jadi kebetulan kita dari IPF Surabaya akan melaksanakan Piala Wali Kota di tanggal 6 dan 7 Juni. Bagi para peserta yang mau mengikuti atau para pendengar di manapun berada bisa mengikuti kegiatan kita, mengikuti turnamen kita Piala Wali Kota. Nah, kebetulan kami juga ada kategorinya. Nah, ini saya bacakan untuk kategori. Tadi ibunya itu semangat sekali karena
0: mau ikut
1: kebetulan mau ikut. Ya, oke. Kita ada kategorinya di under 14. Jadi ini Bang, usia di 14 ke bawah.
0: Ke bawah.
1: Jadi biasanya itu pelajar. Pelajar kan SD yang usia kecil-kecil tadilah. Itu untuk mental, melatih mental ya. Karena nanti usia yang kecil bisa ketemu yang anak SMP lah. Pokoknya under 14.
0: Oke. Itu kategori dari pertama, kategori kedua.
1: Under 14 itu juga masih ada kategorinya single. Single man, single woman. Ada double man, double woman. Terus habis itu ada juga under 18.
0: Under 18.
1: Iya, under 18 itu usianya nanti batasannya di 14 sampai ke 18. Itu sama untuk kriteria kategorinya. Nah, ini usia 19 plus ini yang open. Bisa diikuti yang berapapun anak-anak yang sudah enggak pelajar kan SD SMP, sudah enggak sekolah kan. Intinya mereka kadang mantan atlet atau dari mahasiswa seperti itu. Kita yang biasanya untuk pembibitan di PON yang tadi dikatakan sama Bapak Hari. Nah, ini di 19 plus itu kita ada double man, double woman sama double mix saja.
0: Man sama double woman ya.
1: Iya. Terus ada lagi ini yang seru, yang 35 plus ini biasanya yang seru-seruan. Biasanya kan kalau usia 35 itu kan kadang banyak yang guyonan, istilahnya hanya untuk fun-fun.
0: Lucu-lucuan lah ya.
1: Karena kan memang kita easy and fun ya. Jadi bermainnya mudah dan kita juga menyenangkan. Iya, seperti tagline kita lah,
0: apa tingle
1: easy and fun.
0: Cakep.
1: Nah, terus untuk ini belum pantun, nanti dikasih pantun ya, Mas Farel siapin pantun. Nah, untuk 35 memang kita hanya dua, double man sama double mix saja.
0: Iya,
1: karena kan memang ini biasanya itu orang-orang ngatakan itu kadang untuk senang-senang aja, jadi menambah pertemanan.
0: Siap.
1: sesama pickleball. Siap. Nanti itu silaturahmi kadang-kadang nanti bisa berlanjut, kita nanti main bareng seperti itu. Nah, ini untuk tempatnya kita kan tadi sudah saya katakan tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni ya. Mulai daftar silakan, kami akan tutup di tanggal 31 Mei. Karena memang kita hanya dua hari ya. Jadi kita memang nanti akan takutnya nanti kalau kita kuota sudah penuh minggu depan, minggu besok pun sudah bisa kita tutup karena kalau kuotanya sudah mencukupi karena kita kan ada 180 atlet ya yang akan 180
0: ini
1: tim.
0: Apa, tim
1: yang akan kita terima. Nah, untuk ini masih ada lagi untuk tempatnya tadi sudah dikatakan lapangan Uno Fairwood Surabaya.
0: Lapangan
1: di Hotel Fairwood Raya Kupang Indah. Seperti itu. Jadi untuk pendaftarannya bisa nanti ke nomor rekening IPF, itu juga nanti kita kasih nomor
0: sebenarnya. Pendaftarannya berapa? Tadi belum di-spill.
1: Iya. Belum di-spill. Sekalian tadi, ya. Oke. Kalau yang under 14 tadi ada di 200, kalau yang single. Untuk yang 14 sama 18 hampir sama ya, Bang. Jadi untuk single itu 200. Jadi untuk double itu 300. Jadi okay. Bisa dibagi berdua nih. Siap, hemat okay. Kan kalau 150 lah.
0: Iya, oke. Okay. Terus yang 18
1: mahal ya. Murah ya.
0: Iya.
1: Kalau yang untuk yang 19 memang kita kan biasanya hadiahnya juga besar. Jadi kita nambah juga 350.
0: Oke, okay, per orang ya.
1: Iya, bukan loh. Per tim loh itu. Bisa patungan lah.
0: Siap, itu yang 35 plus
1: langsung ya aja. Sama, 350
0: per tim. Nah, ini kalau misalnya Bu Selvi mau ikut, berarti dia harus cari
1: tim
0: satu orang ya.
1: Iya, beliaunya berarti
0: bisa cewek, bisa cowok.
1: Harus cowok
0: karena kan mix ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Kan enggak ada double woman.
0: Enggak ada ya, beliaunya hanya kan, mix aja. Iya. Oh, karena, jadi tuh Bu Selvi 350, Ibu cari satu partner cowok gitu.
1: Iya, kalau di Buduran itu sudah ada IPF-nya malah lebih dulu dari kita.
0: Oh iya.
1: Ya IPF Kabupaten Sidoarjo itu lebih dulu beliaunya. Kebetulan di situ ada Bapak Sabto Wibowo, itu kebetulan dosen UNESA. Beliaunya yang mengarahkan kita di IPF Surabaya untuk mendirikan IPF Surabaya.
0: Justru.
1: Betul.
0: Oh iya, jadi Bu Selvi bisa belajar sama Pak Sabto itu, Bu, di Buduran yang lebih dekat. Betul. Ya. Gurunya loh, itu gurunya loh itu.
1: Iya. Oh, nanti bisa ya. Lah kita nanti di akhir mungkin atau bisa mencantumkan nomor telepon.
0: Boleh silakan disebutin aja. Oh, iya.
1: Kebetulan akhir ini. Iya. Oke, kebetulan untuk Wali Kota Kap kita bisa silakan menghubungi di nomor 0856 554 0448. Sekali lagi saya ulangi, 0856 554 0448.
0: Dengan
1: saya sendiri, Ibu Ari.
0: Oke. Okay.
1: Dan ada nomor lagi, mungkin nanti kalau ini Bu Ari kok nggak diangkat nih,
0: respon.
1: Boleh ya dengan Bapak Farel. 0831 1799 2700.
0: Ya.
1: Saya ulangi, 0831 1799 2700
0: dengan Bapak Farel yang nyanyi aja dibanding-bandingke.
1: Iya. Ini biasanya kita sering dibanding-bandingke sama Padel.
0: Oh, iya.
1: Cuman kita guyonnya gini, kalau Padel itu mahal, kalau kita itu yang versi hematnya. Yang ini, biasanya dicarikan versi hematnya.
0: Oh iya, betul. Terus hadiahnya banyak.
1: Iya, hadiahnya nanti ada banyak. Jadi kita hampir nanti
2: total hadiah 50 juta.
0: Oh, total itu loh ya. Total ditum-tum berarti.
2: Monggo
0: mungkin, tapi ditum-tum juga besar.
1: Boleh juga ini nanti mungkin dari pendengar di rumah atau yang dimanapun berada, mungkin ada sponsorship yang mau bergabung dengan kita.
0: Boleh
1: hubungi saya juga.
0: Bukan Pak Farel ya.
1: Kan, boleh juga sama Pak Farel. Nanti kalau sama saya juga boleh, sama Pak Farel juga boleh.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Ari, seru banget ya malam hari ini. Pak Adi juga, Pak Haryadi, terima kasih banyak. Oma Yanti Queen, juga Ibu Selvi, Mas Andi dari Batam sudah bergabung juga, saya ucapkan terima kasih. Semuanya terima kasih. Sehat selalu untuk Anda dan salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Terima kasih. Ada kalanya kita

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99.

0: suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda?
1: Hendakkan kau datang kembali.
0: Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juadi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis 21 Mei 2026 ya. Senang sekali kita bisa ketemu hari ini dan saya coba untuk hadir ya menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi di segmen yang kali ini ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, malam hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu mancanegara yang usianya tidak terlalu oldies, itu masalahnya ya. Jadi kalau misalnya ada request tahun, waduh, tahun 60, 70-an atau 40, bahkan 30, 50, tahun 50-an belum bisa ya, karena edisi oldiesnya udah kita lewati hari apa kemarin, hari Senin ya. Jadi untuk malam hari ini kita mainnya adalah lagu-lagu mancanegara tapi yang agak sedikit baru. Barunya bukan terlalu baru juga, jadi agak-agak maga gitu ya. Ya apa ya? Jadi antara tahun 80-an boleh, 80, 90 sampai tahun 2000 awal gitu. Boleh nanti ya. Silakan bisa di request, kayak kemarin Mbak Rika itu pernah request lagunya Asirehe. Nah, Asirehe, nah itu boleh diputar karena masuk tahun 2000-an gitu ya. Boleh bergabung dan jangan lupa juga untuk menyebutkan passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda jawab dengan Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sampai jam 11 malam, kita langsung saja buka dengan penelpon yang pertama. Ruang Rindu.
1: Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda Ruang Rindu. Berbagi Rindu.
2: Sampai jam 11 malam.
1: Memori. Di mana Mas Aku?
0: Iya, selamat malam. Yang selamat lengkap malam. Dong. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah, itu baru semangat. Masuk Ruang Rindu.
1: Aku baru datang nyetar radio lho. Mana kok belum seropit ya, ya sorry aja.
0: Datang dari mana?
1: Ya sama masih sejak ting-ting ya. Beras kuta piti ucul mas. Orang tau toko mas senengane ucul mas.
0: Lah kak ucul-ucul lah
1: lah ngono. Tapi ya ada yang gandoli kulit nonton mas.
0: Loh nanti lah ketemu-ketemu mas. Dewe sakti-sakti. Ini dengan Mas Budi ya.
1: Senang,
0: Mas Budi, ya, Mas Budi Tuban.
1: Iya, kabarnya gimana wong Gareng?
0: Alhamdulillah saya baik, Mas Budi. Mas Budi gimana?
1: Kabarku baik. Ini lagu oldies ya.
0: Lagunya sebentar, jangan oldies ya. Ini tahunnya 90 sampai 2000-an. Oh, 80.

0: lu boleh.
1: Ikut penyiarnya saja.
0: Oh, alah, lapo takon.
1: Kalau ki ngelok penyiare lu maju. Benang lawe kloso amon era karo penyiar aku mau maju.
0: Tak pikir mau request nyapa takon lek ngono iku terusan.
1: Ya wis. Salamnya buat Bu Titi terus siapa itu yang ada di Pasuruan. Terus juga ada Bu Viral. Iya, Bu Viral ya yang di Sidoarjo itu loh. Salam kenal juga Mama Yu yang ada di MU. Semuanya saja tanpa terkecuali maju. Ya kalau banyak-banyak enggak perlu hasilnya lagi. Pokoknya semuanya tercakup semua. Sire tuku benang lawe kula samone arep ora karo penyiare aku muai maju.
0: Ya, oke. Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Budi Sasena dari Tuban ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ngikut aja katanya begitu. Siap ya. Oke, di belakang Mas Budi Sasena nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, ngono lho ya, semangat iki aku seneng iki re. Mari sarapan iki ketane ya.
2: Kok tahu?
0: Sarapane tadi pagi, sarapane lek malam iki mari sego goreng biasane ini.
2: Enggak tahu tek-tek. Mari makan tahu tek-tek.
0: Tahu tek-tek. Ya. Sehat, Bawi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Itu yang penting itu. Oke.
2: Okay. Kalian Mas Jo.
0: Boleh. Yang mana?
2: To Love You More.
0: To Love You More, siap.
2: Salamnya untuk Om Yanti. Bu Wira, Bu Uki, Mama Yu, Bu Wati Ramli, Bu Dian, Pak Bambang, Pak Eri, Mbak Ella, Mas Bandi, Mas Ali Asik, dan Tulang Kobar.
0: Oke.
2: Mas Jo, Mas Turun.
0: Sami-sami, Bawi. Abah Awi, sehat selalu Abah Awi. Yang penting sehat. Yang penting bahagia, itulah yang paling utama. Hidup itu harus begitu ya. Gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah mikir yang ruwet-ruwet ya. Kalau stres itu bisa, kesehatannya kita bisa terganggu nanti. Di belakangnya Bawi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
3: Yanda.
0: Bu Siti Pasuruan, selamat malam. Apa kabar? Malam yang baik juga, hati, Mas. Yang cantik, lemah lembut, tidak sombong.
3: Astaga.
0: Rajin mengaji dan suka membantu orang tua. Apakah
3: rajin menabung?
0: Dan rajin membantu tetangga yang membutuhkan. Dan suka menyapa orang.
3: Yang renyah.
0: Suka tum-tum. Tum-tum. Tum-tum. Apa kok jenenge? Tum-tum apa, Bu? Makanan Ibu namanya, Bu?
3: Tum-tum rengginang.
0: Rengginang yang renyah dan kriuk itu.
3: Ya.
0: Wes enggak usah pamer, enggak usah pamer. Gak usah pamer. Lanjut aja lah.
3: Tadi wis ngantuk saya, Cak.
0: Loh, lapa kok ngantuk? Gak boleh ngantuk. Oh, ngantuknya boleh, tapi jangan tidur dulu sebelum gabungan.
3: Ngantuk ya. Boleh, tidur jangan ya. Oke?
0: Ya, oke.
3: Itulah Mas Ju.
0: Alah. Apa lagunya?
3: Lagunya Beautiful.
0: Beautiful, lagunya siapa itu? Yeah.
3: Olanka, kalau
0: tidak cemenon. Loh, yang lain aja. Yang tak golek no ya, beautiful girl aja ya. Beautiful.
3: Iya, wes,
0: yuk. Ya, wes.
3: Yang enak loh.
0: Oh, yang enak. Enak.
3: Nanti saya telepon lagi loh,
0: Bapak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, tambah seneng aku.
3: Yes. Salamnya buat Umi Yanti Queen. Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Dian, Bu Isti, Bu Titik Damayati, Bu Rameli, Bu Nunung, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibawa, Bu Hartini, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Freddy, Bang Bang Bandi, Bang Bandi di Batam Jodo, sama Bang Andi di Timur Tengah, yo wes.
0: Eh, Timur Tengah apa kau? Teng Arab.
3: Tawur.
0: Aku tembus Arab sih. Aduh, Timur Tengah barang apa?
3: Bunda bisa apa address ya wes, semuanya aja.
0: Oke, okay. Terima kasih ya, ya Ibu. Yo ya.
3: Selamat malam Wangjut. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Malam kok tembus Timur Tengah barang. Atoi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Waalaikumsalam Mama Yu. Iya, Pak Suru, Pak Suruan. I'm fine.
4: Oh yes.
0: Gimana kabarnya Tuban Mama Yu?
4: Kabarnya cerah.
0: Oh, ceria. Oh, cerah ceria. Ya Allah, karir 5 tahun. Cerah ceria.
4: Mas Dwi ini orangnya smart.
0: Mosok.
4: Kalau Mas Dwi orangnya cool.
0: Kulkas cool, maksudnya.
4: Tapi gak pakai hot.
0: Gak pakai kas. Kalau cool pakai kas gak jadi kulkas. Oh, gak pakai hot. Iya.
4: Kalau hot jadi dispenser.
0: Oh, lek kulkas, lek cool pakai kas. Jadi
4: ya dingin-dingin empuk.
0: Ayo silakan Ibu Mama Yu, Ibu Mama Yu.
4: For me, for you.
0: Lagunya siapa itu?
4: Nggak tahu.
0: Loh.
4: Tahu judulnya aja.
0: Nggak bisa. Harus lengkap. Nggak ada Bu. Harus lengkap. Judul lagu sama penyanyinya itu gampang saya carinya. Biar cepat. Yo,
4: sing gampang wae nek ngono. Everything I do.
0: Everything I do it for you.
4: Yes.
0: Oh yeah. Oke.
4: Salamnya tadi ada Mas Budi. Itu Joko Ting Ting Mas.
0: Mosok Bu?
4: Ting Ting tuh
0: Mosok,
4: Mas.
0: Mosok si onok ta? Si onok ta zaman saya ke Ting Ting.
4: Oh, no, Ayu Ting Ting kan?
0: Lo Joko maksudnya? Si onok ta Ayu Ting Ting? Oh iya ta Bu.
4: Iya.
0: Oh, masya Allah, langka lo, langka. Langka lo sama saya itu Joko Ting Ting kak. Oh no, Joko Tong Tong biasanya.
4: Tapi sudah berumur mas. Oh, tapi nggak tahu umurnya berapa.
0: Ya semua orang kan berumur Bu. Saya malah nggak ada umur dan keberatan
4: iya, sekali di dunia. Kan, maksudnya kan udah gak muda lagi gitu loh.
0: Ah, sama aja muda atau tua itu di mata orang itu biasa, santai.
4: Aku aja udah kepala 5.
0: Ah, masa? Udah kayak ibu kepala nih, Bu. Kalau di udara
4: lanjut
0: itu.
4: Lanjut salamnya. Ada Pak Awi tadi, ada Ibu Siti, Oma Yanti Queen. Ada Bunda Wira yang selalu ceria dan penuh warna. Bunda Nana, Mas Asa, ada Pak Mulyono, Pak Idris, Mas Andi, Mas Ali yang punya asik kok jarang on air ya mas ya sekarang ya.
0: Saya kurang tahu, mungkin belum berhasil Ibu masuk
4: kali ya.
0: Ya mungkin, mungkin.
4: Ya, ya. Lanjut ya. Lanjut buat.
0: Ayo singkat Bu, dua orang lagi aja, dua orang, jangan banyak-banyak
4: ya,
0: yang
4: udah.
0: Nunggu banyak.
4: Ibu Yuni, ya. Ibu Wati Ramli, nah. Ibu Titik Damyati, Ibu Dewi, Ibu Dian.
0: Yes, cukup ya.
4: Okay. Buat Mas Junya, Kalau Wija, Titi DJ.
0: Ya oke, okay. Makasih
4: sehat
0: ya.
4: Sehat selalu, kaya bersama keluarga.
0: Yeah.
4: Semoga Moniknya sukses ke depan.
0: Amin. Yes.
4: Thank you.
0: Nah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Youtuban ya. Sudah bergabung. Yuk satu lagi penelpon ini. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo Adi Yuanda.
0: Selamat malam Oma.
5: Selamat malam.
0: Sehat.
5: Alhamdulillah wa syukurillah
0: barakallahu. Oke. Okay.
5: Bang Jo juga yang smart
0: and humble. Terima kasih. Silakan.
5: Ini karena sudah mulai hujan-hujan besar, saya takut duduk, saya
0: cepat saja. Boleh.
5: A thousand years dari Christina Perry.
0: Thousand years, oke, okay. Siap.
5: Okay, terima kasih. Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali tadi yang sudah masuk-masuk. Terima kasih ya, Bunda Yuyu. Maaf ini sudah mulai geluduk-geluduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Oma lagi. Oi, salah Dorin feeder saya ya. Jadi di sana udah mulai hujan gluduk-gluduk katanya begitu. Ya wes, Oma sehat selalu ya, aman-aman aja semuanya, aman terkendali ya Oma Yanti Queen. Enggak usah takut sama hujan. Hujan itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh rek. Kayak Wak Ustadz aku ya malam-malam kayak begini. Oke, yang pastinya malam hari ini kita bakal mainkan lagu-lagu enak untuk Anda. Jadi silakan aja untuk bisa bergabung bersama kami di malam hari ini melalui line telepon 0315345474 dan juga 0315347950. Baik pendengar, jangan bergeser dulu karena nanti setelah lagu-lagu enak ini akan saya temani Anda kembali di Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama saya Jo Adi Yuwanda sampai dengan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: To Love You More dari Celine Dion sudah kita putarkan spesial untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sisa lagunya masih cukup ada. Masih ada gitu ya. Nanti kita akan mainkan yang lainnya, tapi Anda mesti bersabar dulu ya karena memang waktunya juga masih cukup panjang. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Ru 1 malam hari ini. Ada siapa sajakah gerangan? Hai, siapa dia? Oke. Oh, ternyata dia bergabung ya. Baik, selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Minta diputarkan lagu Manca, Lost in Your Eyes dari Debbie Gibson. Oke. Selanjutnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuwanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin ya Allah. Debbie Gibson ya Pak ya. Oke, saya mau coba cek dulu ya, cek mana tadi, kok saya tadi udah lihat ya, kok gak ada nih, Debbie, oke, nanti saya cek lagi deh ya, pasti ada, masih keselip-selip gitu ya, Lost in Your Eyes, I Get Lost Is. Kemudian juga selamat malam untuk Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika, piye kabar Mbak Rika, sehat ya Mbak Rika ya. Malam hari ini Mbak Rika ingin menyapa siapa ini? Oh, padel dan squash beda cara bermain ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, requestnya Nothing Tulus dari Michael Learns to Rock. Mantep Barika. Salamnya buat selamat istirahat, salam sehat sejahtera Bang Joy Adi Yuan. Iya, kalau sama Mbak Rika nama salah sumber ganti ya. Bukan Jo Adi Yuan, Mbak. Lebih tepatnya Jo Adi Cuan ya. Cuan. Oke, terima kasih Mbak Rika Herlin. Kita sekarang coba kembali ke line telepon di malam hari ini. Oh, terputus ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bung Freddy Merauke, bagaimana punya kabar?
1: Punya kabar baik-baik saja.
0: Hujan.
1: Alhamdulillah kami sehat, cuaca cerah hari ini, malah cenderung panas gitu.
0: Wow,
1: okay. Jadi malam ini lagi gerah-gerahnya ya.
0: Gerah-gerahnya.
1: Iya. Jadi, untuk mengobati gerahnya, saya minta dari Gloria Estefan.
0: Oke.
1: Judulnya Here We Are.
0: Here We Are. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat saya, mau salam ibu-ibu ya. Bu Wati Ramli. Halo, semoga semakin sehat ya Bu Wati Ramli. Bu Siti memang kocak gitu ya, Bu Siti, Bu Dewi. Tadi ada salam kenal ya yang di Tuban, Mama Yu ya.
0: Yes.
1: Oke, wah juga ada Niasi, Bu Yuni, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Titi Damiati, Bu Yani Jaya. Kemudian yang bapak-bapak ada Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Mulyono. Ini Pak Mulyono bukan itu yang biasa itu ya, Mul itu ya.
0: Pak Mul ini dari
1: ya, ini Pak
0: Mulyono.
1: Mas Bandi. Mas Bandi juga. Bang Ramadan yang di Sorong tetanggaku itu lama nggak dengar suaranya di Surabaya nih, kemana?
0: Bentar lagi kayaknya.
1: Oke, juga ada Mbak Deona di Kupang, Mbak Ayu di Masowi
0: Maluku,
1: dan untuk semuanya saja tanpa kecuali pokoknya pendengar setia Pro 1 dari Surabaya. Yes. Sehat selalu dan terhibur di malam hari ini.
0: Mas Jo, siap.
1: Thank you so much.
0: Yeah, you welcome.
1: Selamat
0: sir.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak ya Bung Freddy dari Merauke. Cuaca di sana cerah ya, anget-anget kuku gitu katanya. Selamat malam buat Cak Aldo. Cak Aldo, sahabatku, apa kabar malam hari ini? Semoga selalu sehat ya Cak Aldo ya. Requestnya Debi Cynthia Dewi. Wong Jawa tiba-tiba ya, Cynthia Dewi nih kan. Ya Dewi apa? Dewi Padi ya. Oke, terima kasih Cak Aldo. Sehat selalu tuh Cak Aldo. Nanti kapan-kapan kita bisa bertemu kembali ya. Meet up gitu bahasa anak kekinian ya. Ini mana ini? Oh iya ya, ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo.
0: Halo.
2: Bang Jodi Anda, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sini alhamdulillah sudah turun hujan, oh, ada sedikit petir and gelunduk-gelunduk.
0: And gelunduk-gelunduk and gelundung-gelundung ya. Oke.
2: Okay. Oke, okay, biar enggak terhantam, jangan sampai lah.
0: Kok terhantam apa? Kok terhantam?
2: Cepat-cepat merequest lagunya.
0: Oh,
2: You Are.
0: Yeah. You Are.
2: You Are.
0: Oke. Okay.
2: Dari Lionel Richie.
0: Oke. Okay. Lionel Richie.
2: And salam-salamnya, hello Mas Andi. Mas Bandi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Rika Herlin, Bu Mustiati, Bu Hartini, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Yuyuwati, sekeluarga, Pak Idris, Bu Siti, Pak Dewi, Mama Yu, and tadi Pak Budi Saseno. Setiap masuk salam kenal terus. Waalaikumsalam, salam kenal balik dari saya Bu Wira Sidoarjo. Mama Awi.
0: Sebentar. Saya cut dulu. Setiap masuk salam kenal berarti dia enggak kenal dong kalau gitu ya.
2: Salam kenal. Setiap kali masuk salam kenal untuk Bu Ira, Bu Wira Whiskey India Romeo Alpha.
0: Kalau tidak tahu Sandra Lollipop ya.
2: Ya untuk Pak Kennedy, Kennedy.
0: Okay.
2: Apa yang saya belum ya? Aduh, saya takut kelewatin gitu ya. Kayaknya udah lengkap ya. Barika sudah, terus Bu Nur Fadila, Badian, dan semuanya. Untuk Bang Jodi Wanda. Terima kasih selalu, terima kasih sama baik, sama karya, terima kasih solusi, terima kasih Semua peluang siaran, lancar selamat tiba.
0: Amin.
2: Sampai masuk dalam rumah, amin.
0: Yes.
2: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo ya. Tetap bersama kami terus di Ruang Rindu.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Apa? Oh, nothing compare ya, siap. Nothing compare ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam dong, Bu Dewi yang baru turun.
0: Nothing compare.
1: Yeah. Pak Idri, Bu Siti, Pak Mul, Pak Dua, Ma Bandi, Bu Ira, Pak Eri, Pak Bredi sama Ibu Udri, Bu Didik Damiati, Bu Mutia Dibowo, Aba Awi, Bu Gustia.
0: Ya, satu lagi
1: Bu
0: boleh.
1: Ini Salatigo.
0: Ya.
1: Bu Nana, Bu Nurung, Bu Nur Fadila, Bu Tiara. Semuanya, oh Bang Gobar.
0: Ya.
1: Mas Ali.
0: Oke, sudah.
1: Doakan sehat selalu semua.
0: Amin.
1: Untuk makan dengan pulang hati-hati ya.
0: Siap, siap. Terima kasih banyak.
1: Jaga kesehatan.
0: Ya, oke. Siap, gitu aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli ya. Saya sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung melalui WhatsApp Rusatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Sumarno di Blendis Gondang Tulungagung ya. Ikut gabung salam buat semua pendengar Ruang Rindu Pro 1 Surabaya. Salamnya selamat malam, lagunya Ikut Kemawon. Ikut Kemawon, matur suwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarno dari Blendis Gondang Tulungagung ya. Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu dari Bapak Sujud Nusantara di Kalianyar, Surabaya. Salamnya buat Bu Sandra, Mama Yu, Ibu Ati, Bu Dinda Asmara. Selamat mendengarkan, selamat beristirahat. Requestnya Bon Jovi, Never Say Goodbye. Buat Mas Jonya, terima kasih. Siap. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Selamat malam, Ibu Yuni dari Solo Tiko. Gimana ya, punya kabar, Ibu Yuni?
2: Ini agak gremes ya, Mas, di sini.
0: Agak gremes. Aduh, ya. Kok gremes, toh?
2: Iya.
0: Terus... Hujannya kapan? Nggak cuma gremes-gremes aja.
2: Nggak tahu Mas, cuma lewat.
0: Oh, cuma lewat toh. Oh.
2: Gremes hilang gitu.
0: Oh, lewatnya pakai nyuwun sewu mboten, Bu?
2: Iya Mas. Nggak punya kok Mas.
0: Kasih saya ketewu aja.
2: Iya, nggak punya 1100 aja. Cukup.
0: Saya tak lewat besok.
2: Okay. Oh, boleh Mas, enggak lewat. Kalau singgah boleh.
0: Singgah boleh ya. Tadi apa kalau ada waktu ada ini ya Bu, main-main ke tempatnya Bu Yuni di Solo Tigo ya.
2: Iya Mas, saya tunggu tenang loh Mas. Biasanya gitu katanya Mas. Mas Dedi yang di Solo itu madulan ala ya. Cuma di radio aja.
0: Di radio aja. Ya semoga Bu ada rezeki, ada umur kita bisa ketemu ya. Kan enggak tahu namanya iya. Orang juga ya, Bu.
2: Siapa tahu ya, Mas.
0: Iya.
2: Iya, Mas, di radio. Cuma apa? Ketemu di udara.
0: Ah, betul.
2: Di udara. Siapa tahu di darat jadi sahabat.
0: Iya, siapa tahu ayo, ya kan?
2: Iya, Mas.
0: Oke, monggo silakan lagunya apa ini, Bu?
2: Kalau Mas, Natalie Cole itu...
0: Natalie Cole tergantung judulnya apa dulu nih? Natalie Cole yang mana?
2: Cottage for Sale.
0: Natalie Cole yang mana, Ibu?
2: Cottage for Sale. For Sale,
0: iya. For
2: Sale? Iya.
0: Kok saya nggak pernah dengar?
2: Cottage yang... Apa ya, Mas?
0: Kita ikut Cottage for Sale tahun 91.

0: Kalau tahun 91 boleh dong.
1: Ya itu.
0: Iya betul. Cottage for Sale. Woi jarang yeah. sekali saya dengar lagu ini ya.
1: Kusok
0: mas. Oh maku sih je. Yeah.
1: Ketoknya
0: ceramannya
1: jazz tapi
0: ketoknya. Iya, iya. Memang dia memang kan penyanyi jazz bu, penyanyi ini ballad gitu, jazz jazz gimana gitu. Enak deh yeah. pokoknya.
1: Iya. Yeah, oh, boleh mas.
0: Boleh.
1: Saya salamnya nunut Ibu Wati Ramli ya mas ya.
0: Boleh monggo.
1: Semua kok pokoknya salamnya gunceng Ibu Titi Ramli sudah komplit gitu mas.
0: Siap.
1: Ya buat Mas Du tugas-tugas sehat selalu ya mas.
0: Iya Ibu siap.
1: Terima kasih seluruh keluarga Mas Du.
0: Yes. Oke baik terima kasih
1: makasih,
0: banyak
1: mas.
0: Sami-sami Ibu sehat selalu. Ya. Yeah. Baik, itu tadi Ibu Yuni dari Solo Tigo.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan semangat membangun bangsa. Generasi muda adalah tunas bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Menjaga pendidikan, karakter, dan cinta tanah air menjadi langkah penting demi menjaga kedaulatan negara. Dengan kepedulian dan pembinaan yang baik, generasi penerus akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dari tangan merekalah masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat akan diwujudkan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: RRI.co.id sumber

0: Lagu ini kalau dalam bahasa Jawa itu aja dibanding-bandingke, ya kan? Aja dibanding-bandingke. Wong kong ini aja dibanding-bandingke gitu ya. Nothing compares. Baik, selamat malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Juadi Yuanda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 27 menit lagi ya untuk Anda yang mau bergabung. Jangan lupa juga untuk sebutkan passwordnya Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Request lagunya Brian White yang berjudul God Gave Me To You. Salamnya buat Mas Ali, Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Oma Yanti Queen, buat Mas Jo-nya terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu, sehat selalu. Ibu Sri Suhartini. Kemudian juga ada yang sudah bergabung lagi. Selamat malam untuk Ibu Siti Rumia dari Tuban. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Canon Maniard dengan For the Night. Salamnya buat Ibu Siti di Pasuruan, Bu Dewi, Bu Wira, Abah Awi, Pak Idris, buat Bang Jo. Kangen suaranya kok lama. Kok lama? Lama apanya Bu? Ya lama tak terdengar gitu ya. Saya siaran setiap hari. Ya terima kasih. Canon Maniard sudah saya siapkan Ibu. Nanti tinggal saya play saja ya. Baik, kita kembali ke line telepon on air dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang. Lah, sehat Pak?
1: Amin.
0: Amin. Gimana ini kabar di Sidoarjo, hujan kah malam hari ini?
1: Hujannya deras.
0: Masa deras Pak?
1: Mulai jam 10 kurang sempat.
0: Lo. Terus gimana kalau hujan deras kayak gini Pak?
1: Lagunya Rain and Tears.
0: Lagunya Rain and Tears. Wah itu
1: tahun berapa? Demus Roses. Demus Roses.
0: Sebentar. Tahun berapa dulu saya tanya dulu?
1: Tahun
0: 90. Rain and Tears all the same. But iya. In itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Dipas noai.
0: Lagunya itu loh Pak, ngeri Pak. Rain and Tears itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 60-an kali ya.
1: Iya.
0: Lama sekali itu Pak. yang lain. Tahun 90-an.
1: The Only Love.
0: The Only Love lagunya. Aduh, Pak 90-an.
1: Iya, 90-an itu.
0: Sebentar. Bee Gees, saya cek dulu ya.
1: Saya minta. Bos.
0: Oh, masuk sih, Pak.
1: Iya.
0: Aduh. Iya. Oh iya, betul ya. Betul loh, Pak.
1: Aku kok.
0: Oh, iya. Aku kok. Iya, wis. Monggo, silakan, Pak.
1: Iya, biar Pak Freddy, Bu Dewi. Terus siapa lagi? Dan semuanya udah?
0: Dan semuanya saja.
1: Okay,
0: siap. Oke, Bapak selamat malam. Terima kasih Pak Bambang. Sedang menikmati suasana hujan ya. Kalau di Sidoarjo hujannya deras banget malam hari ini. Semoga gak mampir ke sini ya. Saya gak bisa pulang nanti ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
0: Yes, selamat malam Irfan Mojokerto. Malam Irfan.
2: Iya, malam Mas
0: Cu. Yuk, ini di Mojokerto hujan gak ini?
2: Ah, enggak Mas Cu.
0: Oh, cerah.
2: Mungkin nanti malam gak tahu.
0: Oh ya, jangan toh ya.
2: Kilat soalnya tadi Mas Cu.
0: Oh, kilat. Sempat ini gak? Pose gak? Cekrek gitu?
2: Enggak, cuma sekilas pas nanti mau ngunci gitu.
0: Oh, iya, siap. Silakan Irfan. Tahun 90-an ya, Van?
2: Oh iya. Lagunya anu aja Mas Jo. Lagunya Dar Backstreet Boys 90-an apa ya?
0: Boleh, itu 90-an itu. Ada 90-an, betul. 2000-an ada. Boleh. Yang mana Irfan?
2: Shape of My Heart bisa Mas Jo?
0: Boleh. Shape of My Heart. Ya boleh.
2: Iya. Itu aja Mas Jo.
0: Salamnya buat
2: ya, salamnya buat Mas Jo yang tergabung juga sama buat semuanya aja Mas Jo yang
0: gitu. Boleh.
2: Ya, makasih Mas Jo.
0: Yuk, selamat malam. Terima kasih banyak buat Irfan.

radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, yeah, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Satu lagu dari Connor Maynard dengan For The Night ya, sudah kita mainkan malam hari ini. Dan waktu semakin merapat, saya tidak punya kuasa untuk bisa menahan kembali. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya saja ya. Oke, selamat malam buat Pak Dikisno yang sudah bergabung dari Tarakan, Kalimantan Utara ya. Dan saya baru tahu nih, arti Tarakan itu adalah tempat makan. Jadi itu daerah adalah dulunya tempat singgahnya para nelayan untuk makan, jadi Tarakan. Dan sekarang tempat itu sangat luar biasa kaya karena mengandung banyak hasil bumi. Betul begitu ya Pak Dikisno ya? Sehat selalu untuk Pak Dikisno sekeluarga dari Tarakan, Kalimantan Utara. Request lagunya Jerry Moore, Still Got The Blues ya. Selanjutnya buat Pak Bambang, Pak Wandi, Pak Idris, Mas Arsyap, Mas Jebet, Mas Eko Pepe. Mas Jebet Eko Pepe maksudnya. Terima kasih ya. Ya, Pak Dikisno. Baik pendengar, akhirnya saya Johadi Wanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Lagu terakhir nanti saya bingkiskan untuk Pak Dikisno. Dan lagu berikut ini dari Bee Gees, The Only Love untuk Pak Bambang. Selamat menikmati, selamat malam, dan sampai bertemu kembali esok.

0: Beredar di media sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden atau Wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan cara pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya.
1: Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
2: Elah, Bang.
3: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan semangat membangun bangsa. Generasi muda adalah tunas bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Menjaga pendidikan, karakter, dan cinta tanah air menjadi langkah penting demi menjaga kedaulatan negara. Dengan kepedulian dan pembinaan yang baik, generasi penerus akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dari tangan merekalah masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat akan diwujudkan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: melihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

Ya pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 wilayah Indonesia bagian Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara melegarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz pendengar. Kembali menemani aktivitas Anda, siaran edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini, di edisi hari Jumat kita akan ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur dari Pro 1 Jember pendengar, yang akan dipandu oleh Aprilia Purbosari dengan narasumber Ustadz Faiz Kurnia SSUMH, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember. Tema kita di pagi hari ini, amalan yang setara dengan pahala haji, nanti akan disampaikan di program Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Kemudian nanti tepat pukul 6 langsung kita ikuti Warta Pagi bersama Pro

0: berada. Senang sekali pendengar kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah seputar amalan yang setara dengan ibadah haji dengan narasumber. Beliau sudah hadir di Studio Pro 1 RR Jember, yaitu Ustadz Faiz Kurnia SSI MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember. Ya, tentunya pendengar, acara ini juga disiarkan langsung dari Programa 1 Jember dan berjaringan bersama Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta dirilis oleh SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Dan pendengar, untuk mengawali tentunya kami persilahkan untuk narasumber, yaitu beliau Ustadz Faiz Kurnia SSY MH untuk memberikan mukadimah. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu Ustadz kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa syukurillah Ustadz bisa hadir di Studio Persahabatan Jember. Kami persilahkan untuk memberikan mukadimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun panjenengan berada, di dalam line udara RRI ataupun di via YouTube dan seterusnya, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pada sesi hari Jumat, kita hari ini sudah bertepatan pada tanggal ke-5 Zulhijjah. Itu artinya adalah ketika pagi hari ini kita mendengarkan siaran, kemudian kita mendengarkan kajian pada RRI pada pagi hari ini, berarti ada nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mulai dari kita bangun tidur hingga nanti kita akan tidur kembali, kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Kemudian selawat serta salam tak lupa terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan umat, beliau adalah mutiara, beliau adalah cahaya yang selalu menerangi seluruh dunia ini, sehingga apa yang disebut sebagai kegelapan hilang karena sinar-sinar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut ada 4 bulan yang istimewa. Jadi kalau kita biasanya mengenal mulai bulan Januari sampai bulan Desember, maka sebenarnya di dalam agama kita juga dikenal 12 bulan, di mana 12 bulan itu nanti ada beberapa bulan yang istimewa. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutnya sebagai minha arba'atul hurum. Jadi ada 4 bulan istimewa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diisyarai di dalam Al-Quran. Di antara bulan itu adalah yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah kemudian diikuti oleh bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah penanda bahwa kita sudah nyampe pada tahun baru Hijriah. Kalau kita analogikan secara bulan Masehi, berarti kita sudah bertepatan pada bulan Januarinya. Akan tetapi sebelum Januari itu ada namanya bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah, berarti secara hitungan bulan, Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. Bulan ke-12 selanjutnya nanti akan diikuti oleh bulan yang pertama, berarti kita berada pada akhir tahun. Kita selalu mengingat akhir tahun itu selalu bulan Desember, gegap gembita, kemudian merasakan perayaan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan bulan Hijriah kita sendiri. Bulan Hijriah kita sendiri sama ada 12 bulan, cuman pertama kali bulan

0: itu dimulai dari bulan Muharram, akhir bulannya itu adalah pada bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu sebenarnya kita hari ini itu bertepatan pada akhir bulan, pada akhir tahun di penanda bulan Hijriah. Karena sekarang itu kita bertepatan pada tanggal 5 Zulhijjah. Berarti setelah tanggal 5 Zulhijjah ini nanti ada yang namanya Muharram. Nah ini kalau saya analogikan di bulan Masehinya, berarti kita sekarang itu sudah bertepatan pada bulan Desembernya. Ini mau masuk pada bulan Januarinya. Tadi saya mengatakan bahwa bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa bulan yang istimewa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan, amal kebaikan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, pun juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan siksa dari orang yang melakukan kezaliman, melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga bulan ini harus benar-benar kita jaga, mulai bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Oleh sebab itu sebagai penanda agar kita selalu ingat bahwa kita juga punya 12 bulan, kemudian kita bertepat pada bulan yang terakhir yaitu bulan Dzulhijjah. Penanda yang paling mudah itu diantaranya adalah sudah terjadi keberangkatan jamaah haji ke Baitullah. Makanya di beberapa televisi atau mungkin di radio sini disiarkan secara langsung ataupun tidak langsung berita tentang keberangkatan haji atau aktivitas haji orang-orang yang berada di Baitullah. Karena apa? Dzulhijjah itu artinya adalah pertepatan pada bulan haji. Bulan haji itu artinya adalah nanti ketika ada tarwiyah kemudian Arafah tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10, itu adalah tanggal di mana kalau di sini itu dirayakan sebagai bulan Idul Adha. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13 kemudian kita menyebutnya sebagai hari tasyrik. Oleh sebab itu mungkin beberapa saudara-saudara kita, beberapa kerabat kita, beberapa tetangga kita itu melihat beberapa sanak famili, tetangga, saudara yang sudah berangkat melaksanakan haji. Karena hari ini adalah bulan haji istilahnya. Apa namanya ya, bulan rajah atau apa, kurang paham maduranya itu. Hajjah ini adalah bulan haji di mana kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita, golongan-golongan kita. Kalau di Jember itu terakhir kloter 95 dan kloter 96 itu sudah berangkat ke Baitullah. Artinya adalah kita melihat bahwa ada kerinduan yang luar biasa, ada keinginan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji. Kenapa demikian? Karena memang negara mengatur, karena memang apa namanya otoritas Arab Saudi juga mengatur tidak semuanya boleh melaksanakan ibadah haji pada momen itu. Ada keterbatasan, ada daftar tunggu, ada orang yang mendaftar menunggu sekian tahun dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa berangkat haji pada tahun ini. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan mukadimah ini, mukadimah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah masyhur. Hari-hari yang telah masyhur itu artinya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu bulan yang istimewa banget. Kemudian kita melihat peristiwa haji, tentu ini adalah satu keinginan yang luar biasa agar kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Karena untuk ibadah haji ada beberapa ketentuan, ada beberapa mekanisme, ada daftar tunggu dan seterusnya yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain memberikan kita amalan-amalan yang barang siapa melaksanakan amalan ini, insya Allah pahalanya setara dengan kita melaksanakan haji. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita untuk senantiasa selalu rindu kepada Baitullah, selalu berharap keridhaan Allah, selalu berharap tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya setara haji. Itu diantaranya adalah yang pertama, ketika seseorang itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin, kemudian diikuti tsumma qa'ada yadhkurullaha. Kemudian dia duduk setelah sholat subuh itu, setelah duduk yadhkurullaha hatta tatlu'u asyamsu, sehingga matahari kemudian terbit. Tsumma shalla raka'ataini fa ka'anna lahu ajri hajatin wa umratin. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, satu, ini banyak sekali, nanti akan saya urai pelan-pelan. Yang pertama adalah barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, duduk dia selalu, apa namanya, seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu zikirnya itu sampai kemudian matahari terbit. Setelah matahari terbit, dia sholat dua rakaat untuk sholat sunnah isyraq ataupun sholat sunnah duha. Maka pahala yang dia dapatkan oleh orang-orang yang seperti ini sebagaimana pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ini satu luar biasa, sehingga kita tidak perlu resah. Mungkin panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti didapatkan oleh kita semuanya, tapi Allah juga memberi kesempatan oleh orang lain. Allah memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin belum beruntung melaksanakan haji dan umroh pada tahun ini untuk senantiasa mendapatkan pahala yang sama. Di antaranya adalah yang pertama, sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai kemudian sholat duha, insya Allah pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Gitu Mbak Abril.
1: Baik, masya Allah. Sudah dijelaskan itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Sederhana banget.
1: Yang dimana ini merupakan amalan setara dengan ibadah haji seperti itu.
0: Yeah.
1: Baik, Ustadz, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung.
0: Yeah, siap.
1: Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
2: dan
1: terhormat
2: Kak Abil. Lalu semangat dan baik hati. Amin.
1: Baik, silakan Bapak Ahmad Abdullah pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Faiz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat ya Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, semoga panjenengan dan keluarga sehat semuanya.
2: Amin, amin. Seluruh kaum muslimin.
0: Amin, amin, amin.
2: Dua pertanyaan saya, Pak Ustaz.
0: Monggo.
2: Ketahuan lewat Kru 1 RRI Jember ini ya.
0: Iya, betul, RRI Jember.
2: Pertama, apakah yang disingatkan bagi laki-laki setelah selesai sholat hari raya? Dan kedua, ada berapakah hal-hal yang disingatkan bagi orang yang akan mengerjakan sholat hari raya? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mohon maaf. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Bapril.
0: Sami-sami.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami persilakan Ustaz untuk menjawab dua pertanyaan dari pendengar.
0: Oke. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud hari raya di sini adalah hari raya Idul Adha. Ya, hari raya besar mungkin ya. Karena ini kan tinggal menghitung hari. Sekarang pada tanggal 5 kemarin Kementerian Agama sudah menetapkan pada tanggal 27 ini, bulan Mei inilah, kemudian akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Berarti ini berkenaan dengan, kalau sholat Id itu berkenaan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang paling nampak, yang paling dominan sebenarnya ini, ketika kita sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu biasanya kita saling bersalam-salaman, maaf-maafan, itu biasa. Itu kesunahan secara umum. Tapi kesunahan yang paling dominan ketika kita mengetahui itu adalah sholat Idul Adha, itu adalah menyembelih kurban. Nah, sehingga udhiyah itu, menyembelih kurban itu adalah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Ini hukumnya ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah itu artinya adalah sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita melirik lagi dalilnya, biasanya ada dalil atau anjuran tertentu yang kemudian mendorong orang untuk melaksanakan berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban ini adalah apa namanya, artinya adalah menyembelih, apa namanya, menyembelih kambing ataupun menyembelih sapi. Ini yang paling nampak yang kemudian menjadi kesunahan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Yang perlu diingat adalah dalam agama Islam ini kita punya dua dimensi. Dari dimensi personal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu artinya adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam Idul Fitri itu ada namanya zakat fitrah yang diberikan kepada orang lain, kalau Idul Adha itu ada kesunahan berkorban yang daging kurbannya nanti kita bagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu bisa jadi orang yang tidak pernah melakukan makan kambing ataupun makan sapi dan seterusnya itu, jadi dia akan merasakan nikmat tersendiri ketika pas Idul Adha. Oleh sebab itu ini juga beriringan dengan ketika Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Idul Adhanya itu tanggal 10, 27 kalau sekarang 27 Mei ya. Berarti 28, 29, 30 itu adalah Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu para haji di sana di Baitullah sana itu melaksanakan rutinan atau rukun-rukun ibadah-ibadah haji. Tapi yang di sini itu masih ada kesempatan tadi itu melaksanakan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, dan pada hari itu kita sangat disunahkan untuk senantiasa melafadzkan takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu bisa menjadi amalan yang bisa kita gunakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang jadi poin yang mungkin gampang untuk diingat, yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menyembelih korban, berbagi kepada orang lain, baik berupa korban kambing ataupun korban sapi. Kira-kira seperti itu, Mbak April. Untuk yang sebelumnya mau diangkat dulu ini.
1: Monggo, kita memberikan kesempatan untuk pendengar
0: nanti tanggal semuanya. Siap.
1: Di 336652 untuk Anda yang berada di luar area Jember, Anda cukup menyertakan kode area 0331-336652. Baik, untuk menelpon selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Dengan Bu Ira, pendengar dari Surabaya.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siapa Bu Ila ya?
3: Kan adalah jika seorang muslim yang telah mencerminkan ibadah haji sebaiknya mencerminkan nilai kemandiriannya. Sikap ini ditandai dengan peningkatan ketakwaan, kerendahan hati dan akhlak yang lebih baik lagi kepada Allah dan sesama manusia, bukan justru merasa tinggi hati. Pertanyaan dari saya, apakah bisa Ustaz jelaskan penjabaran sikap kepada bagi seseorang yang telah berhati. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz, bagaimana? Ini sudah banyak penelpon yang
0: atau satu bergabung. Lagi, atau lagi tidak apa-apa.
1: Satu lagi. Kita akan
0: dipaket sekalian.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggih, dengan Mas Rendra. Baik, silakan Mas, pertanyaannya.
4: Dari Mas Rendra.
0: Nggih, monggo.
4: Silakan. Gini yang saya tanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz di mukadimah tadi di awal tadi.
0: Nggih.
4: Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah sama
1: Dzulhijjah, Mas.
4: Nggih. Nah, ini kan kalau orang Jawa antara Dzulhijjah dengan Dzulhijjah. Iya kan, kan? Bulan Ba'da Maulid kan. Nah, kalau zaman dulu bulan itu kalau dihitung-hitung tuh rasanya tuh kok lama. Tapi sekarang waktu itu kalau dihitung-hitung tuh cepet. Padahal kita baru bulan Ramadan kemarin. Ini sekarang sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi insya Allah bulan 6 ini sudah satu Muharram.
0: Gak.
4: Bulan Januari apa? Mm-hmm. Desember sudah Ba'da Maulud. Januari Maulud.
1: Pertanyaannya Mas?
4: Awal dibati lagi.
1: Lah
4: itu perbedaannya gini. Antara bulan sekarang sampai bulan dulu. Perputaran itu kok lebih cepat sekarang. Nah ini apa mungkin roda harus seiring perkembangannya waktu atau apa kira-kira ini kok bisa kayak gitu?
0: Tanya
4: kan, Mbak Abril.
1: Baik, itu saja Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah ini banyak yang yang mendengarkan. Betul. Banyak yang interaktif juga ini.
1: Betul sekali.
0: Jadi harapannya juga pagi-pagi kita menebar manfaat.
1: Betul.
0: Ya, kembali saya katakan bahwa di bulan Dzulhijjah itu dapat pahala yang luar biasa. Amin. Dapat pahala yang banyak.
1: Masyaallah.
0: Dari Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Ini saya lanjut yang tadi dulu ya Mbak April ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah sunah-sunah sebelum kita melaksanakan hari raya. Kalau di bulan Dzulhijjah ini kita nanti disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan dua puasa. Jadi dua puasa ini adalah penanda ketika menerangkan tentang rekam jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah, yang kedua adalah puasa Arafah. Nanti Arafah ini akan bersamaan dengan wukuf Arafahnya orang-orang yang sedang haji di Mekah sana. Sehingga kita disunahkan untuk puasa dua sebelum Idul Adha dilaksanakan, sebelum hari raya Idul Adha dilaksanakan. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah tanggal 8, kemudian puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau kita hitung mundur, kalau kemudian kemarin itu Kementerian Agama telah memastikan bahwa Idul Adha itu jatuh pada tanggal ke-27, berarti puasa ini ya Pak Abdullah tadi yang menelpon pertama kali akan jatuh pada tanggal 25 dan 26. Ini sebaiknya tidak dilupakan, kemudian tidak ditinggalkan. Sebaiknya ini dilaksanakan. Walaupun betapapun sunnah, puasa itu manfaatnya luar biasa banyak. Wa anta shaumu khairul lakum, kemudian shaumukum khairul lakum, dan seterusnya. Jadi puasa itu faedahnya luar biasa banyak, manfaatnya luar biasa banyak. Apalagi puasa-puasa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi dengan puasa yang istimewa, di antaranya tadi itu puasa pada bulan Dzulhijjah bertepatan pada hari Tarwiyah kemudian Arafah. Berarti tanggal 25, tanggal 26, sehingga para pendengar dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Pak Abdullah, jangan lupa ini kalendernya mulai sekarang dibulati ini ya, tanggal 25, tanggal 26 diupayakan nanti melaksanakan puasa secara bersama-sama. Kemudian di samping puasa itu, sebelum kita melaksanakan sholat Id ya, kita disunahkan untuk melakukan takbir. Yang membaca takbir, tahmid, tahlil pada malam-malam Id itu, karena malam-malam Id itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu adalah syiar agama Islam. Makanya ketika tanggal itu sudah ditentukan, berarti kita punya kesempatan untuk berbondong-bondong ke masjid, untuk berbondong-bondong melakukan takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu juga menjadi satu kesunahan. Jadi malam hari raya itu tidak kok malah sepi, tapi ramai dengan ketaatan, ramai dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Saya contohkan gini, karena momen rame-rame kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu digunakan malah dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu, mengganggu pada orang lain gitu. Jadi dia menyediakan satu kegiatan yang justru tidak malah bermanfaat, justru malah menjadikan orang lain itu terganggu. Oleh sebab itu kita takbir di dalam tanah lapang, kemudian di musola, kemudian di masjid, itu juga menjadi satu kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pra Idul Adha yang mepet, kubaila sholat Idul Adha, itu kita banyak dianjurkan. Di antaranya adalah kita bebersih, bahkan malam-malam itu takbir sebelum sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk pakai pakaian yang bagus, kemudian kita memakai parfum dan seterusnya itu, kemudian kita berangkat sholat Idul Adha dalam kondisi yang lega, dalam kondisi yang ikhlas, dalam kondisi ingin bersama-sama secara bersamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesunahan yang lain ini banyak sekali, tapi insyaallah kalau mencari informasinya banyak sekali. Itu kira-kira Pak Abdullah ya yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua dari siapa tadi, Bu Ila yang ada di Surabaya. Ya. Jadi sikap seorang yang telah berhaji, ukurannya haji itu, ukuran haji ataupun ibadah apapun ya, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka identitas apa namanya haji yang mabrur, kan dikatakan kan al-haji al-mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Jadi orang yang melaksanakan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang menempati rukunnya, wajibnya, kesunahannya dan seterusnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah surga. Pahala surga ini adalah satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia bagaimana? Ketika di dunia adalah indikasi orang yang hajinya mabrur itu adalah pasca dia melaksanakan haji, pasca dia dekat dengan Kanjeng Nabi, pasca dia dekat dengan Baitullah dan seterusnya, itu menjadi orang-orang yang mempunyai sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ini adalah momentum sama dalam ibadah apapun, itu poinnya adalah bagaimana kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya sholat. Sholat itu diantaranya ada dalil yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi sholat itu yang mengena, yang baik, yang mendalam, yang senantiasa memberikan efek kepada diri seorang, itu adalah sholat yang kemudian menjadikan orang itu jauh dari sesuatu yang keji, jauh dari kemungkaran. Bukan salah sholatnya, tapi kadang-kadang salah orangnya. Tetap sholat tapi maksiat jalan, tetap sholat tapi perbuatan keji jalan, tetap sholat tapi korupsinya jalan. Itu orangnya yang bermasalah. Sebenarnya sholat itu kalau didalami sedalam mungkin, dimaknai, diambil faedahnya, dia mengamati, kemudian merasakan kedalaman sholat itu, justru malah sholat itu akan menjadikan orang itu lebih baik. Dan ya, ini sama dengan haji. Haji pun juga seperti itu. Indikator orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ada peningkatan ketakwaan, kemudian ada kerendahan hati, kemudian ada akhlak yang baik, kemudian ada sopan santun, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia yang lain, yang pada poinnya, pada intinya adalah dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia melaksanakan haji. Ini satu indikator. Tapi itu untuk evaluasi internal. Artinya evaluasi internal itu adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Andaikan di antara saudara-saudara kita ada yang melaksanakan haji, maka indikatornya adalah bagaimana dia terus pernah menjadi orang yang baik, hajinya tetap menjadi haji yang mabrur, menjadi orang baik dari sebelumnya dan dipertahankan sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Kira-kira seperti itu, Mbak April ya. Itu yang dari Bu Ila tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini ada dari Mas Rendra nanti. Ini kok bulan itu kok lama ya? Bulan itu kok semakin cepat sekarang. Yeah. Istilahnya itu kurang barokah atau gimana ya? Jadi begini, yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu, saya pertegas untuk istilah Jawanya itu kalau bulan Dzulhijjah itu, ya, namanya bulan besar. Jadi kalau Dzulqa'dah itu selo, namanya selo itu sela antara Idul Fitri, Syawal itu, Syawal selo besar itu, Syawal selo besar itu. Jadi sela antara Idul Fitri sama Idul Adha itu namanya ada namanya bulan Dzulqa'dah. Itu selo kemudian diikuti bulan besar. Misalnya kalau bulan besar ini banyak dilaksanakan perkawinan oleh orang-orang itu. Oleh sebab itu bukan istilahnya bukan yang mulut sama badan mulut, bukan. Jadi mulut badan mulut itu adalah Jumadil Awal. Jumadil Awal namanya mulut, kemudian Jumadil Tsani itu namanya bulan badan mulut. Sehingga bulan mulut sama badan mulut itu jatuhnya pada bulan ketiga sama bulan keempat, yaitu setelah Muharram, kemudian Shofar, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani, itu baru mulut, kemudian badan mulut. Kalau kita sekarang itu memang bertempat pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau orang Jawa mengatakan bulan besar. Bulan besar. Jadi mulai dari Syawal itu, Syawal selo besar, kemudian Muharram kan itu. Nah, dalam momentum ini yang saya tangkap dari Mas Rendra tadi itu adalah kayaknya dulu itu bulan terasa begitu lama. Ya sekarang itu terasa kok begitu cepat banget, ini bagaimana ya? Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan mungkin soal rasa itu perspektifnya kita sebagai orang dewasa dengan orang ketika kita masih kecil itu bisa jadi berbeda. Dulu ketika kita masih kecil memang sesuatu itu terasa berjalan lama gitu. Atau mungkin kita bisa tanya sendiri kepada anak-anak kita, bagaimana dia melaksanakan hari-harinya itu begitu cepat atau begitu lama. Biasanya kalau perspektifnya anak kecil itu hari-hari terasa lama banget gitu. Tapi kalau sudah dewasa, bentur dengan kegiatan, bentur dengan pekerjaan, bentur dengan tanggungan, bentur dengan ini sebagainya, rasanya bulan itu cepat banget ya daripada bulan sebelumnya. Mungkin itu yang pertama. Jadi karena perspektifnya kita dulu apa namanya masih kecil atau masih muda, kemudian sekarang sudah agak beranjak tua dengan segala tanggungan, pekerjaan dan seterusnya, bisa jadi cara pandang kita melihat bulan itu semakin cepat. Yang kedua, yang ini menjadi evaluasi bersama, evaluasi internal adalah mungkin soal keberkahan. Jadi di dalam agama itu ada namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu diantaranya adalah waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terasa begitu lama. Yang paling gampang gini Mbak April, biasanya kita itu kalau nyekrol HP dengan ibadah sholat itu rasanya beda. Nyekrol HP itu kalau 1 jam itu terasa terasa pendek banget gitu, cepat banget, walau tak terasa udah 2 jam. Betul. Makanya kan banyak teman-teman kita itu kadang-kadang sampai malam-malam, sampai main game atau main app-app atau COC dan sebagainya, itu kan gak terasa gitu, cepat gitu. Ya mungkin karena pertimbangan teknologi, coba kalau digunakan ibadah 10 menit kesirep itu, ya pastikan itu, coba Jumat, sholat Jumat itu ya, sholat Jumat itu berangkat agak awal sebelum khatib naik, insya Allah kesirep itu, tidur dan seterusnya. Kalau ibadah terasa lama, tapi kalau debat main-main itu terasa apa namanya begitu cepat. Makanya ini ada istilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu kalau kita laksanakan buat beribadah, insya Allah rasanya itu masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya begitu panjang seperti baca Al-Quran gitu, kok gak selesai-selesai ya itu dan seterusnya itu. Tapi kalau dibuat selainnya itu, nah maka yang di sini yang bisa saya sampaikan adalah ini soal faktor keberkahan. Keberkahan, berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah tambahnya kebaikan-kebaikan. Memang sesuatu itu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah waktu itu akan dilapangkan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dilaksanakan kepada sebaliknya, apalagi sekarang tantangan zaman sekarang ini, ada hiburan A, hiburan B, hiburan C, belum tugas A, tugas B, tugas C, suntuk keduniaan dan seterusnya, kadang-kadang waktu itu terasa lebih pendek. Oleh sebab itu, karena pertimbangan ini, mungkin yang kedua dan seterusnya itu karena ada pertimbangan apa namanya keberkahan waktu. Kalau waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tetap akan terasa lama, biasanya seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk sebaliknya, apalagi terus berpikir tentang tulul amal namanya ya, jadi ke depan nanti bagaimana, kemudian pekerjaan menumpuk dan seterusnya, bisa jadi waktu akan terasa pendek. Oleh sebab itu, sembari menghabiskan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menjadi kesempatan, menjadi waktu yang senantiasa barokah, yang senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti rasanya kalau dibuat ketaatan itu semakin panjang daripada sebelumnya. Kira-kira seperti itu Pak Abdul. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dengan telepon 336652. Kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya kembali terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kami persilahkan. Namun sebelumnya Ustadz, bukan hanya dari penelpon saja, tetapi pendengar kita juga ada yang bergabung di line WhatsApp Pro 1 RRI Jogja.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Ibu Sri Suhartini.
0: Gini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Mau bertanya, mana yang didahulukan, merawat orang tua atau haji? Karena merawat orang tua dan membahagiakan pahalanya setara dengan haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih.
0: Monggo. Ya, jadi ini sebenarnya pilihan yang tidak ideal sebenarnya. Sama-sama rumitnya ini ya. Jadi antara kita merawat orang tua dengan kita berangkat haji itu sebenarnya seharusnya tidak dibenturkan. Seharusnya tidak saling memilih, harusnya dua-duanya bisa kita dapatkan. Itu yang kemudian ideal. Tapi kemudian mana yang didahulukan, nanti ini bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda kondisinya gitu ya. Setiap orang akan berbeda-beda kondisinya. Karena yang paling baik menurut saya Mbak April, itu ada istilah jam'u wa taufik. Jam'u taufik itu kita kompromikan. Kita kompromikan itu kita carikan solusi. Kita carikan jalan keluar bagaimana kedua-duanya itu bisa dijalankan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua sepanjang beliau masih hidup itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang anak. Dan itu harapan bagi semua anak untuk berbakti kepada orang tua sebaik mungkin. Kita mau menjadi anak yang terbaik kepada orang tua. Tapi satu sisi memang haji itu juga panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut mekanisme apa namanya ya, mekanisme pemberangkatan haji, jadwal tunggu dan seterusnya, itu sepertinya memang untuk dapat panggilan itu sulit sekali. Karena kita harus nunggu sekitar 10 tahun, 15 tahun, enggak tahu kalau Jember sekarang itu berapa tahun, kurang paham. Oleh sebab itu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui porsi kuota, kita harus berangkat itu. Oleh sebab itu pada posisi ini ya, tanpa membanding-bandingkan antara orang tua dengan haji, itu adalah yang pertama adalah sebisa mungkin ini bisa dikompromikan. Dikompromikan itu artinya adalah bisa dikondisikan, bisa dicarikan solusi. Contohnya seperti ini. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, porsi haji kita sudah keluar, kemudian kita mau berangkat haji, sebaik mungkin kemudian kita minta restu kepada orang tua. Ya, minta restu kepada orang tua. Kalaupun orang tua itu dalam kondisi yang tidak mampu, kita upayakan bagaimana kemudian restu itu didapatkan. Kelegaan orang-orang di sekitar kita itu, makanya kan sebelum haji itu kadang-kadang kita pamitan. Ya, orang-orang itu pamitan minta kelegaannya, Mbak Abdul. Yeah. Saya ingin melaksanakan perjalanan jauh, makanya Indonesia ke Arab Saudi itu kan sesuatu yang jauh. Kemudian perjalanan hajinya itu bisa jadi ditempuh plus kegiatannya di sana, bisa jadi sampai 20 hari, sampai lebih daripada 20 hari. Maka istilahnya ada pamitan kepada orang-orang terdekatnya, minta keriduan kepada orang tua kita, kepada orang terdekat kita, agar ibadah haji kita itu ditenangkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita minta kelegaan kepada orang tua. Kalau kemudian orang tua gak lega, udah usah berangkat haji leh, udah usah berangkat haji cung, udah usah berangkat haji wes, pokoknya sama nengkini nungguin aku. Ya maka dalam kondisi ini ya kita harus mendahulukan itu, mendahulukan orang tua daripada berangkat hajinya. Tapi sebisa mungkin kita kompromikan, kita carikan solusi. Tapi kalau kemudian beliau itu memberikan apa namanya keridoannya, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk cari jalan keluarnya, cari solusi sebenarnya bagaimana layanan kita kemudian selama beberapa hari itu bisa digantikan kepada orang lain. Kan sekarang itu ada istilah ART ya, asisten rumah tangga, kemudian atau kita minta tolong kepada orang lain yang kita bayar untuk apa namanya, untuk merawat orang tua kita. Saya kira kalau orang tua kita mampu kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, kita apa namanya ya, kita cari kelegaannya. Dengan kondisi pemberangkatan haji yang agak rumit itu, mulai nunggu kuota, kemudian bayar, kemudian dinamika global yang tidak jelas dan seterusnya, kemungkinan besar orang tua itu akan mengizinkan kita untuk berangkat haji. Nah, karena seperti itu, karena mungkin orang tua itu sudah rela kita berangkat haji, maka diupayakan layanan kita sebagai anak juga kita tidak kita lepaskan ketika kita berangkat haji. Sehingga kalau bisa memang dua-duanya dijalankan, kalau tidak bisa memang orang tua jauh kita dahulukan. Kira-kira gitu Pak Abdul.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah terjawab dan sudah ada penelpon yang bergabung di 336652. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Enak buah KDM dengan Ahmad Irwan.
0: Oh, KDM.
1: Baik, dengan Bapak Ahmad G?
0: Ahmad Irwan.
1: Silakan pertanyaannya Pak.
5: Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan.
5: Masalah kalau memang haji kan tidak semua mampu, tidak semua bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Terasa
5: itu kan kemampuan ya Pak ya. Kemudian ibadah dengan sholat. Kalau sholat kan diwajibkan semua muslim untuk wajibkan sholat. Maka di sini dirikan sholat, tunaikan zakat. Antara sholat dan zakat kan satu paket ya Pak ya. Nah minimal kita sholat itu bagi umat Islam tidak ada rasa untuk meninggalkan sholat.
0: Betul.
5: Perempuan, kalau perempuan kan mungkin itu mungkin anugerah dari Allah, tidak akan full satu bulan kan itu perempuan makan perempuan beda dengan laki-laki. Begini Pak, kan sebenarnya ada zakat, kan zakat juga di sini wajib bagi umat muslim yang mampu, sedangkan di Republik Indonesia ini kan ada zakat, ada pajak, ada itu kan itu kita harus taat karena seorang warga negara. Karena kalau tidak bayar pajak, maka mungkin tidak akan dosa, cuma sanksi. Dan dengan tidak bayar pajak, kalau tidak bayar pajak, di Belanda mungkin ada sanksi. Tetapi kan sanksinya kan dari Allah, nah bagaimana perlu supaya selain itu mendirikan sholat, zakat tetap harus ditunaikan bagi yang mampu. Bagi semua diwajibkan, justru wajib untuk menerima. Nah, bagaimana Pak Bah? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Terima kasih Pak Irwan yang selalu istiqomah ikut apa namanya ini RRI jaring ini ya.
1: Iya.
0: Anak Pak Irwan, anak Mbak KDM istilahnya. karena dari Jawa Barat juga ikut mengikuti ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita yang apa namanya yang ngaji dari mana-mana dan alhamdulillah dan semoga kita bisa menebar manfaat pada pagi hari ini. Pertanyaannya begini, kalau haji tidak semuanya bisa, ya. Kalau haji tidak semuanya bisa, ya tidak semua dipanggil untuk mendapatkan porsi haji dan berangkat setiap tahunnya. Beda dengan sholat dan zakat. Kalau sholat dan zakat itu semuanya dapat kemampuan untuk melaksanakan itu. Terus kemudian zakat itu kan wajib bagi yang mampu, iya. Jadi zakat itu ada dua, para pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya zakat mal, kemudian ada istilahnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu sebelum kita apa namanya? Kita melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, jadi zakat itu nanti kewajibannya itu ketika syarat dan rukunnya apa namanya syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi itu diantaranya adalah contoh untuk zakat fitrah adalah ketika kita menemui malam-malam pas takbiran itu. Berarti kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah, betapapun zakat fitrah itu nanti bisa di apa namanya didahulukan. Jadi ketika kita puasa kita bayar duluan itu tidak jadi masalah. Tapi zakat fitrah itu pada poinnya adalah kita memenuhi syarat dan apa namanya ketentuannya. Di antaranya adalah kita punya kelebihan makanan pada malam Idul Fitri. Kemudian kita saat itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus kemudian untuk zakat mal itu nanti untuk kriterianya itu setiap zakat bisa jadi berbeda-beda. Karena zakat mal itu macam-macam. Ada zakat emas dan perak gitu ya. Mal itu artinya harta. Jadi harta yang tumbuh, harta yang bergerak, harta yang memungkinkan ketika kita putar itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, bertambah dan seterusnya. Hati-hati di situ ada kemungkinan dia adalah harta yang wajib untuk dizakati. Tapi setiap harta yang wajib dizakati itu ketentuannya nanti berbeda-beda. Kapan dia wajibnya itu berbeda-beda. Contoh saya contohkan seperti ini. Contohnya harta dagangan sama mam. Jadi harta dagangan itu artinya adalah mulai dari modal yang kita keluarkan, barang dan seterusnya itu nanti harus satu nisab. Satu nisab itu adalah satu ketentuan di mana orang itu harus melaksanakan zakatnya. Kalau sudah kriterianya memenuhi seperti ini, berarti dia nanti harus mengeluarkan zakat. Kemudian di antaranya lagi adalah ketika dia sudah mencapai satu haul. Satu haul itu berarti hitungannya satu tahun. Jadi satu tahun tutup buku kok dihitung ini zakatnya sudah satu nisab, berarti dia wajib untuk melaksanakan zakat. Maka zakat itu nanti setiap zakat itu mempunyai ketentuan berbeda-beda untuk sampai pada wajibnya. Semuanya akan senantiasa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia laksanakan. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika dia ada kemampuan kemudian tidak dapat zakat, mungkin dia tidak disanksi di dunia. Ya, karena setahu saya amil zakat itu belum bisa memberikan sanksi. Contohnya gini Pak April, kalau orang kaya raya, kalau ada orang kaya crazy rich lah semuanya, crazy rich dari usaha apa namanya ya make up semuanya, crazy rich dari usaha make up kan pendapatannya itu luar biasa. Kadang-kadang MM-an, kadang-kadang kelihatan ini kerjanya kayak apa, kayak lagi apa namanya melihara tuyul dan seterusnya itu. Itu sebenarnya wajib untuk melaksanakan zakat. Kok dia tidak melaksanakan zakat? Aturan di Indonesia ini sementara ini amil itu petugas zakat namanya ya, basnas dan seterusnya itu belum bisa memaksa orang untuk berzakat. Karena belum bisa memaksa orang untuk berzakat, maka amil ataupun negara lah sekalian gitu belum bisa menjatuhkan sanksi orang yang tidak berzakat. Jadi orang berzakat sekarang itu di Indonesia itu sementara ini aturan yang ada, beda dengan dulu yang di apa namanya di zaman dulu, di zamannya awal-awal keislaman ya, belum ada aturan atau mekanisme baik undang-undang atau peraturan menteri agama dan seterusnya yang menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak berzakat. Itu belum ada. Nah, oleh sebab itu ini sebenarnya zona rawan. Kenapa zona rawan? Kadang-kadang orang itu kalau tidak diingatkan dengan sanksi, dia lupa bahwa ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya raw. Kalau ada yang mengingatkan, wah kita ingat, oh iya saya waktunya zakat, ya, akhirnya kita berzakat. Nanti kalau tidak zakat seperti ini ya, mungkin kita akan zakat. Tapi di balik itu semua, karena ini aturan dan mekanisme perundang-undangan dan seterusnya itu di Indonesia itu belum ada sanksi untuk orang yang tidak berzakat. Ini ada kemungkinan dia lupa untuk berzakat. Kalau dia lupa untuk berzakat, padahal dia wajib untuk berzakat, poinnya adalah di harta zakat itu berarti ada hak orang lain yang sedang dia pakai, yang sedang dia miliki, yang sedang dia nikmati. Kalau itu terjadi, berarti dia sedang menikmati haknya orang lain, haknya fukara, orang-orang fakir, masakin, kemudian Ibnu Zabil, kemudian Horim, dan seterusnya. Asnaf 8 itu punya hak zakat, hak harta pada harta yang banyak miliknya orang kaya tadi itu. Kok dia tidak mengeluarkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang kemudian akan diterima orang itu pasti. Kenapa pasti? Karena di dalamnya satu, dia tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kemudian dia tetap tidak berzakat, maka ada kemungkinan dia sedang menikmati haknya orang lain. Karena dalam zakat itu ada haknya orang lain. Dengan zakat kita membantu orang lain, zakat fitrah seumpama kita bantu orang lain pada bab makanan pokok. Zakat mal kita membantu orang lain melalui harta benda kita. Kalau kemudian zakatnya ini tidak dikeluarkan, maka ada kemungkinan besar malah akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia dianggap melanggar aturan ini dan dianggap berdosa. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang alim, bagaimana aturan zakat mal ataupun zakat fitrah itu terjadi agar kita tidak sampai melanggar aturan zakat, tidak berzakat padahal sudah waktunya berzakat. Ingat, ada hak orang lain yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita pergunakan, kalau waktunya zakat kemudian tidak melaksanakan zakat. Kalau poinnya sanksi, tidak melaksanakan zakat berarti tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Abdul.
1: Baik, terima kasih Ustaz Faiz Kurnia ya, karena waktunya sangat terbatas. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poinnya adalah beberapa ibadah yang amal apa namanya pahalanya, amalan ini yang pahalanya setara dengan haji ataupun kadang-kadang setara dengan umroh. Itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama adalah membantu mencukupi saudara yang sedang kekurangan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua yang ketika menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya. Menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Mengerjakan sholat subuh kemudian dibarengi zikir. Kemudian berangkat lebih awal ke masjid untuk menunaikan sholat jumat. Bersuci dari rumah untuk menunaikan sholat wajib di masjid. Kemudian yang terakhir adalah berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Puasa tarwiyah, puasa arafah, itu nanti akan mendatangkan pahala yang luar biasa untuk kita. Bagi kita yang mungkin tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, maka amalan-amalan tadi semoga bisa menjadi amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi narasumber kami, yaitu Ustaz Faiz Kurnia SSC MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, atas ilmu dan tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memperkuat keimanan serta motivasi kita untuk semakin istiqomah dan menjalankan amal-amal solih meskipun sederhana tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar Pro 1 Jember yang telah mengikuti siaran kami di pagi ini, dan juga pendengar yang bergabung melalui jaringan Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta Relay RRISP Kediri, RRISP Sampang, dan RRISP Tuban. Akhir kata, saya Pelio Perbasari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Sari berita, KONI Jatim mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menegaskan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, KONI Jatim mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Informasinya disampaikan Agusin Irdiani.
2: KONI Jawa Timur berharap kejuaraan Provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang diikuti 390 pesilat sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menegaskan bahwa tingginya jumlah peserta harus sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Jawa Timur dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi melalui kompetisi yang berkualitas. Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan secara rutin menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas atlet. Ia menilai pembinaan tidak bisa hanya mengandalkan agenda olahraga besar yang digelar beberapa tahun sekali seperti Porprov 2027. Apalagi babak kualifikasi PON sudah semakin dekat sehingga diperlukan kompetisi yang lebih intensif sejak sekarang.
3: Dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi. Karena beberapa PON terakhir ini memang masih ada beberapa kekurangan yang harus kita tingkatkan. Caranya memang dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena menunggu di Porprov 2027 tidak mungkin, karena di Porprov itu pasti memunculkan atlet-atlet pemula yang terbaik dari masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur. Tapi itu sudah mendekati pelaksanaan babak kualifikasi PON. Karena itu yang sekarang ini masih memungkinkan. Saya sudah pesan sama Pak Ketua tadi supaya ada seleksi yang terbaik, objektif tanpa ada latar belakang apapun, sehingga muncul atlet-atlet terbaik.
2: Ia juga menilai kejuaraan seperti Kejurprov sangat relevan untuk mempersiapkan atlet menghadapi persaingan nasional. Kompetisi yang rutin diyakini dapat memperkuat mental dan kualitas tanding atlet pencaksilat Jawa Timur. Selain itu, M. Nabil juga menekankan pentingnya proses seleksi atlet yang objektif dan profesional. Ia berharap tidak ada intervensi apapun dalam menentukan atlet yang akan mewakili Jawa Timur. Sebagai Ketua Umum KONI Jawa Timur, ia mengaku memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan prestasi pencaksilat di daerah. Pencaksilat tidak hanya harus membanggakan Indonesia di level internasional, tetapi juga memperkuat prestasi Jawa Timur di tingkat nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menegaskan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Ermina Jin melaporkan.
4: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Kristalin Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf ahli Wali Kota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
5: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga dapat mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi pada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
4: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
6: Kita mau menghadirkan 3 pilar dalam satu perangkat acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga Kristalin Run Experience. Kita kemas dalam satu, dan kita memberikan experience apa yang kita berikan, ya, tidak cuma di experience lari, tetapi juga experience melalui pengalaman melalui kuliner.
4: Kristalin Run Experience 2026 yang digelar 19

0: Suara sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di kota Surabaya. Ani Asana melaporkan.
1: DPRD Jawa Timur memperkuat dukungan terhadap program KIP Jawara sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di kota Surabaya. Program yang dijalankan bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun ini menyasar 300 perempuan penerima manfaat. Program KIP Jawara merupakan bentuk sinergi dalam mendorong ekonomi inklusif berbasis pemberdayaan perempuan. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menegaskan, program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung perempuan tangguh di Surabaya.
2: Bahwa mereka tidak hanya memiliki tugas untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka, tetapi mereka juga punya fungsi inspirasi bagi perempuan-perempuan di kampung-kampung mereka tetap itu. Tentu kami berharap ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua tentu ini adalah langkah konkret dan bukti nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu hadir dan tidak akan meninggalkan semua komponen penting pembangunan kota Surabaya, khususnya ibu-ibu, sebagai penguat ketahanan keluarga dan penguat ketahanan kampung-kampung kota Surabaya, dan ini insya Allah akan membawa peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan merata bagi masyarakat di kota Surabaya.
1: Ia menambahkan, para penerima manfaat diharapkan tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di lingkungannya masing-masing. Program ini juga menjadi bukti kolaborasi antara DPRD Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. DPRD Jatim memastikan akan terus mendorong penguatan program serupa agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan di masa mendatang. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Polrestabes Surabaya memberikan edukasi bahaya narkoba di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
3: Polrestabes Surabaya melakukan edukasi bahaya narkoba di Universitas Wijaya Putra UEP Surabaya. Selain dapat mengganggu kesehatan, narkoba juga merusak mental dan akal sehat karena efek kecanduan. Kemarin Kasub NIT 2 Satres Narkoba Polrestabes Surabaya, Ibda Gatot Suprianto mengatakan pecandu narkoba bisa tidak produktif sehingga mengancam keberlangsungan generasi muda.
4: Kami, Polrestabes Surabaya, melakukan penegakan hukum terhadap narkotika ini banyak juga menemukan young generation ini sebagai kurir. Kurir dimaksud adalah sebagai perantara peredaran narkotika. Karena apa, adik-adik, generasi muda ini menurut kami dalam menilai peredaran narkotika cukup labil. Belum adanya sosialisasi yang cukup banyak terhadap bahayanya ataupun efek samping dari narkotika.
3: Sementara itu, penyuluh narkoba BNN Kota Surabaya, Hoirudin, mengatakan penyalahgunaan narkoba berkembang sesuai budaya masyarakat.
5: Di Jakarta menangkap narkotika yang sengaja dikemas untuk dimasukkan dalam rokok elektrik. Yang namanya itumidate itu termasuk narkotika golongan 2 yang semestinya dipakai untuk kepentingan kesehatan, khususnya untuk menghilangkan rasa yang akan disuntikkan kepada pasien yang akan dilakukan operasi. Disalahgunakan dengan pakai rokok elektrik.
3: Selain Polrestabes Surabaya dan BNN Kota Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya juga memberikan edukasi bahaya narkoba di UEP. Dari edukasi yang disampaikan, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis kenakalan remaja. Farida Usnia melaporkan.
0: Sekitar 6.000-an guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ di Kabupaten Mojokerto bakal kembali menerima insentif sebesar Rp1.250.000 per orang tahun ini. Andri Santoso melaporkan.
6: Sekitar sebanyak 6.000 guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kabupaten Mojokerto bakal kembali menerima insentif dari pemerintah daerah. Sama seperti tahun sebelumnya, tahun 2026 ini para guru TPQ bakal mendapatkan tunjangan senilai Rp1.250.000 per orang per tahun. Bupati Mojokerto Muhammad Albara mengatakan kesejahteraan guru TPQ di Kabupaten Mojokerto tetap menjadi perhatian Pemkab. Ia menyebut alokasi anggaran APBD tahun 2026 itu sudah ditandatanganinya, tinggal menunggu penyaluran. Sedangkan terkait mekanisme penyaluran insentif lanjutnya akan langsung ke rekening penerima. Hal ini sekaligus sebagai wujud transparansi dan memastikan tidak ada potongan.
7: Kapan insentif guru TPQ itu realisasi. Alhamdulillah daftar penerima dan besaran insentif guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ tahun anggaran

0: Lebaran 2026. Insya Allah insentif guru TPQ akan segera realisasi. Saya daftar ini ada 6.000 guru TPQ yang menerima insentif.
1: Plotting anggaran tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Mojokerto. Dari Mojokerto, Adri Santoso melaporkan.
2: Pendengar, selesai masa studi siswa-siswi SMP Negeri 1 Lamongan gelar hafalan kitab suci sebagai bentuk persembahan kepada orang tua. Farin Regi melaporkan.
3: Tangis bangga sejumlah wali murid pecah saat menyaksikan putra-putri mereka mempersembahkan hafalan kitab suci secara langsung di hadapan orang tua mereka. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan program khusus bagi siswa kelas 9 yang akan menyelesaikan masa studinya. Menariknya, persembahan hafalan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa muslim, tetapi juga oleh siswa Kristiani melalui hafalan Alkitab. Kepala SMPN 1 Lamongan, Safi Udin, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk persembahan dan bukti nyata dari anak kepada orang tua.
4: Di sekolah kita, toleransi beragama sangat kita tonjolkan. Jadi tidak ada diskriminasi karena ras, suku maupun agama. Jadi kegiatan persembahan ini juga tidak hanya Al-Quran, juga Alkitab.
3: Arya, salah seorang siswa beragama Kristen kelas 9 yang mengikuti persembahan hafalan Alkitab, mempersembahkan surat Al-Mazmur 23 ayat 1-6 kepada orang tuanya setelah melakukan persiapan intensif selama 1 minggu. Sementara itu, Rini, orang tua Arya, menyampaikan rasa bangganya atas perkembangan sang anak. Menurutnya, program sekolah ini sangat sejalan dengan kebiasaan di rumah yang rutin berdoa bersama.
5: Bangga ya, karena sejauh ini anak saya sudah bertumbuh, dididik di sini, baik secara akademis maupun religius. Yang terpenting adalah anak saya boleh mengaplikasikan apa yang bukan hanya menghafal saja. Ya.
3: Melalui tradisi ini, SMPN 1 Lamongan berharap para lulusannya siap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal iman dan kualitas spiritual yang mumpuni. Farin Reki melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat. Ana Kusuma melaporkan.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga memenuhi syarat untuk berkurban. Pemeriksaan dilakukan secara antemortem dan postmortem di sejumlah titik penjualan hewan kurban sekaligus disertai sosialisasi surat edaran Bupati Jombang terkait dengan pelaksanaan kurban di tahun 2026. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, dalam hal ini menjelaskan bahwa tim pemeriksaan akan melakukan pengecekan di lapangan secara acak guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, memiliki surat keterangan kesehatan hewan, serta memenuhi ketentuan syariat. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah yang tidak sesuai standar kesehatan maupun kelayakan hewan kurban.
7: Tujuannya adalah untuk memastikan hewan kurban yang dijual benar-benar sehat dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan, dan tentunya juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan difokuskan ke kondisi fisiknya seperti mata, kemudian mulut, hidung, kuku juga.
6: Sementara itu, Satgas Pemeriksa Hewan Kurban Terpadu, Fedi Widianto, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara di sejumlah lokasi, termasuk yang dilakukan di Pasar Hewan Ngoro pada hari ini, tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa hewan kurban dengan kondisi kesehatan kurang baik, seperti diare, serta adanya hewan kurban yang belum memenuhi batas usia layak kurban, sehingga perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut.
8: Tadi ada dua yang kita temukan itu diare. Jadi kita obati, kita minta untuk ditangguhkan untuk dijual, untuk potongan kurban. Untuk dampaknya sebenarnya tidak ada, cuma syarat-syarat dari kurban kan juga sehat juga kan.
6: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2026 dan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Ana Kusuma melaporkan.
2: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Oni Arianto melaporkan.
9: Dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Erlangga UNER Surabaya Nusdianto Triakoso menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan layak. Menurut Nusdianto, peternak wajib menjalankan prosedur pemeriksaan sebelum hewan dipindahkan ke daerah lain. Ia menjelaskan setiap pengiriman hewan wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Surat tersebut diterbitkan setelah dokter hewan melakukan pemeriksaan di daerah asal peternak.
10: Sebetulnya begini, kalau dari ketentuan itu mau nggak mau mereka kan harus melakukan itu, maksudnya ada SOP-nya. Jadi sebelum hewan tadi itu dibawa dari satu tempat ke tempat lain, mereka harus minta keterangan, namanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dari tempat di mana dia tinggal atau berdomisili di situ, ada dokter hewan yang bertanggung jawab di sana. Oleh mereka diperiksa itu si hewan-hewan sebelum dibawa ke kota lain, misalkan dari Banyuwangi ke Surabaya.
9: Selain pemeriksaan di daerah asal, pengawasan juga dilakukan saat hewan tiba di Surabaya. Tim dokter hewan, paramedik, dan mahasiswa kedokteran hewan rutin turun langsung membantu pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Ia berharap kesadaran peternak terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan terus meningkat. Dengan demikian, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dapat berlangsung aman dan hewan kurban tetap terjamin kesehatannya. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri menghimbau jamaah haji saling menjaga dan menguatkan ketika melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Kediri menghimbau seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri untuk saling menjaga, membantu, dan menguatkan satu sama lain selama menjalankan ibadah haji. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan, kesehatan, dan kekompakan para jemaah selama menjalani rangkaian ibadah. Selain menjaga kondisi fisik, para jemaah haji juga diminta untuk tetap disiplin mengikuti arahan petugas haji, serta tidak bepergian sendiri saat berada di Arab Saudi. Kebersamaan antara sesama jemaah dinilai menjadi kunci penting agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan aman.
12: Kalau mau keluar tindak sholat, harus menghubungi pamit untuk petugas-petugas juga, atau temannya satu kamar, atau pimpinan rombongannya, pimpinan rukunnya, atau KPIH-nya. Dan keluar harus ngajak teman, gak boleh sendiri kalau di sana, kalau sendiri bahaya. Selain tidak aman, juga nanti kalau kesasar-sasar, ya itu kita di warning benar, semua saling menguatkan, saling menjaga, bahu-membahu seperti saudara ketika berada di Tanah Suci.
11: Sementara Naili Rosidah, salah satu putri jemaah haji asal Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, mengatakan sangat bersyukur sang ibu pada tahun 2026 dapat berangkat haji. Karena sang ibu meski menderita kanker, namun telah dinyatakan istitoah untuk berangkat tahun ini dengan didampingi sang kakak.
13: Persiapannya Niko seadanya, soalnya tahun 2027 dipanggilnya sebenarnya, tapi sekarang sudah dipanggil. Yang mendampingi masnya, kakak saya. Harapannya semoga di sana ibadahnya lancar, tidak ada halangan, dan berangkat pulang selamat, dan ibu semoga cepat sehat, kembali bisa mengajar seperti semula.
11: Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengingatkan kepada para jemaah haji agar menjaga kesehatan dan terus berkomunikasi dengan petugas pendamping haji selama berada di Tanah Suci. Para jemaah yang lebih berpengalaman juga diminta membantu jemaah lain, khususnya lanjut usia, agar tidak mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
2: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jemaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jemaah.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas seperti itu. Tertata rapi semuanya dan seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Sanggar Pemuda Bergerak Foundation sukses raih juara di FLSN 3N 2026 dan siap mewakili Kabupaten Tuban menuju tingkat provinsi. Informasinya disampaikan Witra Adila.
18: Sanggar Pemuda Bergerak Foundation sukses meraih juara di ajang Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional melalui pertunjukan pantomim tingkat kabupaten yang digelar oleh Dinas Pendidikan. Pembina Sanggar Pemuda Bergerak Foundation, Bambang Budiono, mengungkapkan rasa bangganya atas capaian yang diraih oleh sekolah-sekolah di bawah binaan sanggarnya. Dua kompetisi ketat tahun ini, dua sekolah binaan Sanggar Pemuda Bergerak Foundation ini berhasil mengamankan posisi podium. Dari juara 1, 2, dan 3 ini, nantinya mereka akan mendapatkan kehormatan untuk mewakili Kabupaten Tuban di tingkat provinsi hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional.
19: Kiat suksesnya adalah dukungan dari semua pihak Mbak, baik dari pelatih, siswa sendiri, wali murid, guru terutama karena yang ada di lingkungan sekolah, terus juga teman-temannya juga penting untuk memberi dukungan.
18: Melalui prestasi ini ia berharap dapat menumbuhkan kecintaan mendalam terhadap seni budaya, memantik kreativitas tanpa batas di kalangan siswa, serta membawa nama baik Kabupaten Tuban di kancah yang lebih tinggi, baik tingkat provinsi maupun nasional. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Witra Adila, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
20: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita ikuti warta pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kita balik lagi di Pro 1 RRI Tuban yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dari Tuban, pendengar, program Pelangi Biru atau pelayanan integrasi bersama KUA dan Capil, sebuah terobosan administrasi terbaru di Kabupaten Tuban, mencatatkan capaian yang sangat signifikan. Sejak diresmikan pada Juli 2025 yang lalu, pendengar, program hasil kolaborasi antara Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ini telah memanfaatkan lebih dari 1.000 pasangan pengantin di hingga Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengatakan jika melalui mekanisme pelayanan tersebut, para mempelai memperoleh kemudahan untuk langsung menerima kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kartu identitas juga otomatis berstatus kependudukan mutakhir pasca prosesi akad nikah secara cepat dan tanpa dipungut biaya. Ditegaskan juga bahwa inovasi berfasis digital ini merupakan implementasi dari program prioritas Kemenak dalam mentransformasikan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, ia juga menghimbau jajarannya untuk senantiasa melakukan evaluasi komprehensif demi mengoptimalkan efektivitas program di tengah masyarakat. Di sisi lain, pendengar, keberhasilan implementasi program ini juga memicu lahirnya standarisasi mutu yang lebih komprehensif di Capil Tuban, berencana menyelenggarakan kompetisi pelayanan pelangi biru di tingkat kabupaten, di mana pemenang utama akan didelegasikan untuk mewakili Kabupaten Tuban di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dukcapil Tuban menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh pihak yang terlibat. Integrasi sistem digital atau antara KUA dan Dukcapil ini dinilai berhasil memangkas birokrasi dan juga menjadi lebih dinamis.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami update informasi di Kabupaten Tuban, pendengar, saatnya kita bergeser informasi di Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat iklim investasi daerah dengan membuka peluang kerjasama internasional, termasuk dengan India. Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur, Manoj Bhat, di Guest House Pendopo Lokatantra di hari Kamis kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lamongan bersama dengan Wakil Bupati membahas penguatan kerjasama dan juga peluang investasi antara Kabupaten Lamongan dengan India. Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut saat ini sudah mendapat 4 hingga 5 perusahaan asal India untuk berkembang di Lamongan. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator positif bahwa pelayanan investasi di Lamongan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor. Kemudian juga disampaikan, Pemkab Lamongan akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi dapat tumbuh bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Sementara itu, pendengar, Wakil Bupati memaparkan sejumlah strategi pengembangan investasi keberlanjutan di Lamongan. Disebutkan juga, realisasi investasi di Lamongan pada tahun 2025 mencapai US$143,84 juta, sekitar 2,55 triliun. Menurutnya, India memang belum masuk dalam 5 besar asal negara foreign direct investment di Lamongan. Namun demikian, tren investasi India dinilai menjadi prospek jangka panjang yang cukup menjanjikan. Diharapkan juga hubungan kerjasama antara Lamongan dan India ini dapat terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Masih di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini, tentu juga masih ditemani oleh Hasna pendengar. Kami akan update informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Berjumpa kembali dengan saya Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga besok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut informasinya. Perakiraan cuaca hari ini untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Lalu pada siang hingga sore hari diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara di kisaran 68 hingga 99%. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai hingga 28 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi maritim. Tinggi gelombang di perairan Tuban hari ini diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca diperkirakan berawan. Baiklah para pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Tetap pantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta yang nanti Yasna akan kembali menemani aktivitas Anda tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak